0: Maka jamaah sekalian, tinggikan, tinggikan sampai misalnya 15 meter, tinggikan sampai 20 meter kalau ingin suaranya keras. Jangan mengeraskan suara dalam keadaan toa ada di ketinggian yang sangat rendah. Ini jelas jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, tindakan kezaliman. Kalau rendah ya berarti kurangi suaranya. Kalau tidak mampu meninggikan suara, meninggikan mikrofon atau meninggikan pengeras suaranya atau toanya, ya sudah, suaranya dikecilkan sehingga tidak mengganggu tetangga masjid. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang dikeluarkan dari masjid, jangan semua suara yang dikeraskan di dalam masjid. Yang dikeluarkan dari masjid hanya suara-suara yang disyariatkan saja. Suara-suara yang disyariatkan untuk dikeluarkan dari masjid. Contohnya seperti azan dan iqamah. Sudah, azan dan iqamah cukup. Kalau misalnya ada kajian-kajian yang jarang-jarang, ya boleh untuk dikeluarkan dari masjid agar masyarakat mendapatkan manfaat ya misalnya. Tapi yang insidental ya, atau yang jamaahnya banyak. Saya sangat setuju dengan apa yang disebutkan oleh Bapak Menteri Agama untuk diatur, memang diatur. Jadi syiar Islam tetap terjaga, tapi masyarakat yang hidup di sekitar masjid menjadi nyaman. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, jangan sampai dengan alasan ibadah tapi akhirnya kita mendzalimi saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan menyebarkannya dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
10: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
1: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
1: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lakukan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema wanita penduduk surga, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Nah, mikhwati Islam wa'azakumullah, berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Fadha Tafadol Mashkura Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati radio Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, untuk kajian kita pagi hari ini, insya Allah kita akan bahas wanita-wanita penduduk surga. Apakah dia memang wanita yang sengaja Allah ciptakan di neraka, di surga? Demikian juga dengan wanita-wanita dunia yang Allah mudahkan untuk masuk menjadi penduduk surga. Bagaimana dengan para suami-suami mereka dan seterusnya. Insya Allah itu kita akan bahas dalam pembahasan ini. Namun sebelumnya kita sedikit mereview kajian kita yang lalu terkait dengan harapan-harapan penduduk surga. Kita sudah bahas ikhwah, di antara harapan-harapan tersebut ada disebutkan secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul ain. Az-Zukhruf ayat 71. Dalam surga itu ada segala perkara yang diinginkan oleh seseorang, oleh jiwa, oleh diri. Wa taladzul ain, dan satu hal yang suatu kelezatan yang dirasakan. Apa saja yang diinginkan ataupun kelezatan yang diinginkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil secara umum. Saya ulangi, secara umum bahwasanya apa saja yang diinginkan, apa saja yang diharapkan oleh penduduk surga, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tadi. Saya ulangi ayatnya, Az-Zukhruf ayat 71, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ain. Namun ada juga ikhwah disebutkan rincinya, ya. Ada hal-hal rinci yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Di antaranya yang sudah kita bahas yaitu nanti di surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang minta kepada Allah supaya agar diizinkan untuk bercocok tanam. Ya, untuk bercocok tanam. Allah izinkan, lantas dia pun menanam bibitnya, pada saat itu juga bibitnya berkembang besar, dan pada saat itu juga dia langsung panen. Demikian. Tidak seperti kita di dunia. Di dunia, bibit harus diunggul, kemudian setelah ditanam harus dijaga sebelum digrogoti oleh hama tanah. Demikian juga ketika dia mulai tumbuh tunas, berkembang, itu terus dijaga dan memang harus sabar menjaganya. Terkadang sempat panen atau terkadang masih bibit dia sudah busuk di dalam tanah. Terkadang sempat tumbuh dan akhirnya dia juga mati. Ada yang sempat besar tapi terkena hama batang misalnya sehingga batangnya busuk dan akhirnya pohon pun mati. Setelah dijaga. Tidak demikian tentunya dengan surga. Jadi ketika penduduk surga ini, salah seorang penduduk surga ini, dia minta izin kepada Allah supaya dibolehkan untuk bercocok tanam. Kata Allah, silakan. Ya, silakan. Maka dia pun ambil bibitnya, dia tanam di tanah surga, lantas bibit itu langsung tumbuh, berkembang, langsung dipanen pada saat itu buahnya atau hasilnya. Dan dengan ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Dan di saat itu, di saat Rasulullah menceritakan hadis ini, ada seorang Arab Badui, ya, yang mendengar dan dia pun nyeletuk. Ya Rasulullah, ini sepertinya orang-orang Ansar atau orang-orang Muhajirin, karena mereka yang suka cocok tanam. Sementara enggak. Kami itu beternak, enggak bercocok tanam. Mendengar celutukan Arab Badui ini, Rasulullah pun tertawa. Ya, demikian ikhwah. Jadi ketika mendengar, ah ini pasti orang Ansar ini, demikian ikhwah. Karena memang orang Ansar dikenal suka bercocok tanam. Demikian ikhwah. Di antaranya, yaitu para orang-orang penduduk surga yang dahulu ketika dia di dunia, dia sempat bercocok tanam dan kepingin dia melakukan hal yang sama ketika di surga. Kemudian ikhwah, ada juga hadis yang lain, ya ada juga hadis yang lain disebutkan tentang hadis yang lain terkait dengan orang yang kepingin punya anak. Demikian ikhwah, ya. Kepingin punya anak. Hadis ini diriwayatkan oleh, disebutkan dalam Sahih Jami. Di mana Rasulullah menceritakan bahwasanya, ya Rasulullah menceritakan bahwasanya seorang mukmin nanti di surga ada yang ingin punya anak. Ya, ingin punya anak. Dan Allah kabulkan keinginannya itu. Maka istrinya pun hamil, langsung melahirkan, dan langsung anak itu besar. Langsung besar. Jadi tidak seperti di dunia. Di dunia ikhwah, kita ingin punya anak. Tapi keinginan itu harus kita, untuk mendapatkan keinginan itu, kita harus menempuh banyak hal yang sifatnya ada di situ. Perjuangan, kita rasakan sakit, dan seterusnya. Terutama kaum ibu-ibu. Setiap ibu menginginkan anak langsung lahir dari rahimnya. Ketimbang anak-anak yang lain. Artinya ketimbang dari anak angkat dan seterusnya. Pasti setiap ibu ingin punya anak kandung. Itu sudah fitrahnya seorang ibu. Baik. Ketika dia menginginkan, apalagi yang sudah lama berumah tangga, tak punya anak. Pasti dia sangat menginginkan anak yang lahir dari rahimnya. Lantas apakah keinginan itu bisa dijalankan mudah saja? Tidak ikhwah. Ya, tidak. Dia harus melewati banyak hal, seorang ibu yang hamil, dari mulai mabuk dan banyak rasa sakit yang dia rasakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Itu ketika hamil, ketika melahirkan juga kesulitan di atas kesulitan. Demikian juga ketika menyusui dan memeliharanya, membesarkannya, mendidiknya juga kesulitan di atas kesulitan. Itulah perjuangan kita di dunia. Dan itu salah satu ibadah seorang muslim, terutama seorang ibu, dalam menjalani kehidupan kewajibannya di dunia. Dan jika dia meninggal dikarenakan hamil tersebut, dikarenakan anaknya, maka dia termasuk salah satu yang mati syahid. Dan ini kan ikhwah, namun tidak halnya dengan surga. Ya. Ketika seorang ingin punya anak, maka istrinya pun hamil, lantas melahirkan, lantas anaknya pun besar. Tidak perlu menunggu-nunggu. Hamilnya tidak perlu ada rasa sakit. Lahirnya juga tak perlu ada rasa sakit. Membesarkannya juga tidak perlu melalui banyak cobaan dan rintangan. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Ada lagi ikhwah, harapan penduduk surga ini, ya. Yaitu at-tamanni ruju' ila dunya li syahadah. Mereka yang sudah masuk surga tapi kepingin dibalikkan ke dunia. Kepingin dikembalikan di dunia. Siapa itu? Mereka-mereka yang berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah, dan tewas dalam jihad fisabilillah. Lantas Allah masukkan mereka ke dalam surga, dan di dalam surga mereka ingin mohon kepada Allah untuk dikembalikan di dunia supaya mereka bertempur kembali dan tewas lagi, bertempur lagi dan tewas lagi. Itu ikhwah, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yadkhul jannah yuhibbu ay yarji'a ila dunya illa syahid." Tidak ada seorang pun, yang sudah masuk surga lantas dia kepingin kembali ke dunia. Yang ada kepingin kembali ke dunia, bahkan mohon-mohon, minta-minta, meraung-raung untuk dikembalikan ke dunia, itu penduduk neraka. Karena mereka merasakan azab yang sangat luar biasa seperti yang sudah kita rinci di kajian-kajian yang lalu. Ya, mereka qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami, maksudnya kembalikan ke surga, ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma tarak, agar aku bisa melakukan amalan saleh yang pernah kutinggalkan dulu. Ikhwah, itu harapan penduduk neraka. Penduduk surga tidak ada yang seperti itu. Tidak ada seorang pun yang sudah masuk surga minta kembali ke dunia, kecuali hanya satu orang, jenis satu orang ini. Apa itu? Yaitu illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Mereka yang berperang, bertempur, jihad fisabilillah, litakuna kalimatullah ya la'ulia, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka ini sudah masuk surga namun kepingin balik ke dunia. Apalah keinginannya? Ya tamanna ayyarji'a fayuqtal 10 marratin lima yara minal karamati. Mereka ingin balik ke dunia sehingga mereka terbunuh, dan itu berkali-kali, puluhan kali mereka ingin kembali ke dunia, berperang lagi, mati syahid lagi, minta dihidupkan lagi, perang lagi, mati syahid lagi, dan seterusnya. Mereka ingin terbunuh berkali-kali. Di sini sebutkan 10 marrat, ingin terbunuh 10 kali. Ini maksudnya angka di sini bukan berarti batasan. Kalau 11 mereka enggak ingin, enggak begitu maksudnya. Ya, ini merupakan ungkapan dalam bahasa Arab saking banyaknya. Pokoknya mereka ingin terbunuh berkali-kali dalam jihad fisabilillah dan hidupkan berkali-kali. Itu yang mereka inginkan. Kenapa? Lima yara minal karamati, dikarenakan melihat betapa mulianya orang-orang yang mati syahid. Ini di antara keinginan, ya, harapan, keinginan orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Dan demikian ikhwah. Tapi kan Allah sudah menetapkan yang sudah melewati dunia, enggak kembali balik ke dunia. Mereka yang sudah meninggalkan dunia, sudah alam barzakh, apalagi sudah masuk ke surga, tidak akan dikembalikan ke dunia. Seperti yang sudah pernah kita bahas di saat kita membahas alam barzakh, mungkin para pemirsa yang mengikuti kajian kita ini masih ingat, ketika seorang berada di alam barzakh, dia hanya ada dua kemungkinan kondisi dia. Imma hufratun min hufratid nar, imma dia itu berada di salah satu jurang api neraka, atau fi rawdatin riyadil jannah, atau dia berada di salah satu taman-taman surga. Demikian. Adapun mereka yang diletakkan di salah satu lembah neraka, maka dia akan diazab terus sampai hari kiamat. Tidak ada jedanya. Kalau ada yang mengatakan nanti di Ramadan mereka jeda dulu, istirahat dulu. Demikian. Kemudian mereka jalan-jalan pulang ke rumahnya. Itu perlu dalil. Ya, perlu dalil. Atau selama 3 hari ruhnya itu berada di rumah, sekitar rumahnya, nanti dia gak balik, nanti 7 hari, hari ketujuh balik lagi ruhnya. Ikhwah, ini perlu dalil yang sahih ya, bukan buku, tapi dalil. Kalaupun itu buku menyebutkan seperti itu buku ada dalilnya apa tidak, ada hadis yang sahih, hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pendapat. Karena masalah ini masalah gaib. Sepintar-pintarnya kita, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, secerdas-cerdasnya kita nggak tahu bagaimana kondisi alam gaib, kecuali berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ketika berbicara, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, tapi itu merupakan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Atau kalau ada alternatif yang ketiga, yaitu orang yang sudah pengalaman. Mereka yang sudah meninggal dunia, kemudian masuk alam barzakh, dia terjadilah apa yang terjadi pada dirinya, kemudian Allah kembalikan dia ke dunia, dan dia menceritakan pengalaman dia dalam barzakh. Atau yang ketiga, tapi sampai sekarang, sudah miliaran orang yang mati, tak pernah ada yang seperti ini. Demikian ikhwah. Ya, dan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mati enggak akan kembali. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, kalaupun ada buku yang menyebutkan seperti itu, dia kembali ke dunia melihat-lihat keluarganya ataupun apapun namanya, ya silakan lihat apakah buku itu ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasul yang sahihah. Demikian ikhwah. Itu yang terpenting karena kita bicara masalah alam gaib. Ya, kita bicara masalah alam gaib. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Jadi orang-orang yang terbunuh, ikhwah, tadi kita lanjutkan dulu. Atau imam mereka berada di dalam dalam azab kubur, atau mereka sedang nikmat kubur. Demikian ikhwah, nikmat kubur itu juga mereka sedang sibuk dengan merasakan nikmat kuburnya. Ya, sedang merasakan nikmat kuburnya. Jangankan mereka sudah berada di surganya Allah atau nikmat kubur, orang soleh ketika mereka sudah meninggal masih berada di atas kerendahlah kita katakan, itu pun dia minta supaya disegerakan. Padahal belum lagi masuk ke dalam alam barzakh, belum lagi masuk ke kuburannya. Dia akan mengatakan, Qaddimuni, segerakan aku. Dia ingin langsung mendapatkan, merasakan bagaimana nikmat kubur yang Allah sudah janjikan untuk dia. Karena dia sudah melihat, dia akan mendapatkan nikmat kubur tersebut. Demikian ikhwah, baik yang mendapatkan nikmat kubur maupun yang mendapatkan azab kubur, mereka sibuk dengan nikmatnya dan dengan azabnya. Jadi tidak kembali ke dunia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu yang alam barzakh. Yang sudah masuk neraka lebih tak kembali lagi, ikhwah. Ya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Itu harapan, ya. Jadi sudah ada yang kita sebutkan tadi, yaitu yang bercocok tanam. Yang kedua yaitu mereka ingin dapatkan anak. Yang ketiga yaitu mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah, kemudian ingin mereka sudah masuk surga tapi mereka ingin kembali ke dunia. Kemudian perkara lain, talabal mazid minan na'imi wa taladdud bihi, yaitu mereka minta adanya tambahan-tambahan. Ya, tambahan-tambahan kelezatan, tambahan-tambahan kenikmatan. Dan qala ta'ala, Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha. Mereka itu dalam surga, artinya penduduk-penduduk yang sudah ada dalam surga, yasha'una fiha, ma yasha'una fiha. Mereka terserah mau mereka inginkan apa. Waladaina mazid, dan di kami ada tambahan. Jadi apa yang sudah tersedia di dalam surga, kalau penduduk surga itu ingin tambahan, kami tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau tambah lagi kami tambah, ingin lagi kami tambah. Demikian ikhwah. Ya, jadi mereka yang menginginkan tambahan nikmat yang sudah mereka dapati, selain yang sudah mereka dapati di surga, Allah akan berikan waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Kemudian ikhwah rahimallahu iyyakum, ada satu hal ikhwah, dan ini yang nikmat yang paling nikmat untuk penduduk surga. Bahkan nikmat surga pun kalah dibandingkan dengan nikmat yang ini. Apa itu ikhwah? An-nazar ila Allahil Karim, yaitu an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat ke wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, ya, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna syai'an azidukum, Allah berfirman nih, nanya nih kepada penduduk surga, mau tambahan enggak? Nah, demikian bahasa kita, gitulah mudahnya ya. Jadi penduduk surga sudah masuk surga, sedang menikmati nikmat surga, Allah bertanya kepada mereka, kalian mau perlu tambahan enggak? Perlu enggak ku tambahkan nikmat surgaku? Fayaqulun, penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Waktu dakhilan al-jannah, dan engkau telah memasukkan kami ke surga. Waktu najina minan nar, dan engkau juga sudah selamatkan dari api neraka. Ikhwah, tiga hal ini ikhwah, alam tubayyid wujuhana, ini nikmat sangat luar biasa pada waktu itu. Wajah sudah diputihkan, kemudian dimasukkan ke surga, dan diselamatkan dari api neraka. Ini tiga hal merupakan nikmat dasar untuk akhirat. Padahal di atas ini banyak lagi nikmat-nikmat yang lebih lezat. Demikian ikhwah. Kita berikan contoh seperti pernyataan penduduk surga, watunajina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Mungkin para ikhwah masih ingat kajian kita yang udah pada waktu pembahasan masalah neraka, yaitu akhir rajuli khurujan minan nar, yaitu tentang seorang yang terakhir sekali keluar dari api neraka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika dia keluar dari api neraka, ini ikhwah yang terakhir, yang lain sudah masuk surga semua, ya, yang masuk surga pertama sudah masuk, kemudian ini yang mereka tadi itu masuk neraka, kemudian Allah keluarkan dari neraka menuju surga. Nah, dan ini orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Apa katanya? Ketika, ini cerita Rasulullah, ketika orang ini dikeluarkan dari api neraka, faltafata ilaiha, dia pun nengok ke neraka. Demikian. Apa katanya? Alhamdulillahilladzi najjani minka. Najjani minki, segala puji bagi Allah. Tabarakallah alladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Dia bicaranya kepada neraka. Dia katakan lagi, laqad a'tani Allahu ma waqad a'tani Allahu, sungguh Allah telah memberikan aku satu anugerah, ta'an. Ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin, yang belum pernah diberikan kepada siapapun dari semua orang, dari orang yang pertama sampai orang terakhir. Itulah nikmat yang dia rasakan di saat dia selamat dari api neraka. Bayangkan ikhwah. Ya. Ingat, dia itu orang terakhir keluar neraka. Begitu keluar neraka, dia katakan nikmat yang sangat luar biasa. Ini nikmat belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum saya. Dan orang yang akan datang pun belum tidak akan pernah mendapatkan nikmat ini. Padahal dia orang terakhir keluar neraka. Berarti orang terakhir juga masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Rahimunallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ini kisah ini ikhwah. Sudah kita bahas ya. Sudah lama kita bahas. Ketika dia keluar dari sana, dia merasa ini merupakan nikmat sangat luar biasa. Allah tumbuhkan pohon, di bawahnya ada air. Dia katakan, ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu supaya aku bisa menikmati rindangnya dan bisa minum airnya. Kata Allah, ya benar Adam, wahai anak Adam, nanti kalau aku berikan kau itu, kamu minta yang lain enggak? Dia katakan, enggak ya Allah, aku akan minta yang lain, itu saja udah. Akhirnya Allah izinkan. Allah izinkan. Kemudian dia pun berteduh di sana, minum airnya. Allah tumbuhkan pohon yang kedua yang lebih rindang dengan air yang lebih segar. Ketika dia lihat, ya Allah, izinkanlah aku untuk dekat ke pohon yang itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tadi kan kamu katakan kalau aku berikan yang ini kamu enggak akan minta yang lain. Iya ya Allah, tapi berikanlah ya Allah, gitu. Akhirnya Allah berikan. Ya udah, pergi ke sana. Allah tumbuhkan pohon yang ketiga, lebih rindang, lebih segar airnya. Tapi sudah dekat pintu surga. Sudah dekat surga. Ya, kemudian ya Allah, saya minta dibolehkan ke pohon yang sana. Loh, tadi kamu sudah katakan enggak akan minta yang lain. Enggak ya Allah, kali ini bahasa kita gitulah kali ya. Kali ini aja Allah enggak minta lagi. Ya udah, pergilah ke sana. Dia pun ke sana untuk berteduh dan minum airnya yang sangat segar. Dari bawah pohon itu dia dengarlah bagaimana kebahagiaan penduduk surga. Ya. Dia dengar bagaimana kebahagiaan penduduk surga. Apa katanya, ya Allah, masukkanlah saya ke sana. Demikian. Kamu ini anak Adam, betul-betul lah itu, kalau bahasa Medannya gitulah ya. Betul-betul lah kau ini. Demikian tadi katanya enggak minta yang lain, sekarang masih minta juga. Itulah ikhwah ya. Jadi kisahnya itu ketika dia diselamatkan dari api neraka dan dia orang terakhir, dia merasa sungguh tidak pernah ada orang yang merasakan nikmat ini dari kalangan manusia yang pertama dan yang terakhir. Allah hanya berikan kepadaku. Itulah perasaan bahagianya terhadap nikmat baru selamat dari neraka. Belum masuk surga ya. Masih nikmat baru keluar dari neraka. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian tadi kan kita kembali kepada hadis tadi, apakah kalian ingin tambahan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan engkau juga sudah memasukkan kami ke surga? Ya kalau kita urut, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan masukkan kami ke surga? Artinya apa ada yang lain lagi yang lebih hebat, yang lebih nikmat dibandingkan itu semua? Fayakshiful hijaba fa ma a'tau syai'an ahabba ilai min nadhri ila rabbihim. Akhirnya Allah pun menyingkapkan hijab, hijabnya Allah itu cahaya sehingga mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu pun yang paling mereka sukai selain melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Demikian ikhwah. Semua nikmat surga yang telah Allah berikan itu kalah dengan nikmat di saat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah pernah katakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna laylatul qamari kama tarawna al-qamar laylatul badri la tadarruna liruyatihi. Dalam riwayat yang lain, la tadammuna liruyatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama seperti ini. Kalian enggak perlu berdesak-desakan melihatnya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi intinya terkait dengan masalah keinginan-keinginan penduduk surga ini ikhwah, yaitu seperti yang kita katakan tadi secara general, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ain. Dalam surga semua keinginan penduduk surga apapun dia, Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan untuk merasakan kelezatannya. Allah akan berikan apa saja yang mereka inginkan. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau bahasa generalnya mungkin dahulu dia misalnya pedagang sudah ya, pedagang misalnya bisa jadi kan di surga ada pasar sebagaimana yang sudah kita bahas. Di surga ada pasar, ya mana tahu dia kepingin jualan-jualan di pasar. Ya tapi bukan karena hajat, bukan karena memang butuh. Beda kan, kita ke pasar itu kan karena kita butuh. Apakah kita butuh membeli suatu barang, ataukah kita pedagang yang akan menjualkan barang akan mendapat keuntungan. Tapi penduduk surga pergi ke pasar, mereka tempat berkumpul dan mereka tempat bersenang-senang di sana. Jadi mereka pun jual beli itu bukan karena kebutuhan, tapi untuk merasakan kelezatan, untuk merasakan kesenangan. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ini kan contoh, ikhwah mancing. Seorang mancing, kalau orang yang tak suka mancing, dia akan katakan, apain mancing? Ambil duit, belikan ke pasar ikan, dapatlah ikan. Mancing lama-lama. Demikian ikhwah. Tapi kan dalam kondisi seperti itu, orang yang senang mancing, dia senang menunggu ikan itu senang. Padahal kalau dia nunggu istrinya, gak akan sesenang itu. Ini nunggu ikan, nunggu strike-nya itu senang luar biasa. Kadang-kadang strike begitu kan ikhwah, dapat ikan sepat, ikan kecil begini. Senangnya luar biasa. Padahal waktu segitu dia duitkan, dia berikan, dia bawa ke pasar, mungkin sudah 3 kilo didapatkan ikan. Tapi begitulah kesenangan. Demikian ikhwah. Itu masih di dunia, bagaimana dengan akhirat? Jadi waktu itu mereka kalau mereka ingin jualan, ya pasarnya ada silakan. Tapi ingat bukan untuk kebutuhan, tapi untuk hanya untuk senang-senang, ya. Hanya untuk bersenang-senang. Demikian ikhwah. Jadi kalau mereka mau bertani, bercocok tanam itu untuk senang-senang, enggak ada sakitnya, ya. Tanam langsung besar, langsung panen. Mereka ingin punya anak, langsung ikhwah, ya. Hamil, melahirkan, langsung besar. Demikian. Apalagi keinginan mau yang lain-lain silahkan. Demikian ikhwah. Dan yang paling indah adalah Allah berikan melihat ke wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya ahlul jannati lahum amaniyun wa raghabat muta'addidah fil jannah. Bahwasanya penduduk surga itu punya harapan, punya keinginan yang berbeda-beda di surga. Lakinnaha kulluha fi itarin tana'umi wa taladdud. Ya, tapi ini semua terkait dengan hanya menikmati dan untuk bersenang-senang. Hanya untuk kenikmatan dan untuk bersenang-senang. Lali hajatin bukan dikarenakan memang kebutuhan mereka. Enggak, mereka enggak butuh itu semua. Ya, mereka hanya ingin menyenang-nyenangkan diri, bersenang-senang dengan kesenangan itu. Demikian ikhwah. Adhamuha wa ajalluha ala itlaq, dan kesenangan yang paling nikmat, yang paling mulia, yang paling agung adalah ru'yatullah Subhanahu wa taala, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi itulah harapan ataupun cita-cita atau keinginan penduduk surga. Baik, kita masuk pada untuk pembahasan hari ini, yaitu nisau ahlil jannah. Ini mabahatsut tasi', yaitu pembahasan yang ke-9, nisau ahlil jannah, yaitu wanita-wanita penduduk surga. Baik, al-matlabul awal, fasal yang pertama, zaujatul mu'mini fid dunya zaujatuhu fil akhirati idza kanat mu'minah. Bahwasanya istri seorang mukmin, ya, istri seorang mukmin di dunia, maka dia juga akan menjadi istrinya di surga kelak jika istrinya itu beriman. In kana mu'minah, apabila dia beriman. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat dari judulnya, berarti yang namanya ikatan pernikahan itu tidak hanya di dunia loh ikhwah. Ikatan pernikahan itu til tu jannah, til jannah artinya sampai ke surga. Ikatan pernikahan ini sangat luar biasa. Makanya Allah menyebutkan ikatan akad pernikahan ini dengan sebutan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan sungguh kaum wanita itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat kokoh. Saking kokohnya, dia tidak hanya berlaku di dunia, sampai akan berlaku di akhirat kelak. Makanya kalau kedua-duanya ini masuk ke surga, maka mereka akan jadi pasangan juga di surga. Siapa yang menjadi istri dia di dunia, maka nanti di surga juga akan menjadi istri dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ustaz, kalau seandainya istrinya satu di dunia, nanti di surga juga hanya satu? Enggak, ya. Enggak. Ada yang lain-lain, demikian ikhwah, ya. Ada yang lain-lain. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, nanti akan kita bahas ada wanita-wanita yang memang Allah ciptakan sudah di surga. Dan ada wanita yang memang dari dunia, ya. Yang dari dunia dengan perjuangannya hingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah, kita lihat, kita bacakan pembahasan. Idza dakhala al-mu'minul jannata, apabila seorang mukmin masuk surga, fa in kanat zaujatuhu salihah, jika istrinya salihah, fa innaha takunu zaujatuhu fil jannati aidha, maka istrinya itu akan menjadi istrinya juga nanti di hari akhirat. Istrinya tersebut akan menjadi istrinya juga nanti di akhirat atau di surga kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuki. Ya, artinya mereka memasuki surga Aden. Biasanya kalau dalam bahasa Arab, ikhwah, objeknya sudah disebutkan terlebih dahulu dibandingkan subjek dan predikat, menunjukkan bahwasanya yufidul hasr, menunjukkan batasan, ya. Surga Aden untuk mereka. Artinya dia enggak masuk surga yang lain, tapi dia khusus ini, orang ini surga Aden. Ini sama seperti ayat Allah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kepadamu kami menyembah. Tapi karena objeknya di awal, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ah, di sini jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuki. Jadi artinya mereka memasuki surga Aden. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari azwajihim, dan orang-orang soleh, dan orang-orang soleh dari pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka yang soleh-soleh. Jadi yang soleh dan solehah, ketika mereka bergabung masuk ke surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan gabungkan mereka semua. Demikian ikhwah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka yang beriman juga, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan mereka nanti di surga. Demikian ikhwah, ya. Jadi kerabat-kerabat kita, ya, yang insyaallah kita mohon kepada Allah, kita dan kerabat-kerabat kita masuk surga, istri dan anak-anak juga masuk surga, ya. Maka mereka yang masuk surga akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim. Alhaqna bihim artinya kami gabungkan mereka. Sebagian mufasir mengatakan bahwasanya apabila si ayah berada nih, ya, kata mereka, apabila si ayah berada di surga tingkat atas, si anak berada di tingkat bawah, maka si anak akan dimasukkan ke tingkat atas. Demikian juga sebaliknya, apabila si anak di tingkat atas sementara ayahnya di tingkat bawah, maka si ayah akan digabungkan ke tingkat atas bersama anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Wa hum fil jannati mun'amuna ma'al azwaji, mereka di surga, mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat bersama pasangan-pasangannya di surga kelak. Yattaqiuna fi dhilalil jannah, dan mereka akan duduk bersandar di bawah naungan-naungan, di bawah teduhan-teduhan surga.

Zilal di bawah teduhan. Mungkin para pemirsa masih ingat, di dunia ini kan ada beberapa hal yang kita suka. Pertama air, ya, air. Kemudian angin, ya, maksudnya angin yang inilah yang membawa kesejukan, bukan angin kencang, enggak. Ya, air juga demikian, bukan air bah begitu, bukan ya. Tapi air, air dingin, angin yang semilir gitulah kira-kira. Satu lagi ikhwah, teduhan. Ya, teduhan kan ini yang kita dapati di surga, apa di dunia. Makanya kita ada rumah, ada teduhan. Demikian. Kalau bisa ada anginnya nih, maka kita buat kipas angin. Kalau bisa anginnya dingin, nah ada kita buat AC. Demikian ikhwah, ya kan? Jadi dia di bawah teduhan. Kalau begitu, ya sambil minum pakai air dingin. Demikian ikhwah. Itu tiga hal pokok yang membuat manusia nyaman. Di surga juga seperti itu ikhwah. Tapi tentunya kenyamanan tiga hal ini ya berbeda dengan kenyamanan yang kita dapati di dunia. Makanya disebutkan fi dhilalil jannah, di dalam teduhan-teduhan surga. Ikhwah, di neraka juga ada. Ada teduhan, ada angin, dan ada air. Tapi semuanya sangat panas. Teduhannya teduhan panas, ya. Kemudian airnya air panas, apalagi anginnya juga angin panas, semuanya berubah menjadi azab. Di surga gak azab, tapi merupakan nikmat surga. Demikian ikhwah. Allah menyebutkan nih, ya. Yattaqiuna fi dhilalil jannati masrurina farihin. Mereka bersandar di bawah teduhan-teduhan surga, ya. Berbahagia dengan perasaan yang sangat bahagia. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 56. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dan istri-istri mereka berada di bawah naungan-naungan surga, 'alal araiki muttaki'un, mereka bersandar di atas dipan-dipan yang empuk. Demikian ikhwah, ya, bersama pasangan-pasangannya. Demikian ikhwah. Jadi kalau seorang itu ikhwah mendapat kenikmatan, beda kalau kenikmatan itu dia rasakan bersama pasangannya. Makanya orang-orang yang belum menikah, mereka belum mendapatkan kenikmatan dunia yang hakiki. Bahkan jangankan nikmat dunia, agamanya saja belum sempurna. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Apabila seorang hamba itu sudah menikah, berarti dia sudah mendapatkan setengah agamanya. Fattaquni wal baqin, maka bertakwalah dia dengan setengah agama yang lain. Itu dia. Jadi yang belum menikah itu setengah agamanya pun belum kelar, ikhwah. Belum kelar. Tapi kalau orang yang sudah menikah, setengah agamanya sudah kelar. Tinggal menambah setengahnya lagi supaya dia menjadi sempurna. Demikian ikhwah. Ternyata kebahagiaan di dunia bersama pasangan, demikian juga kebahagiaan di akhirat bersama pasangan. Demikian ikhwah. Ya. Ustadz, jadi bagaimana yang jomblo-jomblo meninggal jomblo ini bagaimana? Jadinya wanita-wanita yang meninggal sebelum menikah, ya nanti akan kita bahas insyaAllah, ada pembahasannya. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi semakin sempurnalah penduduk surga itu merasakan kenikmatannya. Dia dan pasangan-pasangannya, dia dan istri-istrinya, dia dan anak-anaknya, dia dan kerabat-kerabatnya bertemu, ya, sambil duduk di bawah teduhan-teduhan surga, di atas dipan-dipan yang empuk, sebagaimana yang sudah kita bahas, sambil bercerita, ya, pengalaman-pengalaman, juga bertemu dengan teman-temannya, bercerita dengan pengalaman-pengalaman dia semasa di dunia, masuk alam barzakh, itu kan perjalanannya sangat, sangat panjang, sampai nanti ketika dibangkitkan, gimana pengalaman mereka, kemudian di alam, di padang mahsyar, bagaimana pengalaman mereka. Teringat lagi, dulu ada loh teman kita yang hampir membuat kita sesat. Di mana dia sekarang ya? Nah, demikian ikhwah. Itu pembicaraan yang sangat mengasyikkan. Demikian ikhwah. Ya. Ya. Itu sambil merasakan nikmat surga. Demikian ikhwah. Sambil merasakan nikmat surga. Ketika dia bicara, kepingin apel misalnya, apel surga. Apel surga yang datang. Demikian. Wajanal jannatidan. Artinya, mereka kalau mau memetik buah, udah dekat tuh buahnya, nggak perlu dia manjat, nggak perlu dia jolok-jolok, dia bahasa Jawanya sogro ya, nggak perlu dia jolok-jolok, nggak

berbagai macam cobaan-cobaan, ya, tapi tetap bersama, tetap bersabar mengarungi bahtera rumah tangga, menghadapi berbagai macam ombak-ombak yang mendera bahtera dan dipertahankan tidak sampai retak, apalagi sampai pecah. Dan ternyata mereka-mereka ini akan Allah satukan kembali dalam surga, namun tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi tangis, yang ada hanya bahagia dan tawa bersama pasangan-pasangan kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Mereka dan pasangan-pasangan mereka fi dhilalin, berada di bawah teduhan-teduhan surga. Alal ara'iki muttaki'un, mereka bersandar, ya. Mereka bertelekan, bersandar di atas dipan-dipan yang empuk. Surat Yasin ayat 56. Dalam surat Zukhruf ayat 70, Allah Subhanahu wa taala firman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Silakan kalian masuk surga, kalian dan istri-istri kalian. Tuhbarun, kalian akan dibahagiakan dalam surga. Insyaallah. Pasangan kita di dunia, itu juga pasangan nanti di hari akhirat di surga kelak. Demikian dari ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Tetapi tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi rasa tangis. Tidak ada lagi cobaan. Tidak ada lagi rintangan. Tidak lagi merasakan berbagai macam deburan ombak yang sangat dahsyat yang terkadang sampai mengguncang hati. Terkadang sampai membuat putus asa. Tidak ada lagi ikhwah. Yang ada hanya kebahagiaan, kenikmatan, bahagia, bahagia, bahagia, dan bahagia. Tiada taranya dan tidak akan pernah ada pupus-pupus kebahagiaan tersebut. Itulah ikhwah, rahiminallah wa iyyakum, kebahagiaan akan semakin bersempurna jika kita akan masuk surga bersama pasangan-pasangan kita. Tapi itu semua kita dapati dengan perjuangan kita semasa di dunia. Perjuangan masa di dunia. Makanya ikhwah, banyak para ulama kita menyebutkan bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah yang cukup panjang. Cukup panjang, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Karena tidak ada satupun rumah tangga kecuali dia akan tergoncang dengan cobaan. Tidak ada satu bahtera rumah tangga pun kecuali bahtera tersebut akan dihempas oleh ombak kecil maupun ombak besar. Makanya seorang nakhoda harus pandai dia mengendalikan bahteranya. Jangan sampai dia salah membuat keputusan sehingga bahteranya akan retak, apalagi pecah, hanya gara-gara ombak yang sangat kecil. Hanya ombak yang ringan membuat bahteranya pecah. Nah, akhirnya terpisah antara dia dan istrinya. Terpisah antara dia dan anak-anaknya. Dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan nahkoda tak pandai mengemudikan bahteranya. Makanya bayi nahkoda harus punya pengetahuan dalam mengendalikan bahteranya. Kemudian ABK-ABK-nya, adalah istri anak-anaknya, juga harus sabar, ya. Harus sabar mengalami goncangan-goncangan. Tetap sabar, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah innamal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dan kemudahan yang tiada tara adalah di saat kita semua dimasukkan ke dalam surga bersama pasangan-pasangan kita dan anak-anak kita. Alal ara'iki muttaqiun, dan bersandar di bawah fidilalin, di bawah naungan surga. Alal ara'iki muttaqiun, bersandar di atas dipan-dipan yang empuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak bersama keluarga kita, bersama pasangan-pasangan kita, anak-anak kita dan kerabat-kerabat kita setelah, dan semua hadirin tolong kita, teman-teman kita dan seluruh kaum muslimin terdalam surganya dan bersandar di atas dipan-dipan yang empuk. Demikianlah para pemirsa sekalian, rahimanallah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk tetap berada di atas sunnah, tegar menghadapi berbagai macam cobaan, fitnah dan rundungan orang lain.

0: Demikian aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema wanita penduduk surga. Ikhwati salam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Yohan di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, penduduk surga bila waktu di dunianya belum pernah menikah, apakah bisa nanti di surga mereka menikah? Dan apakah pernikahan mereka sama seperti di dunia, ada syarat-syarat seperti ada wali dan lainnya? Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih.
0: Jazakallah khair. Ikhwah, tadi sudah kita singgung, ya. Kita singgung bahwasanya istri seseorang di dunia, maka si istri akan tetap menjadi istrinya jika kedua-duanya masuk surga. Kemudian tadi kita singgung sudah, terus gimana dengan orang yang belum menikah? Meninggal sebelum menikah. Atau wanita-wanita yang muslimah sementara suaminya kafir. Seperti Asiah, istrinya Firaun. Demikian itu. Atau wanita-wanita solehah yang enggak punya istri, yang enggak punya suami. Seperti Maryam alaihissalam. Demikian. Atau bagaimana seorang yang soleh belum beristri seperti Nabi Isa alaihissalam, enggak punya istri semasa di dunia. Atau para ulama-ulama kita seperti Imam An-Nawawi, ya, yang dia meninggal belum sempat menikah. Sebagaimana insya Allah ini akan kita bahas, ya, ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Sabar menanti pembahasan. Ya, demikian. Insya Allah ya, kabar ada nanti insya Allah pembahasan khusus tentang masalah seperti ini. Nah, silakan yang lain.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Ise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah bagi hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia, khususnya bagi yang enggak mampu, yang sama sekali belum pernah dan tidak bisa naik haji dan hanya berangan-angan saja dengan kata andai saya mampu maka saya mau pergi haji dan menghajikan keluarga yang enggak mampu. Yang saya mau tanyakan, apakah di surga kita bisa pergi haji dan menghajikan keluarga kita yang enggak mampu? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan.
0: Ikhwah azzallahu wa iyyakum. Kalau berbicara mengenai semasa di dunia ya, semasa di dunia. Seorang ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Man hamma bihasanatin. Falam ya'malha, kataballahu indahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun tak jadi dia lakukan, kataballahu lahu ajran kamilan, maka Allah tuliskan untuk dia satu pahala penuh. Kalau keinginan kuatnya itu untuk haji, namun belum lagi sanggup dia pergi haji, dia sudah meninggal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tuliskan untuk dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan tuliskan untuk dia satu pahala haji penuh. Tapi kalau ya'malha, kalau sempat dia lakukan, maka kata Allah indahu asyar hasanatin, Allah akan tuliskan untuk dia, ya, Allah akan tuliskan untuk dia 10 kebaikan, kali kebaikan. Kalau jadi dia lakukan, akan Allah kalikan 10 kebaikan ila sab'ati mi'dhifin, sampai 700 kali lipat. au ila adhaafin katsirah, atau lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Itu kalau dia amalkan. Baik, kita bicara di dunia ya, kita bicara di dunia. Seorang sudah hamma. Hamma ini ikhwah rahimallahu, bukan hanya terbetik, tapi dia ada usaha, tekad bulat usaha. Ya, usaha itu kan tergantung kesanggupan kita bagaimana. Demikian. Misalnya nih, si A semoga seorang pengusaha kecil-kecilan, ya, pengusaha mikro lah misalnya, UMKM mikro misalnya. Untuk pergi haji plus, dia merasa pasti enggak sanggup. Orang dia aja rumahnya masih nyewa misalnya. Tapi kalau untuk haji reguler, maka dia masih sanggup. Minimal dia dapat porsi dengan menyetorkan 25 juta setengah, maka dapatlah porsinya. Tapi 27 tahun yang akan datang baru, demikian ikhwah. Nah, dia itu sanggup, tapi kontan enggak, maka mulailah dia cicil misalnya, yang mana tahu 5 tahun yang akan datang cicil, dia cicil, dia tabung-tabung duitnya, mana tahu 25 tahun yang akan datang dia sudah dapat untuk menyetorkan, dapatkan porsi. 5 tahun yang akan datang, sedang sekarang saja sudah 25 tahun, itu bagaimana ikhwah? Lakukan saja. Kalau Anda punya tabungan, apakah celengan lah kita kata. Celengan apa ya? Celengan itu tabungan untuk ini, ikhwah. Untuk duit, biasanya kalau anak-anak, celengan. Atau dia nabung di mana lah, misalnya kan. Dia tabung misalnya satu hari 50 ribu, atau 30 ribu, atau 20 ribu. Tapi dia tekadkan ini untuk haji. Untuk haji. Demikian ikhwah. Dia sudah kepingin sekali haji. Demikian ikhwah. Maka itu dikatakan hamma. Seorang dia sudah bertekad, dan dia ada usaha. Bukan dia, saya mau haji, gak jadi. Yang penting kan sudah ada niat tadi itu, maka dapat satu pahala haji. Gak begitu ikhwah, itu menghayal namanya kalau itu. Ya, itu menghayal. Hamma itu punya tekad kuat. Dengan cara apa? Nampaknya apa? Dari mana? Dari ada, sudah ada usaha dia. Itu namanya tekad kuat. Demikian ikhwah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri dia pahala satu haji. Kalau dia tidak jadi ataupun tidak sanggup untuk melaksanakannya. Itu masa di dunia. Adapun masa di akhirat, Allahu a'lam bishawab. Kalau yang mau naik haji gimana ya? Apa nanti ada Ka'bahnya ya? Ya. Apakah ada Ka'bahnya? Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Apa bisa kita pakai dalil yang umum tadi, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul ain. Di dalam surga Allah akan berikan apa saja yang diinginkan oleh diri, yang untuk merasakan kelezatan dan kenikmatannya. Gimana kalau seandainya dia kepingin haji, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan perkenankan dia pergi haji, ataukah memang ada, terus kalau sudah haji, ada apa masih ada Ka'bahnya, demikian ikhwah. Ya sama nanti pertanyaan, gimana kalau dia kepingin sholat, dia kepingin sholat id, gimana kepingin sholat id, kepingin sholat jumat, tentu kan berjamaah, mana dia khatibnya siapa, Allahu a'lam bishawab ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Apakah itu semua nanti termasuk dalam ayat wa fiha ma tashtahil anfus wa tadzu'ain? Ya Allah, apakah bisa itu semua? Yang terpenting yaitu bagi ibu yang bertanya, masuk surga aja dulu, itu dulu ya. Masuk surga dulu. Itu upayakan. Nanti apa yang ibu laku, apa yang ibu inginkan, insyaallah Allah akan berikan. Apakah termasuk haji itu? Allahu a'lam. Karena rinciannya kita enggak tahu. Ya. Kalau secara umum sepertinya bisa sih. Secara umum dari ayat tadi sepertinya bisa. Nah, demikian ikhwah. Jadi yang terpenting pertama bagi kita masuk surga dulu. Itu ikhwah. Ya ibu ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ibu yang bertanya masuk ke surga dan semua pendengar yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini. Begini ikhwah. Ada seorang Arab Badui datang di saat itu Rasulullah SAW sedang berbicara tentang hari kiamat. Lantas mereka bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Lantas Rasulullah menjawab, mada a'adattaha? Apa mada a'adatta ila laha? Apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat? Demikian ikhwah. Jadi artinya hari kiamat itu kan memang tidak diketahui kapan. Sudah dekat atau belum dekat. Yang terpenting adalah apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Kiamat itu ada dua, kiamat kubro, kiamat sugro. Kiamat sugro, kiamat kecil, itu kematian kita. Man mata faqad qamat kiamatuhu, barang siapa yang mati, maka tegaklah kiamatnya sudah. Demikian ikhwah. Ada ya, apa yang harus kita siapkan? Itu yang terpenting. Nah, demikian juga ibu tadi yang bertanya masalah haji. untuk badal haji gimana nanti di surga segala macam. Yang penting adalah siapkan diri kita untuk masuk surga. Adapun di dunia seperti yang rincian yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Ikhwah para pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Ikhwah, sekali lagi bicara masalah surga dan neraka, ya. Ini merupakan masalah gaib, kita perlu dalil-dalil yang autentik tentang pembicaraan masalah ini. Ya. Walaupun di sana nanti ada pembicaraan secara dari salah umum, ya kita hanya bicara masalah umum. Mengenai rinciannya, kita hanya bisa bicara masalah rincian yang sudah ada disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Adapun hal-hal lain yang disebutkan, tidak disebutkan secara rinci, maka kita hanya bisa tawakuf. Ya tawakuf, kita nggak bisa katakan pasti ada, kita juga katakan nggak akan ada. Kita nggak bisa, kita tidak boleh menetapkan seperti itu. Seperti yang baru kita bahas. Intinya surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak pernah didengar dan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan yang terpenting adalah apa yang kita persiapkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna sil'atallah al-ghaliyah yal-ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallah yal-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Demikian para pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya sehingga memudahkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Ya, saya undur diri, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwata Islam azakumullah. Program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema wanita penduduk surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar. Dan tentunya semoga dapat menambah keimanan serta memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki diri, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
3: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Qila wa qal. Qila wa qal.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzubillahi minasy

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 16 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 228 mengangkat tema memilihkan guru yang terbaik buat siapa? Buat anak. Loh, memang gurunya anak itu siapa? Bukankah gurunya anak itu bapak dan ibunya? Gimana? Jenengan kalau di rumah dipanggil bu guru atau pak guru? Guru pertama anak itu ya orang tua. Ya Ustaz, tapi kan gak semuanya bisa diajarkan oleh orang tua, apalagi seandainya orang tuanya memang tidak memiliki kompetensi untuk itu. Itulah sebabnya kenapa kita mengangkat tema ini, memilihkan guru terbaik untuk anak. Bahkan jamaah yang kami hormati, kalau kita membaca sejarah kehidupan para ulama kita, kita akan temukan banyak di antara mereka di dalam biografinya, ketika disebutkan nama-nama guru, biasanya ada nama-nama guru sama ada nama-nama apa? Murid. Ketika disebutkan nama-nama guru, ternyata salah satu di antara nama guru itu adalah siapa? Bapaknya sendiri. Jadi banyak para ulama yang dilahirkan di rumahnya ulama. Jadi bapaknya juga apa? Ulama. Tapi ajaibnya apa? Ternyata walaupun dia punya bapak ulama, tetap setelah belajar dari bapaknya, dia akan belajar dari guru-guru yang lain. Dan saya belum nemu ya ada ulama dalam biografinya yang cuma berguru kepada bapaknya tok. Rata-rata setelah berguru sama bapaknya, dia akan berguru kepada ulama-ulama yang lainnya. Berarti kebiasaan seorang anak untuk berguru kepada selain orang tuanya itu adalah sebuah kebiasaan yang umum terjadi di antara para ulama kita. Sehingga kita pun mengangkat tema ini, memilihkan guru terbaik untuk siapa? Untuk anak. Karena mau tidak mau dalam perjalanan hidup anak kita itu harus berguru kepada selain bapak dan ibunya. Maka dalam kondisi seperti ini salah satu tugas besar orang tua adalah memilihkan guru. Guru yang terbaik atau sembarang guru? Temenan. Dengan masukkan anak ke sekolah niku, asal milih sekolah nopo betul-betul njenengan milih gitu sampai ketemu sekolah yang pas gitu. Atau senemune. Ya, senemune sing gratis. Ya. Minimal sing regane murah gitu. Ada enggak di antara kita ketika akan memasukkan anak ke sebuah sekolah, dia pelajari gurunya? Ada. Kayane langka. Jarang, ya. Kayaknya jarang deh di antara kita yang ketika mau masukkan anak ke sebuah sekolah, dia akan melakukan penelitian. Melakukan investigasi tentang guru-guru yang ada di situ. Jarang. Padahal subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati, guru itu sangat berpengaruh kepada siapa? Murid. Jadi anak-anak kita itu sangat terpengaruh dengan guru-gurunya. Terpengaruh apanya Ustadz? Terpengaruh pemikirannya. Terpengaruh sikapnya. Terpengaruh tutur katanya. Kira-kira kalau ada guru ngomongnya kasar. Kira-kira anak kita bisa terpengaruh apa mboten? Sangat bisa. Ya. Bukan hanya dalam pelajaran umum, apalagi pelajaran agama. Seandainya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ya, yang depannya T, belakangnya L, ngertos bu? Aja disebut apa? Depannya T, belakangnya L, atau depannya G, belakangnya K. Kok ada guru sering mengucapkan kalimat tersebut? Kira-kira nanti anak kita pulang-pulang bisa-bisa bawa kosakata yang sama. Seandainya ternyata gurunya udut, kok bali-bali pocae meludut. Pak guru be kaya kue, pak ustad be kaya kue. Jadi kita ini enggak boleh asal di dalam memilih guru buat kita sendiri dan memilihkan guru buat anak kita. Jadi kita milih guru buat kita dan memilihkan guru buat siapa? Anak kita. Sewung ya, kita ini kan sudah besar ya, sudah dewasa. Secara perhitungan manusiawi, akal kita itu lebih sempurna daripada akal anak kita. Mulanya anak istilah, lah bocah kian urung pepek. Urung pepek apa nih? Akalnya. Ya. Makanya kan kalau ada anak-anak di masjid lari-lari, karena urung apa? Urung pepek. Apa jenengan tahu tumon ibu-ibu pelayon nang masjid? Enggak toh? Enggak. Tapi kalau anaknya pelayon itu masih wajar. Ya. Walaupun juga perlu kita biasakan untuk menjaga kesakralan rumah ibadah. Tapi itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang dewasa akalnya lebih sempurna daripada siapa? Anak. Walaupun akal kita sebagai orang dewasa itu sudah lebih sempurna, mungkin atau tidak kita terpengaruh dengan guru kita? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin sekali. Walaupun akal kita sudah nopo sempurna, apalagi anak-anak kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Seandainya kita yang akalnya sudah sempurna, itu saja bisa terpengaruh dengan guru, apalagi anak-anak kita yang akalnya belum sempurna. Maka jangan sampai salah milih guru. Ya. Entah itu guru TPQ, guru ngaji. Entah itu guru di mana? Di sekolahan. Entah itu guru di pondok. Hati-hati dalam memilih guru. Oke? Bagaimana kita bisa memilih guru? Ukurannya apa? Ya. Yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan kita memilih guru itu apa? Dijelaskan oleh salah seorang ulama zaman ini, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullah, dalam kitab beliau Khulasatu Ta'dhimil Ilmi, bahwa kriteria untuk mengetahui guru baik dan tidak itu dilihat dari 3 aspek. Pinten Bu? 3. Yang pertama dilihat dari mumpuni dalam ilmu atau tidak. Apakah guru itu mumpuni? Mumpuni sinopo? Menguasai ilmu yang akan diajarkan. Contoh, jenengan pengen belajar tahsin. Tahsin apa? Al-Quran lah. Masa tahsin apa lagi? Tahsin ya tahsin Al-Quran. Apa ya kira-kira jenengan mau belajar sama orang yang maca Qurannya sih? Grodol-gradol kayak siapa? Kan gak mungkin. Kalau kita pengen memperbaiki bacaan Quran kita, berarti kita harus belajar kepada orang yang mumpuni dalam membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita pengen belajar akidah, berarti kita harus belajar kepada orang yang mumpuni di bidang apa? Akidah. Kalau kita pengen belajar fikih, berarti kita harus belajar kepada orang yang ahli di bidang apa? Fikih. Loh Ustaz, taunya ini ahli, ini bukan, bagaimana Ustaz? Dilihat Bapak Ibu dari latar belakang keilmuannya. Latar belakang keilmuan gue maksudnya, mien sekolahnya ngendi. Dulu sekolahnya di mana guru ini? Dulu belajarnya di mana? Dulu belajarnya sama siapa dan belajar apa saja? Itu yang diistilahkan dengan biografi. Istilah keren sekarang, kurikulum vitae. Ngertos Bu kurikulum vitae? Kurikulum vitae itu adalah sejarah hidup dia. Bukan hanya terkait dengan tanggal lahir, bukan. Tapi dulu belajarnya di mana? Contoh, SD-nya nengendi, SMP-nya nengendi, SMA-nya nengendi. Itu kalau sekolah umum. Kuliahnya di mana? Terus nek kuliah rampung apa ora? Ijazah asli apa palsu? Kira-kira seperti itulah ya. Kalau dia adalah guru agama, maka perlu diketahui iki mondok apa ora. Kalau mondok, mondoknya di mana? Terus mondoknya rampung apa ora? Jangan-jangan anu ditokakan kang pondok. Ya? Dan biasanya kalau dikeluarkan dari pondok itu bocahnya bermasalah, biasanya kayak gitu. Ya. Jadi kita perlu tahu Bapak Ibu. Jadi tidak aib seandainya jenengan itu berusaha untuk mencari tahu tentang seseorang yang pengen jenengan ambil ilmunya. Jenengan enggak salah kalau nanya, Ustaz, nuhun sewu Ustaz dulu sih mondoknya di mana? Enggak apa-apa nanya kayak gitu. Sing penting sopan. Ya, nuhun sewu Ustaz dulu mondok di mana? Terus habis mondok melanjutkan di mana? Enggak apa-apa nanya seperti itu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa ilmu yang kita dapatkan itu mata rantainya itu jelas. Yang diistilahkan dengan sanad. Napa Bu? Sanad, mata rantai pewarisan ilmu itu jelas. Ya. Ustaznya ngambil dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gitu terus. Ya. Kejelasan mata rantai keilmuan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim dan juga Imam Adhiya Al-Maqdisi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, kalian itu berguru kepadaku. Kepada sinten? Bu, para sahabat berguru kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusma'u minkum, dan para tabi'in akan berguru kepada kalian. Kalian itu sinten? Para sahabat. Wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan para tabi'ut tabi'in akan berguru kepada tabi'in. Itu namanya mata rantai periwayatan dan pewarisan ilmu. Jadi harus jelas Bapak Ibu. Makanya nuhun sewu, ya ketika kita ngaji itu ya kita harus berusaha untuk memastikan bahwa ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya pendapat pribadi dari gurunya. Tapi jelas landasannya, oh kalau ada Al-Quran suratnya surat apa, ayatnya ayat berapa. Sehingga jenengan nanti pulang ke rumah sakit cross check. Ya, bisa ngecek, oh ternyata surat anu ayat sekian dilihat, oh iya benar. Ya. Kalaupun hadis, hadisnya riwayat siapa, sahih apa enggak. Ya. Kemudian kalau memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, guru yang mumpuni ini dia akan menjelaskan dengan baik dan bijaksana. Ya. Contoh misalnya nggih Bu, yang biasa jadi perdebatan di masyarakat, ya masalah kunut nopo? Kunut subuh, ya antara yang kunut sama yang enggak kunut. Itu kalau gurunya enggak bijak, dia akan mengatakan yang kunut nggih. Oke, ora lih salat nang gurine wong sing ora kunut, salate ora sah. Wah, itu kebalikannya yang satunya. Yang enggak mau kunut. Pokoknya kalau sholat di belakang orang yang kunut, bubar baik. Ini kan enggak bijak. Padahal kalau gurunya ini bijaksana dan dia mumpuni dalam keilmuan, dia sudah membaca perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan ternyata setelah ditelusuri, masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen yang kuat. Maka guru yang mumpuni ini akan menyampaikan kepada murid-muridnya, kalian kalau meyakini kunut itu dalilnya kuat, silakan. Kalau misalnya kalian meyakini dalil kunut itu lemah, ya enggak usah nopo kunut. Tapi tetap kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, kita juga ikut nopo mengangkat tangan. Bukan hanya mengangkat tangan, tapi juga mengamini kunut yang dibaca oleh imam tersebut. Loh, kok bisa kayak gitu? Iya, karena dia punya argumen. dia punya dalil. Dan dalilnya menurut dia kuat, walaupun menurut kita apa? Lemah. Itu namanya guru yang bijak sana. Ya. Dan guru akan bijaksana kalau dia mumpuni dalam ilmu. Biasanya kalau guru tidak bijaksana itu biasanya kadang-kadang karbitan. Jadi sinaune itu belum luas. Ya. Sehingga dia gampang untuk menyampaikan sesuatu yang menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat. Padahal itu bukan sesuatu yang prinsip dasar. Ya. Oke, ini yang pertama. Apa Bu yang pertama? Mumpuni dalam apa? Ilmu. Yang kedua, kriteria guru yang baik itu adalah cakap dalam mengajar. Cakap sih apa Bu? Cakep gitu bukan? Bukan. Cakep niku napa? Ganteng. Ya, guru ora kudu ganteng, tapi kudu cakap. Cakap itu Bapak Ibu yang kami hormati, cakap dalam mengajar itu artinya adalah bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Sehingga murid-muridnya itu memahami ilmu yang disampaikan oleh siapa? Gurunya. Saya tanya sama jenengan, apakah setiap orang yang berilmu bisa menjelaskan ilmu? Belum tentu. Makanya ada orang yang masya Allah sampai profesor. Berarti kan itu sudah level paling nomor, paling tinggi. Nek kon mulang bocah SD pripun? Kira-kira pripun, Bu? Ada yang bisa ngajar anak SD, ada yang enggak bisa. Berarti sekedar punya ilmu yang luas belum tentu bisa memahamkan muridnya ilmu yang dia ajarkan, belum tentu. Sehingga poin yang kedua, guru itu akan baik kalau dia cakap dalam mengajar. Dia tahu cara ngajar anak kecil itu bagaimana. Ya namanya ngajar anak kecil ya bahasanya harus diapain? Harus diturunkan sesuai dengan apa? Tingkat pemahamannya. Masa enggak nih bocah cilik kita sampaikan anak-anakku kita harus menyadari bahwa emansipasi hari ini itu adalah kita harus yes, emansipasi si apa? Ya, kayak bocah kuliahan ya. Dia harus bisa menyesuaikan bahasanya dengan anak-anak. Kemudian guru yang baik itu juga guru yang memahami kondisi muridnya. Kondisi muridnya. Contoh misalnya, muridnya sudah mulai pada teklak, tekluk. Ya, guru yang baik pripun, Bu? Guru yang baik bagaimana? Nuwun sewu, Bu. Niku sing teng pojok sing ngantuk. Cobi berdiri siapa? Bahasa kromone napa berdiri? Napa? Jumeneng. Jumeneng. Masa ngantuk kan ora to. Ibu coba yang di pojok yang ngantuk niku cobi jumeneng. Kados niku napa mboten, Bu, guru yang baik? Kayaknya ngesok, ngesok apa? Kapok orang mangkat nanging. Guru yang baik ya sering nanya gitu nggih. Sehingga wis arep ngantuk takoni terus napa? Melek maning gitu. Itu guru yang baik gitu. Berarti nek jenengan di sini ngaji bolak-balik kan apa? Ditakoni kuwi tandane ana sing ngantuk ya. Itu namanya metode mengajar. Mengetahui kondisi muridnya, perbedaan antara satu murid dengan murid yang lainnya. Saya tanya, murid itu kecerdasannya antara satu anak sama anak yang lain sama atau beda? Beda. Di sini peran guru yang baik, dia akan memperhatikan perbedaan itu. Jadi ada anak yang Masya Allah disuruh ngapalin Quran, baru baca 5 kali sudah nopo? Hafal. Ada anak yang ya Allah sudah diulangi sampai 50 kali, belum nopo? Hafal. Maka di sini guru itu harus mengerti perbedaan tersebut. Sehingga gak bisa disamakan antara yang cerdas dengan yang tidak nopo? Cerdas. Ya. Kemudian, ya, guru itu bisa membeda-bedakan antara ilmu yang harus diajarkan segera dengan ilmu yang bisa diajarkan nanti-nanti. Ya. Jadi ada ilmu yang mendesak untuk segera diajarkan. Ilmu-ilmu yang dasar, ya, contohnya ilmu akidah, ya, keimanan kepada sinten? Allah. Ilmu tentang tata cara sholat. Takbiratul ihramnya bagaimana, rukuknya bagaimana. Ilmu yang dasar-dasar. Ada ilmu yang levelnya sudah tinggi-tinggi. Ya, sudah rumit-rumit. Kalau ilmu yang rumit-rumit ini, ya bisa diajarkan nanti-nanti. Atau kalau diajarkan, ya diajarkan kepada santri yang sudah senior. Makanya Bapak Ibu, ketika saya ngajar santri tunas ilmu yang sudah kelas 3, yang sudah mau tamat, itu materinya akan beda levelnya dibandingkan ketika kami ngisi pengajian seperti ini. Ya. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pemahaman. Itu namanya cakap dalam mengajar. Ya. Oke, ini sudah berapa ini? 2. Yang terakhir, yang ketiga. Napa Bu? Layak menjadi teladan. Teladan itu napa? Contoh. Mulane jere guru niku artine napa? Digugulan, ditiru, ditiru. Dan biasanya anak itu akan meniru guru, bahkan kadang-kadang lebih parah. Makanya ada istilah guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Kan lebih parah nggih? Ya, pipis sambil berdiri dengan pipis sambil berlari lebih parah mana, Bu? Berlari. Nah, kalau gurunya kencing sambil berlari pripun? Murid? Murid bisa mengencingi gurunya. Lebih parah lah. Jadi ini poin yang sangat penting banget. Kenapa? Karena ilmu di dalam agama kita itu bukan cuma difahami, tapi diamalkan. Diamalkan dalam keseharian. Teori itu bukan untuk difahami tok, tapi untuk dipraktekkan. Barangkali ini yang menyebabkan kenapa guru-guru zaman dahulu, zaman kita masih SD, zaman mungkin kalau yang sepuh-sepuh mungkin masih SR ya, kenapa guru-guru zaman itu walaupun banyak yang tidak bergelar, bagaimana bergelar wong tamatan SPG nggih? SPG, ya, sekolah pendidikan guru kan belum ada gelarnya kan. Kenapa guru-guru zaman dahulu walaupun banyak di antara mereka yang tidak bergelar sangat berkesan di hati murid-murid? Kapan itu? Sekitar berapa tahun yang lalu saya mudik ke Jawa Timur. Mudik ke Jawa Timur. Saya mampir sholat gitu ya di sebuah masjid di sana. Ketemu sama imamnya, sudah sepuh imam. Kemudian saya perkenalkan diri. Saifulan. Oh, kamu anaknya Bu Jayin ya? Kalau di ibu saya di sana dikenalnya Bu Jayin. Kalau di sini Ibu Zainab sih. Kamu putranya Bu Jayin ya? Betul Ustaz. Wah, ibumu dulu ya Allah, nek ngajar. Jadi sampai sekarang itu setiap ketemu sama orang, oh ibumu itu nek ngajar, Masya Allah. Muridnya ketika diajar pada menyimak, pada memperhatikan. Padahal saat ngajar itu, guru ibu kami saat itu belum punya gelar. Baru tamatan apa tadi? SPG. Ya. SPG itu kan kalau nggak salah setingkat SMA apa nih? Iya, setingkat SMA. Coba sekarang guru-guru SD hari ini rata-rata kan tamatan apa? S1. Tapi kira-kira perilakunya esim bocah apa ora? Lah. Mulang karo dolanan HP. Kira-kira sikap mereka itu layak atau tidak dicontoh? Banyak yang nuun sewu. Dengan dirinya sendiri belum selesai gitu loh. Dengan dirinya sendiri dia belum selesai. Nek carane dewek mbiyen ki esih didiran lah ya. Carane dewek loh ya, bukan kok kemudian seharfiah itu enggak. Tapi dia sendiri belum selesai untuk memperbaiki diri gitu loh. Kita pun semuanya masih perlu untuk memperbaiki diri. Tapi dalam hal-hal yang prinsip, mereka susah untuk dijadikan sebagai teladan. Apalagi kalau terkait dengan ilmu agama. Ya. Maka ketika jenengan akan memilihkan guru agama buat anak jenengan, lihat bagaimana praktek kesehariannya. 3 aspek. 1 akidah. 2 apa? Ibadah. 3 akhlak. Apa Bu yang pertama? Akidah. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga? Akhlak. Jadi kalau jenengan pengen lihat apakah guru ini layak dijadikan sebagai teladan, lihatlah 3 aspek itu. Yang pertama apanya? Akidahnya. Yang kedua? Ibadahnya. Yang ketiga? Akhlaknya. Akidahnya bagaimana? Ustaz, akidah kan keyakinan Ustaz. Bagaimana kita tahunya? Keyakinan itu bisa diwujudkan dalam keseharian. Ya. Ketika dia menghadapi masalah, larinya ke masjid apa ke kuburan? Contohnya gitu. Dia itu ngajarin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah masang sesajen. Itu namanya akidah. Terus ibadahnya gimana? Salat 5 waktune pripun? Ya. Kalau guru agama, ya, kok kemudian salate mbune ngendi, malah dia ora salat. Kira-kira apa yo layak dijadikan sebagai contoh? Ya. Sholat 5 waktu, apalagi sholat Jumat. Masa ada guru agama gak pernah kelihatan apa? Jumatan. Ketika ditanya, loh kok mboten wonten teng masjid? Oh beda kaya levelnya wis makrifat, wis hakikat. Sholatnya nang di? Nang Mekah, mabur. Nang Mekah jam pinten. Teng Indonesia jam 12, teng Mekah jam pinten? Masih jam 8, Jumatan nang endi? Nang kene sih duha. Apa seperti ini layak untuk diteladani dalam ibadahnya? Kan enggak. Terus yang ketiga, napa? Akhlak. Tutur katanya bagaimana coba? Kira-kira jenengan, Bu, diwulang wong, diwulang ngaji. Sing mulang karo udut pripun menurut jenengan? Ya. Apa kira-kira akhlaknya pantas untuk dicontoh? Atau seperti yang saya katakan tadi, tengah-tengah pengajian mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata kasar. Yang biasanya kalimat-kalimat tadi itu hanya diucapkan oleh nuhun sewu. Napa? Wong sing orang gena, preman gitu ya. Kata yang tadi loh. belakangnya L, G, belakangnya K. Itu kalimat-kalimat seperti itu tuh biasanya diucapkan oleh siapa? Apa oleh ulama? Apa kira-kira kita bisa menemukan contoh ucapan-ucapan seperti diucapkan oleh Imam Syafi'i? Diucapkan oleh Imam Bukhari? Enggak ada, mana? Ada ulama ngumpat seperti itu. Itu namanya akhlak. Ya. Kemudian bagaimana dia berakhlak dengan orang tuanya? Seandainya dia masih punya orang tua, bagaimana dia bersikap kepada bapak dan ibunya? Kalau dia punya istri, bagaimana sikap kepada sinten? Istrinya. Kalau dia punya anak, bagaimana sikap dengan anaknya? Kalau dia punya tetangga, bagaimana sikap dengan tetangganya? Dia punya santri, bagaimana sikap dengan santrinya? Itu namanya keteladanan. Ya. Makanya mulai hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, jangan asal nyarikan guru buat anak-anak kita. Selektiflah dalam mencari guru buat anak kita. Ukurannya ada berapa? 3. Pertama, mumpuni dalam ilmu. Yang kedua, cakap dalam mengajar. Dan yang ketiga, layak untuk menjadi apa? Teladan. Semoga bermanfaat. Masih ada sisa waktu 5 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan.
1: Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, bolehkah memukul dengan menampar remaja yang sudah kelewat batas Ustaz? Punya saudara jauh tapi sudah benar-benar nakalnya melampaui batas Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Bolehkah memukul dengan cara menampar wajah bagi anak yang sudah melampaui batas? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan dalam sebuah hadis, wala tadribil wajha wajtanibil wajha, jangan memukul wajah, alias enggak boleh nampar. Itu larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak boleh mukul Ustaz. Ada aturan memukul, ada dalam Islam. Cuman ya, memukul itu dalam agama kita aturannya itu banyak. Kita pernah sampaikan di sini. Temanya kalau enggak salah judulnya aturan memukul. Itu kita pelajari dalam 3 seri. 3 pengajian. Karena ada 10 aturan memukul. Ya. Salah satu aturan yang diajarkan dalam agama kita enggak boleh apa? Memukul wajah. Kenapa? Bahaya. Di wajah itu banyak organ-organ vital. Ya. Bisa-bisa nanti anak ini cacat seumur hidup. Gendang telinga apa? Pecah. Ya, kemudian di sini ada otak juga, ada mata. Bahaya. Ya. Jadi kalaupun memukul, maka ada aturannya. Saya anjurkan kepada saudara penanya atau saudari penanya untuk kembali merujuk tadi judul pengajian yang saya sampaikan, aturan memukul. Seri pertama, bagian pertama, kedua dan ketiga. Ya, saya anjurkan untuk menyimak sehingga kita bisa lebih hati-hati dalam memukul. Terakhir, kalau ada.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz, jika saya sudah terlambat dalam mendidik anak, sudah salah dan terlanjur salah, kemudian anak-anak sudah dewasa Ustaz. Dalam kondisi ini, apa yang harus anak lakukan? Jazakumullah khairan.
0: Apa yang mesti dilakukan kalau sudah terlambat? Maksudnya anak udah gede, dulu belum ngaji, belum tahu, akhirnya pendidikannya kurang diperhatikan, terutama pendidikan agama. Apa yang mesti saya lakukan? Jawabannya, selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Yang penting jenengan berusaha maksimal. Jangan terlalu fokus kepada hasil. Sing penting usaha maksimal. Kenapa? Kalau kita terlalu fokus kepada hasil, kita akan kecewa. Kenapa? Karena hasil itu bukan di tangan kita. Hasil itu di tangan sinten? Allah. Dan ingat Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang hasil. Apakah anak kita setelah diingatkan nurut atau tidak? Enggak. Makanya saya tanya sama jenengan. Anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh. Beriman atau tidak? Oh. Buat. Apakah Nabi Nuh disalahkan sama Allah? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal. Mengenai hasilnya, itu bukan di tangan beliau. Oke, saya tanya lagi. Pamannya Nabi Muhammad SAW.

0: Enggak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah berusaha maksimal. Ya. Maka kalau kita dulu belum ngaji, anak kita pendidikan agamanya kurang diperhatikan, sampai sekarang perilakunya mungkin kurang ideal. Maka selama jenengan masih hidup, masih ada kesempatan untuk berusaha mengajak, menasehati, mengingatkan dengan cara yang baik. Adapun nanti dia menerima atau tidak menerima, itu di luar wewenang kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang menuntas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdul Azain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pencerahan, menjadi ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik untuk kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
7: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anil tariq, wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita enggak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: olehmu. Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam ini?
1: Awati wa ma bainahuma in kuntum muqin.
0: Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu sekalian.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.

0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
0: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

قلت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa waja'ala

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: kubara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: خسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
0: إِنَّ

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رَبِّ

0: baro.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Saudaraku, siapa yang akan menyolatkan jenazahmu kelak? Sudahkah engkau memilih orang-orang yang akan berdiri kelak mengisi saf-saf di belakang jenazahmu ketika jenazahmu disolatkan? Pertanyaan yang aneh, barangkali menurut Anda membingungkan. Apa mungkin kita memilih orang-orang yang akan menyolatkan jenazah kita? Apakah bisa kita memilih orang-orang yang akan mendoakan kita? Sabar wahai saudara. Simak dahulu, jangan gusar. Buka hati sebelum membuka mata dan telinga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu hal yang lazim bahwa biasanya yang menyolatkan seseorang adalah orang yang mencintainya, teman-teman dekatnya, karib kerabat, orang-orang yang mengenalnya. Mereka lah lazimnya yang berdiri kelak di dalam saf di belakang jenazahnya ketika ia disolatkan. Nah, sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan menangis di sisi Anda ketika Anda meregang nyawa, menghembuskan nafas terakhir, lalu mentalkinkan Anda la ilaha illallah? Sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan memandikan jasad Anda, mengkafankan tubuh Anda? Sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan menyolatkan jenazah Anda, mengantar ke kuburan, bahkan menurunkan ke liang lahat? Lalu siapa pula yang akan berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ditanya oleh malaikat di alam barzah? Cobalah lihat pemandangan ketika jenazah diangkat, diantar ke kuburan. Lihat siapa yang berjalan mengiringi jenazah tersebut. Bukankah orang-orang yang sama seperti orang yang diantar? Bukankah orang-orang yang sama seperti dia, yang mencintai, yang dekat, yang mengenal dia ketika hidup di dunia? Ingat wahai saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "La tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu. Teman yang baik itu laksana penjual wangi-wangian, teman yang buruk itu pandai besi. Penjual wangi-wangian, jika Anda bersahabat dekat, berteman dengannya, Anda bisa membeli atau setidaknya Anda mendapatkan bau yang wangi. Tetapi cobalah berteman dengan pandai besi. Duduk bersamanya, maka apa yang Anda dapat? Rasa panas, bara, bau besi terbakar, keringat yang mengucur. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini realita kehidupan kita. Terkadang memang pahit. Tapi lebih baik kita menelan pahitnya di dunia daripada merasakan pahit akibatnya kelak di yaumil qiyamah. Lihatlah, Bahkan terkadang Anda ketika teman Anda wafat, bahkan terkadang Anda tidak ikut menyolatkannya. Anda mengantar jenazah, terkadang Anda tidak ikut menyolatkannya. Atau sebagian orang itu yang ikut mengantar jenazahnya, barangkali menunggu di masjid, di luar masjid. Ketika jenazah keluar, dia ikut mengantarkannya. Ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ma min muslimin, ma min rajulin muslimin mat, tidaklah ada seorang muslim yang wafat. Tsumma yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna bihi syai'a, la yushrikuna billahi syai'a illa syaffa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim wafat lalu berdiri menyolatkannya 40 orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan jadikan mereka itu sebagai syafaat bagi orang yang meninggal tadi. Ada dua hal penting di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, Allah jadikan doa orang ini syafaat bagi si mayit. Allah kabulkan doa mereka, permohonan ampun mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang ini adalah orang-orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidakkah Anda ingin ketika Anda wafat, orang-orang mukmin dan orang-orang soleh berada di sampingmu, lalu mentalkinkan. Kemudian setelah itu, mereka memandikanmu, mengkafankanmu, menyolatkanmu, mengantar jenazahmu, menurunkannya ke alam ke dalam liang lahat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu mereka mengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohonkan ampunan untukmu, memohon keteguhan kepada Allah untukmu. Tidakkah engkau mengharapkan, membayangkan betapa indahnya ini? Ketahuilah, ketika Anda wafat, maka yang akan bersedih adalah orang-orang yang mengenal Anda. Yang akan menangisi adalah orang-orang yang mengenal Anda. Yang akan mensolatkan, mendoakan adalah orang-orang yang mengenal Anda. Maka dari sekarang, wahai saudara-saudariku, pilih orang-orang yang akan menyolatkanmu kelak, yang akan mendoakanmu kelak. Apakah engkau memilih orang-orang yang soleh atau orang-orang yang maksiat? Apakah engkau mengira bahwa kelak yang akan menyolatkanmu atau mendoakanmu adalah orang-orang yang mengajakmu ke majelis ilmu, ke taman-taman sorga, atau yang mengajakmu bermain bola, yang mengajakmu hura-hura, yang mengajakmu menonton sinetron dan drama? Apakah engkau ingin orang yang menyolatkanmu kelak, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang ketika berbicara dia berkata qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah orang yang berbicara dengan kata-kata yang kasar, kotor, keji, sesuatu yang vulgar, menyampaikan berita-berita yang tidak baik kepada Anda? Siapa yang Anda inginkan untuk menyolatkanmu kelak? Apakah orang-orang yang rajin berdiri di sab-sab solat 5 waktu di masjid-masjid kaum muslimin, ataukah orang-orang yang tidak solat, sibuk di meja domino, bermain gitar dan lain sebagainya? Pilih wahai saudaraku. Oleh karena itu, jangan berteman kecuali dengan orang yang soleh, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang bertakwa, dan berusahalah untuk bisa berteman dekat dengan orang-orang mukmin yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kelak mudah-mudahan mereka yang akan mendoakanmu, mereka yang akan menyolatkanmu, sehingga bisa menjadi syafaat bagimu kelak di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai protes penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah, Kiara 2 Sukabumi, warga blokade truk odol. Kirab budaya Tatar Sunda napak tilas Pajajaran di Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Aksi kejar-kejaran mewarnai pembubaran sekelompok remaja yang hendak melakukan tawuran konten di wilayah pesisir kota Cirebon Minggu dini hari.
3: Kedatangan tim Maung Presisi 851 Polres Cirebon Kota membuat para remaja panik dan melarikan diri. Tidak ingin memberi ruang aksi bagi tawuran yang meresahkan, petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 4 orang di sebuah gang sempit. Dari 4 orang yang diamankan, 1 diantaranya masih berstatus di bawah umur. Keempatnya langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota bersama 2 sepeda motor yang tertinggal di lokasi. Petugas juga menyita 5 senjata tajam jenis samurai dan celurit dengan panjang sekitar 1,5 meter. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keempat pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja serta obat-obatan terlarang. Aksi tawuran yang berhasil digagalkan ini merupakan respon cepat petugas setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya gerombolan bermotor yang membawa senjata tajam.
4: Tawuran konten, betulnya banyak, begitu melihat ada petugas kita, mereka langsung membubarkan diri, kita bisa amankan 4 orang. Hasil cek urin positif, 2 mengkonsumsi ganja, 2 obat-obatan.
3: Polisi menegaskan, keempat tersangka dijerat dengan pasal kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Warga Kecamatan Lengkong atau masyarakat Pajampangan Kabupaten Sukabumi semakin gencar melakukan aksi blokade terhadap truk bertona sebesar atau over dimension overload, odol, yang melintasi jalan provinsi ruas Jampang Tengah Kiara 2.
5: Aksi dilakukan dengan meminta kendaraan berat untuk putar balik dan melintas melalui jalur nasional Kiara 2 Bagbagan. Langkah ini merupakan bentuk protes warga terhadap penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di wilayah Kecamatan Lengkong hingga perbatasan Kecamatan Simpenan sepanjang sekitar 11 km. Warga Lengkong Suparman mengatakan, masyarakat sudah lama menahan kesabaran melihat kondisi jalan yang semakin rusak, sementara kendaraan bertona sebesar masih terus melintas setiap hari, tanpa adanya tindakan. Menurutnya, aksi dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penundaan perbaikan ruas jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 karena masih banyak truk odol yang melintas, namun tidak ada tindakan tegas. Warga menilai keputusan tersebut sangat mengecewakan karena kerusakan jalan sudah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga keselamatan pengguna jalan. Suparman menegaskan, warga bukan menolak aktivitas distribusi barang, melainkan meminta adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat selatan Sukabumi.
6: Statement dari gubernur, kita sebagai warga yang hari ini ikut peran membantu dari instansi terkait penegakan kendaraannya over kapasitas dan over dimensi. Dan kita balik kanankan.
2: Aksi pencurian kendaraan bermotor ketahuan saat melakukan aksinya di Jalan Gede Bage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cienambo, Kota Bandung. Pelaku sempat meletuskan 5 kali pistol rakitan yang dikantonginya sebelum akhirnya korban melawan dan menggagalkan pencurian itu.
7: Korban Ronaldi mengatakan saat kejadian ia sedang berada di area gudang dan melihat pelaku yang berusaha membawa kabur motor miliknya. Sontak ia mengejar dan mendekati pelaku yang hendak memutar arah kendaraannya. Meski ditahan oleh korban, pelaku sempat menekan pelatuk dan mengarahkan tembakan ke arah korban hingga mengenai jari dan dada korban. Korban lantas berteriak meminta pertolongan ketika pelaku hendak kabur dan warga yang mendengar kemudian membantu mengejar pelaku.
8: Di parkir di belakang gudang, saya keluar, motor udah dinaikin sama pelaku sambil mutar arah, langsung saya kejar.
7: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cinambo, Ibtu Mulyana Winata, membenarkan adanya laporan mengenai 2 pelaku curanmor yang telah mengintai motor seorang sekuriti yang diparkir di salah satu gudang di Jalan Gede Bage Selatan. Saat itu pelaku hendak mencuri motor namun kepergok pemilik kendaraan yang langsung mengejar dan mendekati pelaku. Seorang pelaku

0: Kan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda.
1: Hari pertama kira budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda. Binokasih Mulang Salaka mengawali kirabnya dengan mahkota Binokasih diarak menggunakan kereta kencana dari titik awal Museum Gesan Ulun Sumedang. Prosesi penyerahan mahkota Binokasih ke dalam kereta kencana berlangsung khidmat di halaman Museum Gesan Ulun Sabtu 2 Mei. Penyerahan disaksikan langsung Raja Sumedang, HRI Lukman Suryadi Surya, dan jajarannya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Sekda Jabar Herman Suryatman, Bupati Sumedang, dan sejumlah pejabat Provinsi Jabar dan Kabupaten Sumedang. Dedi Mulyadi mengatakan, kini saat yang tepat menjemput Pajajaran yang baru dipertemukan dalam perjalanan ulang tahun Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran Kirab Binokasih.
2: Mudah-mudahan Gusti ngaijabah alam ngaridoan karuhun nungkulan. Mudah-mudahan ku cara ieu urang sabilulungan rempuk jukung sauyunan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan ngurus lemur nata kota Jawa Barat istigera lumampah mahkota Binokasih. Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama, mapag Pajajaran anyar.
1: Kira budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei disambut antusias warga. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghadiri langsung kegiatan Kawali Mulang Kadiri, bagian dari perayaan Milangkala Tatar Sunda itu disambut warga dengan antusias luar biasa. Di bawah guyuran hujan, ribuan warga menyambut kehadiran pemimpin Jawa Barat itu dan arak-arakan karnaval seni budaya yang merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten kota sejabar. Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengisahkan, dalam sejarah, mahkota Binokasih dibuat oleh Hyang Bunyi Sora yang tinggal di Kawali. Artinya, bukan masalah mahkota, tetapi yang paling utama adalah ratusan tahun yang lalu, para leluhur orang Ciamis di Kawali telah mampu membuat mahakarya sebuah mahkota untuk melantik raja baru. Ia berharap dengan Napak Tilas Pajajaran, kirab mahkota Binokasih menjadi jalan bagi pihaknya untuk meningkatkan pembangunan di Jawa Barat.
3: Yen ratusan tahun patukan, paruhun kurang Ciamis dikawali, tos biasa ngadama karya anu luar biasa, ngadama mahkota kano, naistrenan raja engga.
1: Kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei menggugah para pihak untuk berkomentar. Nur JM, seniman dan budayawan Ciamis menyatakan pendapatnya.
4: Terlihat antusias masyarakat karena semalam diguyur hujan, patut apresiasi karena kegiatan ini merupakan sebuah edukasi, refleksi sejarah Tatar Sunda.
1: Teh Oon, pedagang di Astana Gede mengakui bukan hanya antusias warga yang luar biasa dirasakan dampaknya. Ia menyebut omset jualannya juga meningkat, terdampak ramainya pengunjung yang datang.
5: Abis laku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung ageng teu seperti biasana. Alhamdulillah, kan utas ngayakeun acara Bapak Aing, hatur nuhun. Tanang ka panitia-panitia hatur nuhun pisan.
0: Masih informasi terkait, setelah sebelumnya digelar di Sumedang dan Ciamis, kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda pada hari ketiga bertema Nyukcruk Galur Galunggung berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, Senin 4 Mei. Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya menyebut, acara malam ini yang sedianya digelar menuju Kampung Naga diubah karena adanya pertimbangan kondisi jalan dan dampak yang ditimbulkan.
6: Jam 19.30, rutenya dirubah dari rute menuju Kampung Naga karena jalannya terlalu kecil menimbulkan kemacetan yang panjang, jadi menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Rutenya dari Galunggung Cisinga menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Selanjutnya setelah itu hari Selasanya tanggal 5 pindah menuju Garut, yaitu dari Korem Garut menuju Pendopo Kabupaten Garut.
0: Luapan Kali Cinyompok membanjiri jalan dan pemukiman warga hingga mencapai ketinggian 1 meter di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.
7: Diduga curah hujan tinggi menjadi penyebab utama banjir. Kondisi diperparah penyempitan bantaran kali akibat pembangunan tembok beton perumahan. Sedikitnya 6 rumah terendam dan beberapa kepala keluarga.

0: Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
1: Kalinya kan biasanya kan kecil, nggak kayak gini ya. Udang berhenti kayak tsunami, bu, kerja air nggak puncak. Terus saya nggak bisa keluar, terjebak ke dalam. Nangis, nggak tolong, kadang yang nolongin, Pak.
0: Pemerintah desa menyebut Kali Cinyompo kerap meluap saat intensitas hujan meningkat.
2: Untuk itu karena hujan deras, galian dari belakangnya juga tertutup, jadi penyempitan aliran, ya meluap, Pak, dari belakang. Kali Cinyompo lewat gede, Pak.
3: Penjagaan perlintasan kereta api di Kota Bekasi akan dilakukan petugas resmi guna menjamin keselamatan pengguna jalan menyusul temuan adanya penjagaan oleh pihak tidak berwenang di sejumlah perlintasan sebidang.
4: Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, karena itu penjagaan tidak boleh lagi dilakukan oleh pihak tanpa kewenangan. Yang meminta seluruh aktivitas pengamanan perlintasan dijalankan oleh petugas resmi yang memiliki standar keselamatan jelas. Menurut Tri, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menekankan pentingnya penertiban perlintasan liar. Penjagaan oleh Dishub dan Satpol PP akan dilakukan sementara hingga pembangunan flyover Bula Kapal rampung guna mencegah kecelakaan dan menciptakan ketertiban. Terkait perkembangan korban kecelakaan kereta dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Tri menyebut pelayanan di rumah sakit telah dimaksimalkan khususnya di RSUD Hasbullah Abdul Majid. Hingga saat ini tercatat masih ada 16 pasien yang menjalani perawatan.
5: Jadi karena selama ini kan jadi salah juga pemerintah daerah menjaga pintu kereta api yang tidak resmi. Nah kalau kemudian atas resu dari PT KAI, ya kita untuk langkah awal dalam rangka menunggu flyover nggak apa-apa juga. Kita akan tempatkan petugas dari Dinas Perhubungan.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
7: Nurun minal Quran.

0: alam. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin seperti biasa, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Al-Ustaz Fifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala dari Kota Yogyakarta. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Semoga Allah berkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini dan juga Allah berkahi ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz dan Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga. Dan pembahasan kali ini yaitu sifat ahli neraka mengganggu orang lain dengan lisannya. Materi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama, dan bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, silahkan bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543 atau di nomor yang sama untuk menghubungi kami secara langsung di layanan telepon. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Fadhlul Mashkur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan silsilah al-mujrimin, orang-orang mereka termasuk dalam kelompok al-mujrimin, para penjahat, para pelaku kerusakan, penyimpangan, orang-orang mereka mujrim yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk diantara sifatnya ahlun nar. Ini ahlu jahanam, para penghuni neraka jahanam. Di antaranya adalah man adannas bilisani. Orang yang mereka mengganggu manusia atau menyakiti manusia dengan lisannya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu taala. Seorang muslim sebagaimana namanya mencerminkan orang mereka memberikan keselamatan kepada orang lain. Baik itu keselamatan dari kejahatan lisannya maupun perbuatannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang mereka, orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya. Sehingga kalau kita memperkenalkan diri kita sebagai seorang muslim, artinya di balik nama itu adalah Anda akan selamat dari kejahatan saya, kejahatan lisan maupun kejahatan perbuatan. Sehingga muslim ada orang mereka menepar keselamatan, tidak mengganggu, tidak merusak, tidak menyakiti manusia dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mukmin, mukmin adalah man aminahun la amwalihi. Mukmin adalah orang merasa aman dari kejahatan, merasa aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Sehingga seorang mukmin orang mereka memberikan jaminan rasa aman yang berkaitan dengan harta manusia dan jiwa mereka. Harta mereka tidak akan diganggu, jiwa mereka tidak akan terancam. Inilah mukmin. Sehingga ada kaidah besar yang seandainya diterapkan dalam segala perkara, maka masya Allah yang ada tinggal

adalah kebaikan-kebaikan. Apa itu? La barara wa la dirara. Seorang muslim itu dia tidak menimbulkan mudarat, tidak melakukan mudarat, tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan mudarat baik terhadap dirinya maupun orang lain. Sehingga benar-benar bagaimana muslim memberikan keselamatan, mukmin memberikan rasa ini aman. Ini tentu adalah sebuah itu sifat yang sangat agung dari seorang muslim, seorang mukmin yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah taala, siapa yang maksudkan dengan orang mereka menyakiti manusia dengan lisannya itu? Di antaranya adalah orang yang mereka yakulu luhumal abriya, orang-orang yang mereka memakan dagingnya orang-orang baik. Memakan dagingnya orang-orang baik. Orang-orang yang mereka membicarakan kehormatan orang lain. Dia suka bermajlis dengan majlis-majlis kebatilan yang isinya adalah ghibah, namimah, makan dagingnya orang. Orangnya sih enggak ada. Maka dia dianggap bisa makan sebebasnya. Dan dia diancam Allah dengan menjadi penghuni jahanam. Penghuni neraka saqar. Di antaranya ketika Allah SWT bicara tentang para penghuni neraka saqar, ma salakakum fi saqar. Apa sih yang membuat kalian kok sampai terjerumus di neraka saqar? Satu di antaranya ada berbagai yang Allah sebutkan. Satu di antaranya adalah wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami suka memperbincangkan kebatilan bersama adil batil. Suka bermajlis yang isinya kebatilan-kebatilan. Suka duduk-duduk ngumpul-ngumpul yang pembicaranya berkaitan kebatilan dan kebatilan. Kebatilannya banyak. Isinya kesyirikan, isinya kekufuran, isinya kemunafikan, isinya kebidahan, isinya maksiat, isinya mengganggu manusia, pembicaraannya merusak kehidupan. Seluas kerusakan yang ditimbulkan oleh ini lisan manusia. Yang kejahatan lisan itu secara umum menjadi syaitan yang nautik, syaitan yang bicara. Kalau bicara, maka bicaranya itu setan semuanya isinya itu. Pembicaraan-pembicaraan yang melupakan Allah SWT. Pembicaranya syaitan. Syaitan yang berbicara. Atau syaitan ahras. Syaitan yang bisu. Harusnya dia berbicara, dia diam. Sehingga terhadap segala kemungkaran, dia malah diam. Dengan berbagai macam kebatilan, dia malah angkat bicara. Ini syaitan nautik dan syaitan ahras. Nabi pernah dilapori oleh seseorang, ya Rasulullah si fulana. Dia terkenal dengan ini min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Dia dikenal orang yang banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak yaitu puasanya. Intinya adalah mencerminkan orang-orang yang saleh, yang baik. Secara umum kelihatan baik, ibadahnya bagus, salatnya, sedekahnya, puasanya. Hanya dia ini adalah orang yang senantiasa tu'di jiranaha bilisaniha. Dia wanita yang suka menyakiti tetangganya dengan lisan dia. Kayak begini banyak banget. Bahkan ada yang tiap hari itu mesti keluar kalimat-kalimat kotor
yang membicarakan tentang tetangganya. Tetangganya sendiri yang dia jatuhkan, yang dia makan, yang dia umpat-umpat dengan lisannya itu. Bahkan yang lipat lagi, Nabi sebutkan wanita ini wanita yang dia suka salat malam, dia terkenal dengan puasanya, sedekahnya, tapi dia jahat, lesanya jahat dengan ini tetangganya. Apa kata Nabi, kata yang mulia salam, hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Sebaliknya, disebutkan kepada Nabi, seorang wanita yang mereka kurang dalam masalah salatnya, artinya bukan meninggalkan salat wajib, tidak begitu menonjol salat-salat sunahnya, dan kurang pula dalam sedekahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang mereka memiliki beberapa kekurangan dalam yaitu melakukan amaliyahnya kepada Allah Ta'ala itu, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Dia ada kekurangan-kekurangan dalam nilai ibadahnya itu, tapi dia tidak menyakiti tetangga. Kata Nabi, hiya fil jannah. Dia di dalam ini surga. Surga memang Allah sediakan antara orang bertakwa, mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan neraka untuk Allah himparkan ke dalamnya orang-orang mereka durhaka kepada Allah SWT. Seorang mukmin yang tidak menyakiti orang lain, maka Nabi katakan dia di jannah. Alangkah sangat mulianya kedudukan akhlakul karimah, berbuat baik kepada manusia. Sebaliknya orang mereka itu kelihatan banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak puasa, yang dia jahat dengan tetangga, dia finar. Lisan ini memang gangguannya sangat besar sekali. Kejahatan sangat besar sekali. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada enggak hari yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Uhud? Hal ata'ala 'alaika yaumun kana ashaddu min al-Uhud. Nabi pernah enggak datang kepada Anda suatu hari yang lebih menyedihkan dibandingkan dengan Uhud? Di perang Uhud sedih banget. Nabi sedih banget. Kehilangan orang-orang tercintanya, sahabat tercintanya, termasuk paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dibunuh oleh Wahsy. Dan gugurnya para syuhada Uhud. Mencapai 70-an syuhada Uhud. Dan tentu ini sangat menyedihkan Nabi. Dan Nabi sendiri terluka. Di perang Uhud ini Nabi terluka. Giginya ada yang rompal, berdarah-darah kena senjata. Nabi bahkan terperosok dalam lubang jebakan yang dibuat oleh Abu Amr Al-Fasiq. Nabi bagaimana bertahan di lingkaran para sahabat saat orang-orang kafir mereka sangat gencar menyerang kaum muslimin. Intinya perang Uhud ini, insiden yang pernah menimpa muslimin sangat menyedihkan Nabi. Sangat menyedihkan Nabi. Dan semua peristiwa Uhud ini berkaitan dengan urusan pedang yang dibunuh sehingga dia mati. Kemudian ada yang ini terluka. Semuanya sehatan pedang. Berkaitan luka-luka karena urusan pedang. Tapi ada yang lebih menyedihkan lagi. Nabi sebutkan yaitu ketika Nabi menawarkan Islam ke kota Taif. Dan ditolak oleh tokoh-tokoh Taif dengan cara yang sangat menyakitkan. Lisannya betul-betul sangat menyakitkan Nabi.

Di sini sayatan lesan terkadang jauh lebih mendalam. Jauh lebih yaitu menyakitkan dibandingkan sayatan pedang. Sayatan pedang bisa sembuh menutup sebulan dua bulan. Tapi kalau sayatan luka, sayatan lesan, sayatan karena lesan, bisa sembuhnya itu 7 turunan belum sembuh. Sehingga kata orang Jawa, mbok ya tetio banyu ora tak cawu, tetio godhong ora tak suwek. Yang menunjukkan tentang bagaimana lukanya yang sangat mendalam dan belum bisa memaafkan. Belum bisa memaafkan. Ini dampak luka ketika ada hasil kejahatan lesannya. Maka Nabi pernah sedikit menghardik kepada

banyak bir

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Amalan-amalan ini ibadah, amalan-amalan itu kebaikan, kunci-kunci kebaikan yang bisa memasukkan orang ke surga. Lalu diantara perkataan Nabi diantaranya, Nabi mengatakan, Ala ukhbiru ka bimalaki dalika kulli. Mau enggak aku habarkan kepada engkau kunci kesuksesan untuk mewujudkan segala perkara yang Nabi jelaskan sebelumnya. Amalan wajib, amalan sunnah, yang seorang mukmin memang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. Yang Nabi kita membawakan diskusi hadis yang merupakan perkataan Allah SWT. Di mana? Nabi menyebutkan man ada li waliyan pakat dan tu bil harbi, karena siapa yang menyakiti waliku maka dia telah melakukan perang denganku. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma taratu 'ali. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amal-amal yang aku wajibkan kepada hambaku. Walayasalu yataqarrabu 'abdi bi nawafil hatta yuhibbahu. Dan hambaku senantiasa terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintai hambaku tersebut. Sehingga di sini Nabi menyebutkan amal-amal masukkan ke jannah diantaranya al-faraid atau al-wajibat, kemudian an-nawafil. Setelah Nabi sebutkan amal-amal besar itu, Nabi katakan, Ala ukhbiruka bimana kidzalika kulli. Mau enggak aku habarkan kunci kepada engkau, kunci segala kesuksesan untuk wujudkan itu semuanya. Qultu kata Mu'ad, Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, Kuffa alika hada. Tahan lisan Anda ini. Nabi mengisyaratkan ke lisan. Kuffa alika hada. Tahanlah ini. Ini tahanlah lisan Anda ini. Kata Mu'ad, Ya Nabi Allah, Wa inna la mu'akhaduna bimana takallamu bih. Ya Nabi Allah, apakah kita ini akan diazab gara-gara ucapan lisan kita? Apa kata Nabi? Takilat ke ummuk. Waduh Mu'ad, ibumu kehilangan engkau. Artinya kalimat yang merupakan pengingkaran Nabi. Celaan Nabi. Wal yakubun nas. Finnari ala wujuhihim illa ghasaitu asinatihim. Bukankah manusia itu dia dijelungupkan ke dalam jahanam, diseret ke dalam jahanam dengan wajah mereka? Bukankah ketika mereka diseret ke jahanam inilah karena hasil panen lisan mereka? Lisan mengeluarkan berbagai macam kalimat-kalimat seperti orang menabur benih yang nanti akan tumbuh dan akan mengeluarkan buah. Kalau yang dia tabur benih-benih kebaikan, tentu yang akan dihasilkan kebaikan-kebaikan. Kalau yang dia tabur adalah benih-benih keburukan, hal-hal yang buruk, maka hasilnya pun tentu akan ini dia panen kepada hal yang buruk. Kata Muhammad ya Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara omongan lisan kita? Kata Nabi, takilat ke ummuk. Celaka benar kok ya Mu'ad, ibumu kehilangan Anda ya Mu'ad. Bukankah seorang dia dijerumuskan, ditelungkupkan ke dalam jahanam karena hasil panen lisan mereka? Maka di sini bagaimana Nabi menyebutkan kejahatan lisan bisa membuat mereka terjerumus ke dalam jahanam atau limparkan Allah ke dalam jahanam. Ini kejahatan lisan. Ketika Nabi bicara tentang muflis, perbuatan yang membuat manusia bangkrut dari kiamat kelak. Atadaruna mal muflis. Tahu enggak kamu apa itu muflis, kata Nabi? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lah wala mata. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun muflis dalam di kalangan kita sering dikenal dengan ungkapan yaitu orang-orang yang mereka tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya rupiah, apalagi dolar. Dia tidak punya. Orang yang muflis, orang mereka tidak punya apa-apa, kata para sahabat. Tidak punya uang, tidak punya perangkat atau perabot rumah tangga. Kata Nabi menjelaskan hakikat orang muflis. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang muflis yang dikatakan muflis itu di kalangan umatku ada orang mereka datang kelak di kiamat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Wa ya'ti wa qashata mahadha, tapi dia juga datang dengan mencaci maki si fulan. Pokoknya fahadha, menuduh sana sini kepada si fulan, dia berzina dan misalnya. Wa akala malahadha, dan dia makan harta, ya dan dia makan ya, harta orang lain, sehingga makan barang yang haram. Wa safakata mahadha, dia menumpahkan dari orang lain, dia bisa sempat melukai atau membunuh orang lain. Wa sa'akini, wasafa kata mahadah, menumpahkan orang lain. Wadara pahadah, dan dia memukul orang lain, mukul si fulan. Fayu'ti hadha min khasanati wa hadha min sanati. Allah akan mengadakan kisos di mana orang-orang zalim harus membayar kezalimannya tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang dizalimi. Maka orang yang zalim ini akan membayar kezalimannya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang telah itu dia miliki. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayuqba ma'ali. Ketika kebaikannya itu habis, ludes untuk membayar keburukan-keburukan yang dia lakukan, bagaimana Allah kemudian menegakkannya? Itu fa'in faniyat hasanatu qabla ayuqba ma'ali akhadha min khatayahum faturihat alihi thumma turiha finnar. Maka yang akan terjadi adalah Allah akan mengambil kebaikan-kebaikannya itu untuk membayar keburukan-keburukan dia, kezaliman-kezaliman dia. Kalau ternyata sudah dibayari tapi sampai kemudian stok kebaikannya habis, yang belum terbayar gimana cara menuntaskannya? Orang ini akan mengambil keburukan orang yang dia zalimi, orang yang dia berbuat yang berbuat buruk kepadanya, lalu dia dilempar ke dalam jahanam. Itu di antara bentuk pula ini bagaimana Allah mengulur seseorang, mengulur azab seorang atas kemaksiatan yang dia lakukan. Muflis orang yang mereka bangkrut karena kebaikan-kebaikan yang dia bawa, ternyata dia juga membawa kembali kebaikan-kebaikan yang dia miliki tersebut. Sampai kebaikannya habis untuk membayar, kezaliman belum selesai dia tuntaskan, ya, maka dia pun kemudian, maka keburukan orang yang dizalimi diambil oleh Allah, digabungkan keburukan yang zalimi, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Di antara mereka lakukan adalah mereka mencaci maki manusia. Wasyatama hadza. Dia bersama dengan membawa kebaikan sangat banyak, tapi dia punya dosa yang bisa menggerogoti kebaikannya sampai kemudian kebaikan dia ludes habis. Nabi pula pernah dihadapkan atau pernah ditunjukkan pemandangan yang sangat miris ketika Nabi diangkat Mi'raj. Nabi pernah ditunjukkan satu kaum yang mereka ini yakuluna luhumanas, makan bangkainya manusia, makan dagingnya manusia. Lalu ditanya oleh Nabi, mana haula ya Jibril? Siapa mereka itu ya Jibril? Kok ngeri banget ada orang mereka makan? Itu ada orang mereka itu mencakar-cakar wajah mereka, dada mereka dengan kuku-kuku tembaga mereka. Jadi ketika Nabi dimirotkan oleh Allah Ta'ala melihat pemandangan, diantaranya pemandangan tentang orang yang mereka mencakar-cakar wajah dan mencakar-cakar yaitu dada mereka. Lalu ditanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Kata Nabi Sallam, haula alladzina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi aradhihim. Mereka ada orang-orang yang telah makan dagingnya manusia. Itu melakukan ghibah. Ghibah itu seperti makan daging, bahkan daging bangkai. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan faqarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang itu pengin makan bangkai saudaranya? Ada enggak dia kalian yang suka makan bangkai, makan daging bangkai saudaranya? Kita suruh makan daging segarnya aja enggak mau. Apalagi makan ini daging bangkainya. Maka lebih menjijikan lagi. Orang yang mereka menghibah orang itu seperti makan bangkai ini daging saudaranya. Oleh karena itulah, beliau diantaranya memberikan nasihat kepada orang yang mereka suka ghibah. Membicarakan kehormatan lain saat orang lainnya enggak ada. Ketahuilah oleh orang yang mereka suka ghibah, karena ada orang yang mereka kalau kumpul itu yang menjadi sedep bumbu, yang menjadikan penyedap bumbunya itu adalah membicarakan orang lain. Membicarakan kehormatan orang lain. Sampai bahkan yang kecil-kecilnya dia bicarakan. Aib dia yang sangat besar enggak kelihatan, aibnya orang kecil kelihatan. Oleh orang yang ghibah, kata beliau, annal ghibata haram fil kitab sunnah ijma'. Ghibah itu haram secara dalil Quran, secara dalil hadis, dan ijma'nya umat ini ghibah haram. Yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah. Oleh orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan di prasangka-prasangka. Kebanyakan prasangka adalah kesalahan, keburukan. Wahai orang mukmin, jauhilah oleh kalian dari prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, kalau sungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan tajassus. Tajassus ini memata-matai saudaranya. seakan-akan dia dijadikan sebagai pengawas atas saudaranya. Dan jangan kalian menghibah satu dengan yang lainnya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqalitumu, apakah anda suka seandainya anda makan bangkai saudaranya dalam keadaan itu daging yang telah jadi bangkai? Tentu enggak mau, sangat menjijikkan. Faqalitumu, pasti kalian tidak mau. Akhibah majlis kibah, majlis yang perbuatan ini telah jelas-jelas haram secara kirka, kitab, Quran, ijma', dan jangan sampai kita masuk di dalamnya. Demikian juga, bagaimana kita mengingatkan tentang kerusakan khibah ini? Ya ma'asyara man amana bilisani walam yadkhul wala yadkhulil imanu. Ini qalbah. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya. La takhtabul muslimin, jangan kalian menghibai kaum muslimin. Jangan kalian membicarakan tentang keburukan kehormatannya kaum muslimin. Wala tatabi'u auratihim, jangan kalian ikuti aurat mereka, jangan terus mencari-cari aib saudaranya. Dia menjadi orang yang ingin mengoleksi tentang cerita-cerita buruk tentang saudaranya. Lalu mereka obral kepada manusia. Ini adalah menyakiti orang dengan lisannya. Yang imannya, maksudnya iman yang hakiki belum resep dalam hatinya. Sehingga tampilannya masih tampilan orang yang mereka itu untuk akhirnya mengatakan dirinya muslim, mukmin, tetapi masih banyak pelanggaran terhadap syariat ajaran Allah SWT. La takhtabul muslimin wa la tatabi auratihim fa inna man tatabi aurata akhihil muslim tatabba Allahu auratahu. Ya wais kelam kaum, wais kelam orang mereka beriman. Dan sedangkan wahai sekelompok orang mereka telah mengucapkan iman dengan lisannya dan hatinya, dan iman belum masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian melakukan ghibah kepada muslimin. Jangan kalian membuka aibnya orang, memata-matai, menguntit seseorang untuk dia bisa mengetahui tentang cacatnya. Nanti balasan Allah, maka dia akan diumumkan di hadapan para makhluk, oh si fulan ini yang suka melakukan perbuatan ini ghibah. Ini kan pula ghibah. Tahukah anda apa itu ghibah? Nabi pernah memberikan definisi tentang apa itu ghibah. Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu anda membicarakan saudara anda yang kalau didengar olehnya dia enggak suka. Itu ghibah. Definisinya Nabi sebutkan dengan sangat jelas. Ghibah adalah ini anda menyebutkan tentang keburukan saudara anda. Anda sebutkan keburukan saudara anda yang kalau dia mendengar langsung tentang keburukan yang anda itu, yang anda bicarakan itu, maka dia akan benci. Enak ghibah. Kalau dia membicarakan keburukan orang dan tidak ada buktinya, maka namanya ghibah. Makanya dia makan buhtan. Kalau dia membicarakan saudaranya itu dan aib itu ada pada saudaranya, maka itu namanya ini ghibah. Kalau dia yaitu membicarakan keburukan orang dan keburukan itu enggak ada pada orang, itu namanya yaitu buhtan. Dua-duanya ada keburukan, yang satu lebih buruk daripada yang lainnya. Maka ghibah, kejahatan, buhtan lebih jahat lagi. Buhtan, kedzaliman, dan kedzaliman akan mengancam orang itu untuk dia, yaitu berhadapan dengan kedzaliman dari kiamat kelak. Dan Nabi kita memberikan peringatan keras tentang orang yang ghibah ini. Orang yang mereka makan daging saudaranya ini. Nabi pernah ngomong ketika menjelaskan tentang masalah riba di antaranya, riba isnan wa sab'una baban. Riba itu ada 72 ini pintu. Atnaha misru ityani rajul ummah. Dan yang paling rendahnya adalah seorang seperti seorang mereka mendatangi ibunya. Riba itu ada 72 pintu. Yang paling rendahnya kata Nabi, ini seperti orang yang mereka mendatangi ibunya, yaitu menzinai ibunya. Wa inna arba riba istitalah. Istitalatu rajul fi irdi akhihi. Adapun riba yang paling riba, riba yang paling tinggi tekanannya adalah membicarakan keburukan saudaranya. Orang mereka membicarakan keburukan saudaranya. Maka Nabi sebutkan ini adalah arba riba. Riba yang paling tinggi tingkatannya, sehingga ya sangat dahsyat. Dan Nabi pernah mengingatkan kepada kaum muslimin, para sahabat dan kita semuanya, berkaitan dengan haramnya kita menyakiti orang yang lisan kita, itu menjatuhkan kehormatan dengan lisan kita. Nabi sempat khutbah di Haji Wada, yang diantara isinya mengingatkan kita tentang yaitu haramnya kehormatan seorang muslim untuk dia jatuhkan. Nama Nabi katakan dia juwada, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu semuanya adalah haram terjaga. Enggak boleh darah ditumpahkan, enggak boleh harta disia-siakan, enggak boleh kehormatan dijatuhkan. Ka hormati yaumikum hadza, fi syahrikum hadza, fi baladikum hadza. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, hari-hari haram. Bagaimana haramnya bulan kalian ini, bulan-bulan haram. Sebagaimana pula haramnya negeri kalian ini. Fal yuballigh asy-syahid al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir sekarang menyaksikan, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sehingga kehormatan muslimin itu sangat mahal. Yang sampai dia jatuhkan dengan ghibah yang dia lakukan. Aisyah pernah mengutarakan kalimat yang menurut kita mungkin ringan banget. Tapi Nabi menanggapi dengan mengingatkan yang sangat keras banget. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang Sofiyah, hasbuka min Sofiyati kada wa kada. Cukuplah bagi anda ya Rasulullah, Sofiyah begini-begini. Ini pendek. Pendek. Qasirah. Kata Nabi, mengomentari perkataan Aisyah yang menghibah Sofiyah itu, walaupun kalimatnya hanya kayaknya sangat kelihatan ringan. Sofiyah pendek. Kata Nabi apa? Laqad qulti kalimatan law musijat bima'il bahr Anda wahai Aisyah telah mengatakan sebuah perkataan. Seandainya perkataan itu dilempar ke lautan, maka akan merubah warna lautan itu, merubah rasa lautan itu. Padahal Aisyahnya mengatakan Sofia itu pendek. Sehingga betapa sangat beratnya ghibah dan sangat besarnya dampak ghibah. Soalnya kalimat ghibah itu dilemparkan ke lautan akan bisa merubah yaitu rasa air laut. Padahal berapa ton, berapa banyak bangkai-bangkai yang terus masuk ke lautan tidak merubah lautan. Tapi seandainya kalimat ghibah ini yang hanya pendek itu dilemparkan ke lautan akan bisa merusak lautan. Itu menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya yaitu dosa ghibah. Kemudian ghibah ini kata Nabi adalah bau yang sangat tengik. Bau yang sangat itu busuk. Pernah Nabi mengatakan ada teru nama hadiri. Ketika Jabir sedang di sisi Nabi, Nabi mencium bau yang sangat busuk. Lalu Nabi tanyakan para sahabat, atadru nama hadiri, tahu enggak Anda apa bau yang sangat busuk ini? Kata Nabi, hadi rihul ladina yakhtabunal mu'mini. Ini adalah bau busuknya orang yang mereka menghibah, ini kaum mu'minin. Maka hati-hati, apalagi yang dihibah, itulah orang mulia. Kita di zaman medsos, orang mengujar kalimat itu wayang gak ada batasnya. Dan yang dia hancurkan kehormatan dengan seorang ini alim, orang mereka berilmu, di mata dia kayak gak ada harganya sama sekali. Tulisan Anda mewakili lisan Anda. Yang lisan kita sangat berbahaya. Dan tidak ada ucapan lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat. Mayal fitu min qalin ila ladai raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kita lafadzkan, ucapkan, kecuali dicatat oleh malaikat pencatat. Yang baik maupun yang buruk. Dan Nabi menegaskan, mangkani minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan yaumul akhir, adalah berkata yang baik atau dia yakni diam. Karena kalau tidak berkata yang baik, dia akan berkata yang buruk. Dan bisa menimbulkan gangguan-gangguan kepada manusia. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik dia yakni diam. Nabi pernah memberikan jaminan pula kepada orang mereka bisa menjaga apa yang ada di antara kedua, yaitu bibirnya dan kedua kakinya, yaitu menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Nabi berikan jaminan surga. Man liyatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijalaihi atman lahu al-jannah. Barang siapa yang dia bisa

lisan dari lisannya keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan orang lain, apalagi ini sakit orang yang semakin dekat dengan kita, maka dosanya akan semakin besar. Kemudian pernah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, hadits Nabi Amrin a'tasimu bi, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku sebuah perkara yang aku akan pegangi perkara itu. Kata Nabi, qul rabbiyallahu tsumma istaqim. Satu, katakanlah Rabb adalah Allah lalu istiqamahlah. Singkat, tapi ini hakikat agama dan berat. Kata dia, ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya. Apa yang paling engkau takutkan dariku, ya Rasulullah? Lalu Nabi mengambil lisannya, lidahnya diambil. Kata Nabi, hada, ini. Yang paling Nabi takutkan adalah yang lisan. Sehingga lisan bisa potensi mengeluarkan kejahatan-kejahatan yang dahsyat banget. Bukankah orang kedua orang bisa berkelahi hebat gara-gara omongan? Gara-gara omongan? Bukankah gara-gara omongan dia bisa membakar manusia sehingga hatinya terbakar, sehingga mengadakan reaksi keras tentang kehidupan? Maka ketika Nabi ditanya, apa jalan selamat itu, ya Rasulullah? Man najah, apa itu jalan keselamat, ya Rasulullah? Amsik alaika lisanak, tahan lisan Anda. Tahan lisan Anda. Jangan sampai lisan Anda lepas bebas gitu aja. Karena ini adalah kunci keselamatan. Bisa dia ditebas lehernya gara-gara itu lisan dia. Maka lisan sangat mungkin parahnya sangat penting. Maka bagi orang yang mereka suka mendengar orang yang ghibah, dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kadang orang memang tidak ghibah, tapi dia suka mendengarkan majelis ghibah. Dia tidak nimbrung ghibah, lisannya tidak ikut ghibah, tapi dia nyimak, kemudian dia menikmati, dia duduk di situ nimbrung permajelis ghibah. Ketahuilah bahwa telinga Anda adalah nikmat Allah Ta'ala. Bi anna sam'a ni'matun minallah. Pendengaran Anda itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Dan Allah berikan kepada Anda nikmat ini untuk mendengar hal yang Allah ridai. Bukan untuk

Orang yang mendengarkan khutbah ini wajib ya untuk membela saudaranya. Untuk bisa membela saudara yang dia khutbah itu. Ketika disebutkan kisah Ka'ab bin Malik, dan Nabi kemudian bertanya, Ma fa'ala Ka'ab ibn Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik salah satu sahabat yang tidak berangkat ikut perang Tabuk. Padahal sudah persiapan kendaraannya, perbekalan sudah siap-siap. Tapi kok sampai kemudian enggak ikut perang Tabuk. Sampai kemudian mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Dan Nabi pernah menanyakan tentang Ka'ab. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ada orang dari Bani Salamah. Dia mengungkapkan sebuah kalimat yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Ya Rasulullah, habasahu burdah. Pakaiannya burdahnya ya Rasulullah telah menahan dia. Artinya pakaian yang bagus telah membuat dia yaitu tertahan untuk tidak jihad. Ini kalimat buruk tentu. Lalu Mu'ad bin Jabal membantah. Bisa kulta, alangkah sangat buruknya perkataan Anda. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna ila'alihi illa khairan. Ya Rasulullah SAW, aku tidak melihat Mu'ad, aku tidak melihat Ka'ab bin Malik kecuali dialah orang baik. Ini pembelaan Mu'ad bin Jabal ketika kehormatan saudaranya disentuh oleh ini seseorang. Yang Nabi kita mengatakan, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajihi nar yaumul qiyamah. Barang siapa yang dia yaitu menyelamatkan kehormatan saudaranya, membantah kehormatan saudara yang di bicarakan dengan buruk, Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi wajahnya dari neraka. Allah akan menyelamatkan wajah dia dari yaitu neraka dari kiamat kelak. Sehingga ketika kita mendengar majlis khibah membicarakan seorang, bagaimana Anda bisa mengingatkan, menegur majlis yang buruk itu atau membela orang yang dikhibai tersebut kalau Anda tahu orang itu orang yang saleh, orang baik. Dan wajib orang yang mereka mendengarkan khibah di majlisnya orang yang khibah ini, dia menasihati. Yang sampai majlis itu melakukan khibah kepada seorang. Atau kalau dia enggak bisa menasihati, dia pergi dari majlis itu. Sebagai bentuk baro'ahnya kepada majlis tersebut. Yang Allah mengatakan, إِذَا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُونَ فِي آيَتِنَا فَارِدْ أَنْهُمْ حَتَّى يَخُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Apabila Anda melihat ada orang yang mereka membicarakan kebatilan, membicarakan dengan cara yang batil tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, berpalinglah Anda. Tinggalkan majlis itu. Sampai mereka berbicara tentang perkara lain. Allah ancam. Dan Allah katakan, di antara tanda orang itu dia berlepas diri adalah dia tinggalkan majlis tersebut. Dia pergi tinggalkan majlis tersebut. Jadi dia bisa melakukan yaitu bantahan atau dia bisa mengkanter majelis tersebut. Kalau enggak, maka dia pergi. Bapak sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sekilas berkaitan dengan ini dosa orang yang mereka menyakiti orang lain dengan lisan dia. Yang jelas, seorang muslim, ada orang yang diplot oleh Allah, pergaulannya itu memberikan kenyamanan. Memberikan keselamatan. Dia tidak mengganggu dengan lisannya, tidak mengganggu dengan perbuatannya. Memberikan rasa aman kepada orang lain. Ini muslim mukmin, identitas yang sangat mahal berkaitan dengan status dia muslim, status dia yakni mukmin. Dan dia orang yang betul-betul menahan diri dari mengganggu dengan lisannya, mengganggu dengan perbuatannya. Di antaranya adalah ini kesukaan manusia secara umum tentang ghibah. Kejahatan lisan buahnya. Kejahatan lisan bisa dalam bentuk tadi syaitan natik atau syaitan ahras. Syaitan yang berbicara atau syaitan yang bisu. Kemudian kalau dirinci sangat banyak banget apa

0: yang termasuk pembicaraan-pembicaraan yang batil, pembicaraan syaitaniyah, dan pembicaraan-pembicaraan ada, dan juga lesan kejahatannya, diemnya dari kebatilan. Syaitan yang natik, syaitan yang berbicara, kalau dia bicara, bicara syaitan, atau syaitan yang aras, kalau dia diam, diamnya adalah syaitan yang bisu. Harusnya kapan dia bicara, kapan dia diam, itu ada waktunya sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Maka jangan menjadi syaitan yang berbicara, jangan pula menjadi syaitan yang yaitu bisu. Berbuatlah yang baik, jadikan lisan Anda menyelamatkan orang lain, dan jadikan perbuatan Anda menenteramkan orang lain. Orang lain jangan sampai mendapatkan gangguan dari Anda, dan jangan sampai orang mendapatkan kegelisahan ya, karena ini Anda, ya, tadi Anda. Demikian, Bapak sekalian, kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum
1: bertanya perihal pembahasan ini, bisa melayangkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya, di 0218236543, baik WhatsApp ataupun layanan yang telepon biasa. Nah Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah orang yang suka bicara apa adanya, artinya sering dia berkata bagaimana keinginan dia, yaitu sering menyinggung dan juga menyinggung dan menyakiti orang lain Ustaz, dan itu katanya sudah menjadi kebiasaan dia, apakah dengan kebiasaannya tersebut itu termasuk dosa juga Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Kebiasaan itu adalah bagian watak kita, dan Islam itu datang untuk merubah watak kita. Apa yang belum baik, apa yang belum lurus, maka bagaimana dengan Islam kita mengikutinya sehingga menjadi lurus dan menjadi baik. Tidak boleh asal alasan itu sudah menjadi watak saya, menjadi kebiasaan saya, lalu untuk membela diri, ya salah, dosa. Kebiasaan yang buruk wajib kita rubah. Termasuk kebiasaan ngomong celang-celong, ngomong hanya asal calcul-calcul, ngomong hanya asal keluar gitu aja. Enggak boleh. Seorang mukmin itu akalnya di depan lidahnya. Artinya dia kalau mau bicara dia pikirkan dulu, dia renungkan dulu. Jangan sampai dia sudah kadung ronyos, sudah kadung banyak banget, nerocos banyak banget, baru dia kemudian nyeselnya belakangan. Menarik ucapan yang belum dikeluarkan lebih gampang dibandingkan narik ucapan yang sudah dikeluarkan. Anda punya ungkapan-ungkapan masih di dalam batin ini. Terus Anda mau ucapkan, tapi ditahan dulu. Dan belum jadi mengucapkan. Maka itu resikonya lebih ringan dibandingkan sudah dicul keluar. Sudah keluar cul. Lalu Anda pengen narik. Oh ini berat banget. Apalagi Anda lemparkannya di medsos, sehingga akan menyebarnya ke seluruh dunia. Maka ini akan menjadi musibah besar. Nariknya susah banget. Maka, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah bicara yang baik atau dia diam. Ini perlu perenungan, perlu menimbang-nimbang apa yang akan kita keluarkan, kita bicarakan, perlu ditimbang-timbang antara maslahat, mafsadatnya, dampak buruknya, dampak baiknya. Kalau sudah kira-kira itu betul-betul baik, ya dia baru kemudian keluarkan. Sehingga perlu pertimbangan. Intinya yang mau dikeluarkan itu dipikir betul. Tidak boleh watak dibiarkan gitu aja, watak kita diobati dengan syariat Islam. Maka dia kata Quran adalah syifa. Syifa ingin mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, termasuk penyakit kebiasaan mengucapkan kalimat-kalimat buruk yang menyakitkan orang lain. Dan Nabi ketika mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam, Nabi awali dengan barang siapa beriman kepada Allah dan di akhir. Artinya sangat erat antara mengatur pembicaraan

0: dengan tingkat keimanan kita kepada Allah dan yaumul akhir. Orang yang mereka semakin bagus imannya kepada Allah, semakin bagus imannya kepada yaumul akhir, dia akan semakin betul-betul mengawal perkataannya itu lebih ketat, yang sampai perkataannya itu perkataan yang justru akan membuat murkanya Allah atau berisiko berat di yaumul akhir kelak. Dia akan timbang-timbang apakah Allah meridhoi perkataan tersebut, apakah berdampak yang sangat buruk di akhir-akhir tersebut. Ini sangat erat dengan ini akidah seseorang. Semakin orang itu imannya bagus kepada Allah dan yaumul akhir, dia akan semakin hati-hati dalam mengeluarkan kalimat-kalimat yang sampai menjadi kalimat yang menjadi musibah besar bagi kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya pertanyaan kembali kami ajukan, ya Ustaz, bagaimana hukumnya menggibahi orang kafir, ya Ustaz, walaupun itu membicarakan kepribadiannya bukan kesesatannya, apakah diperbolehkan, Ustaz?
0: Asalnya ghibah adalah ini terlarang, dan orang kafir kalau kita membicarakan tentang kekafirannya, kemudian tentang apa itu perbuatan keburukannya yang kejahatannya kepada Islam kaum muslimin, tentu ini enggak apa-apa berkaitan dengan urusan bagaimana kita itu menghadapi kejahatan orang kafir dan menyelamatkan, menghindarkan jalan kafir. Tapi kalau kemudian membicarakan tentang keburukan kepribadian dia yang kita enggak ada kepentingan berkaitan dengan itu agama ini, maka ya kita tidak boleh membicarakan tentang aib-aib seorang walaupun dia ya ini kafir. Maka kata dikatakan secara umum kan Nabi katakan apa? Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkan untuk manusia ucapan yang baik. Linnas umum. Baik kepada orang-orang muslim maupun kepada orang kafir. Sehingga jangan sampai lisan kita kemudian dikenal buruk walaupun yang kita bicarakan tentang orang-orang ini kafir. Nabi bukan berarti, Nabi bukan orang yang lisannya itu rendahan, bukan orang yang keji omongannya, perbuatannya. Tentang orang kafir, kita tetap punya kewajiban untuk melakukan, yaitu melakukan perkataan yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak boleh sembarangan kehormatan orang kafir pun kita kemudian jatuhkan tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keperluan ini tertentu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan kami mohon maaf Ustaz karena koneksi kita kami dengan Ustaz akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik Ustaz di sesi terakhir ini dan tidak bisa melanjutkan juga. Mungkin dapat disampaikan satu kesimpulan juga untuk sahabat Roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim, Bapak sekalian, lisan kita adalah karunia Allah yang sangat tinggi, sangat besar. Dengan lisan kita, kita bisa bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji Allah, dan bisa memberikan manfaat banyak kepada manusia. Tapi juga lisan ini bisa menjadi potensi kejahatan besar, dan bisa dengan lisan ini bisa manusia sesat, dan bisa menjadi manusia itu yaitu menimbulkan musibah besar, bertikai, membunuh, saling kemudian menyerang, dan terakhir dari kejahatan lisan. Oleh karena itulah, pandai-pandailah kita mengelola lisan kita, jadilah kita orang betul-betul mencerminkan kepribadian muslim, lisan yang menyelamatkan al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Jangan sampai orang lain tersakiti lisan kita, adapun tersakiti karena kita mengucapkan kalimat yang hak itu di luar konteks ini. Abu Jahal sakit dengan Nabi mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Abu Lahab sangat sakit dengan dakwah Nabi kalimat tentang kalimat tauhid. Itu lain lagi, ini bukan menyakiti manusia. Itu orangnya yang sakit memang, sehingga kalimat-kalimat yang hak menjadikan dia tersakiti. Matahari, sinar matahari menjadi membuat mata dia sakit karena matanya yang sakit. Bukan matahari yang menyakiti. Demikian, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dengan taufiknya untuk selalu bisa mengelola kalimat-kalimat yang baik dan mengendalikan dari kalimat-kalimat yang buruk. Dan tidak menimbulkan yaitu kalimat yang buat kita muflis bangkrut dari kiamat kelak karena menyakiti orang lain dengan lisan kita sehingga akan dituntut oleh mereka di akhirat kelak dengan membayar mereka dengan kebaikan bangkitan, sehingga kita bisa bangkrut muflis di hari kiamat kelak. Semoga manfaat. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga berkah ilmu yang disampaikan dan juga berkah pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk bisa terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan juga insyaallah di kesempatan yang akan datang, di Senin yang akan datang,

0: Hari ini pembahasan kitab Al-Qidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ikuti Rasulullah SAW dan juga wajib mereka memenuhi Islam.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qala تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Semuanya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu aghla minadh dhahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas, ya. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil laghwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idznada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Peringati Hari Pendidikan, Kota Bandung sudah lakukan berbagai terobosan. SPMB, Dinas Pendidikan gencarkan penambahan ruang kelas baru. Milangkala Tatar Pasundan, ingatkan kembali sejarah kebesaran Sunda, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung sudah melakukan berbagai terobosan di bidang pendidikan, mulai dari program pendidikan karakter yang dijalankan bermitra dengan TNI dan Polri, termasuk program peningkatan kapasitas para guru bimbingan konseling atau BK. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kota Bandung yang berlangsung Senin pagi di Plaza Balai Kota. Farhan mengatakan, program lainnya yaitu pencairan anggaran rawan melanjutkan pendidikan atau RMP akan segera dilakukan pada pertengahan Mei, khusus untuk tingkat SD dan SMP swasta. Selain itu, mulai 4 Mei ini, pemerintah Kota Bandung sudah membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan pendaftaran berlangsung selama 2 bulan lebih atau hingga 13 Juli mendatang. Menurutnya, pada pelaksanaannya Kota Bandung akan menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat, antara lain kegiatan belajar mengajar yang semula ada 3 shift, kini hanya boleh 2 shift.
2: Kita merayakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal 4, karena tanggal 2 kemarin kan hari long weekend, jadi lebih baik hari Senin lah kita laksanakannya. Pesan-pesan yang utamanya adalah bahwa yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari RMP, HPM, dan lain-lain, sudah terlaksana sejak tanggal 30 April yang lalu. Sementara itu kita masih ada lagi program-program lain yang juga akan dilaksanakan pada akhir Mei. Oh, RMP akan dilaksanakan pertengahan Mei ini, RMP mudah-mudahan sudah bisa dicairkan khusus untuk SD swasta, SMP swasta. Nah, sementara itu program mengasah pendidikan karakter kita sudah jalankan terus bermitra dengan TNI dan Polri. Kemudian kita juga sudah melaksanakan program peningkatan kapasitas para guru BK agar bisa melakukan asesmen.

0: kecamatan, karena saat ini keenam kecamatan tersebut baru memiliki satu SMP negeri.
1: Jadi emang aturan sekarang itu tidak boleh melebihi dari 3 shift, itu dikasih waktu sampai 2028. Jadi kita ada kewajiban untuk menciptakan atau membangun ruang kelas baru dalam rangka untuk memenuhi pola pembelajaran yang di 2 shift itu. Nah, untuk tahapan selanjutnya mungkin kita secara kuota insya Allah memenuhi, tinggal bagaimana masyarakat bisa menempatkan tidak hanya sekolah di satu tujuan, misalnya beberapa sekolah, tapi lebih menyebar di beberapa sekolah. Insya Allah itu sudah terpenuhi kaitan kuota. Kalau SMP ada penambahan rombel SMP. Kalau SD ada kekurangan rombel, makanya di tahun sekarang kita akan genjot untuk penambahan ruang kelas baru.
0: Milangkala Tatar Pasundan ingatkan kembali sejarah kebesaran Sunda. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Karnaval Binokasi sebagai upaya mengingatkan kembali mengenai sejarah tentang Sunda. Karnaval berlangsung sejak 2 Mei dengan menempuh rute sejumlah daerah di Jawa Barat, mulai dari Sumedang, Ciamis Kawali, Tasikmalaya, Cianjur hingga Bogor, Depok, Karawang Cirebon, dan berakhir di Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Karnaval Binokasi akan merekam sejarah terbentuknya Kawali hingga Kesultanan Cirebon. Gubernur mengklaim kegiatan karnaval akan berimplikasi terhadap penataan infrastruktur di daerah seperti trotoar termasuk lingkungan.
2: Maknanya satu, mengingatkan tentang adanya sejarah lama tentang Sunda. Dari mulai sejarah terbentuknya Kawali sampai pada terbentuknya Kesultanan Cirebon. Yang kedua adalah membangun spirit tata kelola lingkungan. Daerah yang terlewati pasti harus bersih. Kemudian nanti setelah itu pasti ada program pembangunannya, misalnya renovasi Keraton Sumedang, renovasi Kawali, kemudian meningkatkan daya dukung wisata di Cianjur. Di Cianjur kan ada area Wiratanu Datar, kan itu loh. Kemudian juga ada Belanda Depok, kemudian meningkatkan daya dukung Kesepuhan Kesultanan, Kaprabonan, Kanoman di Cirebon. Sehingga nanti berimplikasi pada penataan jalan, trotoar, kemudian lingkungan. Pokoknya Jawa Barat nanti yang bersih bukan hanya Kota Bandung, seluruh wilayah Jawa Barat harus bersih.
0: Dalam menentukan hari bersejarah, sejarawan harus berdasarkan bukti tertulis primer. Sejarawan Nina Herlina Lubis menegaskan termasuk dalam menentukan hari Tatar Sunda. Menurutnya, sejarawan menentukan hari bersejarah berdasarkan bukti tertulis primer, antara lain salah satunya naskah kuno Carita Parahyangan. Bukti tertulis primer tersebut nantinya didukung atau diperkuat oleh catatan-catatan lain yang menguatkan dari berbagai sumber.
3: Bahwa kerajaan Tarumanagara ubah nama kerajaan Sunda oleh Maharaja Rusbawa dan telah dibandingkan dengan sumber-sumber naskah kuno seperti Prahmen Carita Parahyangan, kemudian para ratuan, itu diperolehlah tanggal bahwa hari ketika Maharaja Rusbawa itu diangkat sebagai raja, ya, itu jatuh pada tanggal 9 Sukla Paksa bulan Jesta tahun 591 Saka, dan itu setelah dikonversikan itu jatuh 18 Mei tahun 669.
0: Jabar harus ekstra waspada hadapi musim kemarau tahun ini. Masyarakat Jawa Barat diminta mewaspadai datangnya musim kemarau. Tahun ini, peneliti utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Edi Hermawan menyebut musim kemarau tahun ini akan sangat kering. Menurutnya, musim kemarau tahun ini akan dimulai pertengahan Mei. Akibat yang ditimbulkan yang terparah adalah kemungkinan kekurangan air bersih. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mulai menghemat pemakaian air bersih atau menyediakan tampungan air.
4: Karena kita akan terus mengupdate gitu. Update terkini itulah yang akan menggambarkan. Tapi biasanya yang sudah-sudah gitu ya, prediksi itu nggak pernah meleset begitu. Karena itu hasil kajian dari berbagai lembaga riset internasional yang memang memiliki kompeten ke arah sana. Yang akan diserang, seperti saya sampaikan, adalah tipe curah hujan yang berdipo monsunal. Artinya, mulai sejak

0: Selatan itu akan menerima. Artinya suhu akan mulai merangkak naik dan mencapai puncaknya sekitar Agustus September. Pada saat itu Indonesia akan mulai merasa kekurangan air.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
1: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
1: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
4: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
1: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
4: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
1: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
1: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
1: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu.
7: Salat lima waktu.
6: Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?
7: Hai.

0: Subuh dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
2: karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya,
1: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaku, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: وما دينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
3: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agama aku?
2: Ya wayhi, alam asma'u kalam Allah yad'uni.
3: Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
2: قد جاء في قاف وياسين.
4: القرآن المجيد.
3: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
2: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
3: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: yang ini.
1: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
0: Siwa Rabbin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini.
1: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untuk.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris, mendakwahkan kesyirikan dan kekufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin. Tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna, kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan, mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar di antara mereka. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka, kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati, orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun." Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, dan mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas perahu, sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibali, maka perahu tersebut berlabuh ya di atas air banjir yang begitu besar ya, ombaknya seperti gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana, sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, wahai anakku, wahai putraku, dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang, irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya? Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma', saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar di atas kesyirikannya, padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya kata Allah, wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyeru kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah. Dahulu kalau ada seorang wanita ya membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya. Akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia, lihat itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar. Dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang. Bersabar dalam maksiat. Diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang pakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan sembahan manusia dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku

0: Mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma'udhu bika sanat. Abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku, aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wa shahada, fatiras samawati wal ard, rabba kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirka, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: به شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
4: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

Manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: 94,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Beni Sarbeni LC/MPD Hafidhahullahu taala dalam pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan yaitu berkaitan tentang tanjim atau ilmu perbintangan. Baik, setelah Al-Ustaz menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, alhamdulillah kita telah terkoneksi dengan Al-Ustaz Beni Sarbeni LC/MPD Hafidhahullahu taala di studio Bis TV ataupun Pesantren Sabilun Najah Bandung. Baik, kita simak dan dengarkan bersama. Kepada Al-Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Faliyatafadhol, masykuro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa Bis TV, demikian pula kaum dangu Radio Roja Bandung dan para santri di studio yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Dan kita sudah masuk bab yang ke-28. Bab yang ke-28 dari Kitab Tauhid. Penulis berkata, bab maja'a fit tanjim. Bab maja'a fit tanjim. Ini adalah bab yang membahas tentang ilmu perbintangan. Kalau diterjemahkan lengkap, bab maja'a, dalil-dalil yang berkaitan dengan tanjim. Karena memang yang disampaikan oleh penulis adalah dalil-dalilnya. Atau bisa bab maja'a fi tanjim, ini adalah bab yang membahas tentang hukum berkaitan dengan tanjim, itu ilmu perbintangan. Baik. Yang dimaksud dengan tanjim itu kan secara bahasa diambil dari kata najmun, bintang. Tapi yang dimaksud dengannya adalah an-nadharu fin nujum lil istidlali biha 'ala ta'thir awit tasyir. Yang dimaksud dengan tanjim adalah an-nadharu fin nujum, melihat bintang. An-nadharu fin nujum, melihat bintang. Lilistidlali biha, untuk mengambil petunjuk darinya. Lilistidlali biha, untuk mengambil petunjuk darinya, dari bintang-bintang. Alat ta'thir awit tasyir, atas ilmu ta'thir atau tasyir. Nah, jadi nanti dibagi dua ya, kaum mendengar sekalian. Tanjim itu ada yang disebut dengan ta'thir, huruf ta, hamzah, fa, ya, ro, ta'thir. Yang kedua adalah tasyir, ta, sin, ya, ya, ro, tasyir. Jadi melihat bintang dalam rangka mengambil petunjuk dengannya, alat ta'thir, atas pengaruh yang terjadi di muka bumi gitu. Jadi meyakini bahwa bintang itu memberikan pengaruh pada segala kejadian yang ada di muka bumi. Itu namanya apa? Ta'thir. Au at-tasyir atau tasir. Kalau tasir itu hanya sebatas petunjuk saja. Sebatas apa? Petunjuk. Kalau tasir, jadi ta'thir memberikan apa? Pengaruh, bahwa kejadian yang ada di muka bumi adalah pengaruh bintang. Itu ilmu ta'thir. Kalau tasir hanya sebagai apa? Petunjuk, karena gerak geriknya apa? Bintang. Nah, dari definisi ini maka ilmu perbintangan itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, ta'thir. Ta'thir adalah an-nadharu fin-nujum li'atibari ta'thiriha fil-hawadithil kauniyah. Melihat bintang-bintang karena menganggap atau meyakini bintang itu memberikan pengaruh pada kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Itu ilmu ta'thir. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena bintang ini gitu. Seperti zodiak gitu. Kenapa dompetnya tipis? Karena antum bintangnya apa? Virgo misalnya. Kan ada bintang Virgonya di ilmu zodiak. Itu ilmu ta'thir. Ilmu apa? Ta'thir. Yang kedua, tasyir. Tasyir, kalau tasyir itu an-nadharu fin nujum lil istidlal bi harakati sayriha 'ala al-jihat wal ahwal. Melihat bintang-bintang hanya sebagai petunjuk terhadap gerak bintang untuk menentukan arah atau semacam cuaca gitu. Itu mah tasyir. Lihat bintang, oh bintang itu berarti itu arah barat gitu kan. Oh bintang itu berarti itu timur gitu kan. Karena bintangnya jatuhnya di arah tersebut. Oh berarti itu timur. Itu mah hanya sebagai sebatas mengambil apa? Petunjuk arah maupun semacam cuaca. Paham gak? Itu ilmu apa? Ilmu tasyir. Nah, untuk yang kedua itu ilmu tafsir, hukumnya boleh menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, bahkan ini pendapat yang benar. Boleh untuk ilmu tafsir, ya, hanya sebagai petunjuk arah misalnya, atau petunjuk yang menandakan cuaca misalnya. Ini boleh apa tidak? Boleh. Adapun yang pertama, ilmu ta'thir, ilmu ta'thir, maka itu dibagi menjadi tiga, ya. Secara hukumnya dibagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Pertama, i'tiqadu kaunin nujum mustaqillatan bitta'thir mudabbiratan lil kaun biharakatiha. Yang pertama, i'tiqad kaunin nujum, meyakini adanya bintang-bintang, mustaqillatan bitta'thir, yang secara menyendiri memberikan pengaruh, bahkan mengatur alam semesta. Oh, ini mah berat, ini mah, ya, kalau yang seperti ini kufrun akbar, meyakini bahwa bintang itulah yang memberikan pengaruh secara menyendiri, bahkan mudabbir, mengatur, bintang yang mengatur kejadian yang ada di alam semesta. Ini mah kufrun apa? Akbar. Sebagaimana keyakinan orang-orang zaman dulu, bahkan masih ada zaman sekarang juga. Yang kedua, i'tiqadu kauniha mursyidatan ilal ghaib, meyakini adanya bintang itu sebagai petunjuk perkara gaib. Meyakini adanya bintang-bintang itu sebagai petunjuk untuk perkara apa? Gaib. Jodohnya gimana jodohnya misalnya, ya, lihat bintangnya, oh Gemini, oh begini jodohnya. Ah, itu meyakini adanya bintang petunjuk untuk perkara gaib. Ini sama, termasuk apa? Kekufuran. Kenapa? Karena meyakini ada yang mengetahui perkara gaib selain siapa? Allah. Padahal Allah telah menetapkan dalam Al-Quran, tidak ada yang mengetahui, ya, di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, enggak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin. Baik. Yang ketiga, meyakini adanya bintang hanya sebagai sebab. Untuk memberikan pengaruh. Hanya sebagai apa? Sebab. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh kalau hanya sebatas sebab.

Baik. Ini gambaran hukum secara umum ya. Jadi sekali lagi ya kaum dangu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi at-tanjim itu secara umum terbagi menjadi berapa? Dua. Ilmu ta'thir, ilmu tasyir. Ta'thir yaitu meyakini bahwa bintang-bintang ini memberikan pengaruh terhadap berbagai kejadian yang ada di alam semesta. Itu hukumnya tadi sebagaimana dirinci ada tiga. Yang kedua ilmu tasyir yaitu melihat bintang dan menjadikannya sebatas petunjuk. Sebatas apa? Petunjuk untuk arah misalnya atau hal-hal yang berkaitan dengan apa? Cuaca. Hanya sebatas itu. Nah, untuk yang kedua, pendapat jumhur dan pendapat yang benar adalah apa? Boleh. Ya. Taib. Kemudian munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dari penjelasan yang tadi jelas ya. Dari pemaparan tadi jelas. Kenapa bab ini masuk dalam kitab tauhid? Lamma kana ba'du tanjim batilan. Ketika diketahui bahwa ilmu perbintangan ini sebagiannya adalah kebatilan. Karena apa? Karena ada kesyirikan di sana. Seperti menetapkan perkara gaib atau ilmu tentang perkara gaib kepada selain Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana dalam ilmu apa tadi? Tasyir atau ta'thir? Ta'thir. Atau menggantungkan hati kepada selain Allah. Karena menetapkan bahwa bintang inilah yang menentukan kejadian yang ada di alam semesta. Ini kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Nah, jadi ketika ada dari sebagian ilmu perbintangan itu yang mengandung unsur kesyirikan atau kekufuran, maka sangat penting dalam rangka menjaga ketauhidan kita, sangat penting bab ini masuk di dalam kitab tauhid. Agar kita tahu bahwa ini termasuk kekufuran atau termasuk kesyirikan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, qala al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari berkata, fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Qala Qatadah. Qatadah berkata, Qala Qatadah berkata,

Qatadah itu adalah salah seorang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Afwan, salah seorang dari kalangan tabi'in. Qala Qatadah rahimahullah, salah seorang dari kalangan tabi'in. Ya, sekali lagi, salah seorang dari kalangan tabi'in. Kalau yang sahabat Abu Qatadah, beda antara Qatadah dengan Abu Qatadah. Apa kata Qatadah? Khalaqallahu hadhihi an-nujuma. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma. Allah menciptakan hadhihi an-nujuma, bintang-bintang ini, li thalathin, untuk tiga perkara. Maksudnya hikmah dari penciptaan bintang ada tiga perkara. Yang pertama, zinatan lis samai, sebagai hiasan bagi langit. Zinatan lis samai, sebagai hiasan bagi langit. Yang kedua, warujuman lisyayatin, sebagai pelempar bagi setan. Jadi setan dilemparin. Ya, ketika syaitan mau mencuri berita-berita langit, dilemparin pakai bintang-bintang tersebut. Yang ketiga, wa'alamatin yuhtada biha, dan sebagai alamat atau tanda, yuhtada, yang diambil petunjuk biha dengannya, sebagai tanda atau sebagai petunjuk, seperti petunjuk arah atau petunjuk cuaca misalnya. Faman ta'awwala fiha. Faman ta'awwala, maka barang siapa yang memahami fiha, padanya, pada bintang-bintang tersebut, ghayra dhalika, selain yang disebut di atas, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah keliru. Faman ta'awwala, maka barang siapa yang memahami fiha, pada bintang-bintang tersebut, ghayra dhalika, selain yang disebutkan di atas, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah keliru. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan nasibnya. Maksudnya menyia-nyiakan umurnya karena dia sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Wa takallafa, dan dia takallub berlebih-lebihan. Takallub berlebih-lebihan. Ma la ilma lahu bihi, dalam perkara yang tidak ada ilmu baginya. Perkataan Qatadah. Perkataan Qatadah itu diambil dari Al-Quran sebenarnya. Ya. Kan kata Qatadah, khalaqallahu an-nujum li thalath. Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga hikmah. Ada tiga hikmah dari penciptaan bintang. Yang pertama adalah zinatan lisama, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mulk, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan apa? Masabih. Masabih di sini maksudnya bintang-bintang. Yang kedua, rujuman lisyayatin, kan sebagai pelempar apa?
bagi setan, sesuai dengan firman Allah pula dalam surah Al-Mulk, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami telah menjadikan bintang-bintang itu rujuman sebagai pelempar lisyayatin bagi setan-setan yang akan mencuri berita dari langit. Yang ketiga, sebagai petunjuk, baik petunjuk arah maupun apa semacam cuaca misalnya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujum, wa huwa, dan dialah Allah, alladhi ja'ala, yang telah menjadikan lakum bagi kalian, an-nujuma, bintang-bintang. Untuk apa? Litahtadu biha, agar kalian mengambil petunjuk biha dengannya, fi thulumatil barri wal bahri, di gelapnya daratan maupun lautan. Di padang pasir, ya, di padang pasir tengah malam mau mengetahui atau ingin mengetahui arah itu dengan apa? Dengan bintang. Tentunya ada ilmunya. Ada ilmunya mana barat, timur dan seterusnya. Baik, makanya kata Qatadah, faman ta'awwala fiha ghayra dzalik, maka barang siapa yang memahami pada bintang-bintang tersebut ghayra dzalik, selain yang tiga tersebut, faqad akhta, maka dia salah. Keliru dia. Wa adha'a nasibahu, dan telah menyia-nyiakan umurnya. Ya, nasibahu di sini maksudnya bagian dari umurnya. Kenapa? Karena dia telah menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Taib. Asyahid, yang menjadi dalil dari perkataan Qatadah atau yang berhubungan dengan perkataan Qatadah, bahwa dalam perkataannya itu beliau menyebutkan hikmah penciptaan bintang-bintang. Dan itu sesuai dengan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian beliau pun membantah orang yang memahami atau menganggap bahwa ada hikmah lain dari bintang-bintang tersebut. Seperti apa? Seperti dalam ilmu ta'thir, bahwa bintang-bintang ini bisa menjadi petunjuk untuk perkara gaib misalnya. Kondisi kesehatan Anda bagaimana? Ya kayak ilmu zodiak itu kan, kayak gitu. Nah, itu zodiak itu ilmu-ilmu jahiliyah, ya. Sudah ada dari zamannya jahiliyah. Ya. Taib. Beberapa faedah yang bisa diambil dari athar di atas atau perkataan Qatadah di atas. Yang pertama, bayanul hikmah fi khalqin nujum kama dalla 'alayha al-Qur'an. Bayanul hikmah fi khalqin nujum kama dalla 'alayha al-Qur'an, menjelaskan hikmah penciptaan bintang, kama dalla 'alaiha al-Qur'an, sebagaimana ditunjuki oleh Al-Qur'an.

Yang kedua, ar-raddu 'ala man za'ama anna an-nujuma khuliqat li hikmatin ghairi ma dzakarallahu fiha. Bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya bintang-bintang diciptakan untuk hikmah selain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Makanya Qatadah berkata apa? Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika faqad akhta'a wa adha'a nasibahu. Maka barang siapa yang memahami atau mengatakan selain dari apa yang disebutkan, ya, selain apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an yang tiga itu, faqad akhta', maka dia sungguh telah keliru, wa adha'a nasibahu, dan telah menyia-nyiakan umurnya. Yang ketiga, yang ketiga,

hal tersebut di zaman kita sekarang ini. Yang keempat, anna man talabal huda min ghairil kitabi was sunnah. Sungguh barang siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah, faqada shawab, maka dia telah kehilangan as-shawab, kebenaran. Maksudnya luput darinya kebenaran. Wa dhayya'a waqtahu, bahkan dia telah menyia-nyiakan waktunya. Wa takallafa ma la qudrata lahu, dan dia takalluf, ya, takalluf itu berlebihan dalam perkara yang tiada kemampuan baginya. Sebagaimana perkataan Qatadah tadi. Ini dalil yang pertama, yaitu athar dari Qatadah. Ya, dan apa yang disebutkan oleh Qatadah, Al-Qur'an, ya, kepada Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya penulis berkata, wa kariha Qatadah ta'alluma manazilal qamar. Dan Qatadah memakruhkan mempelajari manazilal qamar, ilmu perbintangan, gitu aja. Manazil al-qamar itu tempat turunnya bulan, tapi maksudnya ilmu perbintangan, masuk dalam ilmu perbintangan. Walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah, dan Ibnu Uyainah pun tidak memberikan keringanan fihi di dalamnya, maksudnya tetap mengharamkan sebagaimana Qatadah. Dzakarahu Harbun anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Harbun. Harbun di sini Harbun Al-Kirmani, ya, salah seorang murid Imam Ahmad. Anhuma, dari mereka berdua, yaitu dari Qatadah dan dari Ibnu Uyainah. Sebagaimana dalam kitabnya Al-Masail. Maksudnya Harbun menukil perkataan Qatadah dan perkataan Ibnu Uyainah. Dan Ibnu Uyainah di sini adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Dua-duanya dari kalangan tabi'in. Ya. Jadi maksud menyebut di sini, ya, dzakarahu Harbun, Harbun Al-Kirmani, seorang ulama muridnya Imam Ahmad, menyebutkan anhuma dari mereka berdua. Bukan berarti langsung, tapi menukil perkataan Qatadah dan siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Karena Harbun ini tentunya tidak ketemu, beliau muridnya Imam Ahmad, jauh, bukan di jamaahnya tabi'in. Imam Ahmad saja tidak termasuk tabi'in. Bahkan Imam Syafi'i saja, gurunya Imam Ahmad, tidak termasuk apa? Tabi'in. Tapi maksud dzakarahu itu, dzakarahu Harbun, Harbun yaitu Harbun Al-Kirmani, menyebutkan dalam kitabnya Al-Masail yang bersumber dari Qatadah dan Ibnu Uyainah, bahwa Qatadah dan Ibnu Uyainah memakruhkan. Kemudian catat penting ini. Kalimat makruh dalam ucapan ulama terdahulu, ya, apalagi tabi'in, yang dimaksud dengannya adalah haram. Yang dimaksud dengannya adalah haram. Bahkan dalam kalimat Al-Imam Asy-Syafi'i pun, kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan kata makruh, maka yang dimaksud dengannya adalah haram. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitabnya Al-Mustashfa. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa, bahwa kalimat makruh ketika diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i

0: rahmatullah alaihima, maka yang dimaksud dengannya adalah haram. Misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Um, wa akrahul ma'tam wa huwa al-ijtima' ba'da dafnil mayyit. Wa akrahul ma'tam wa huwa al-ijtima' ba'da dafnil mayyit, kata Imam Syafi'i, dan aku memakruhkan ma'tam. Apa itu ma'tam? Ma'tam itu kumpul-kumpul ya setelah mayit dimakamkan. Ya. Beliau mengatakan saya memakruhkan, maksudnya haram. Karena kalimat makruh menurut ulama terdahulu maksudnya adalah apa? Haram. Ah, juga sama di sini. Wa kariha Qatadah ta'alluma manazil al-qamar wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Maksud kariha di sini adalah haram. Baik. Ta'allum manazil al-qamar, mempelajari manazil al-qamar atau ilmu perbintangan di sini. Kan tadi ada dua ya. Ada ilmu ta'thir, ada ilmu at-tasyir. Ini yang dimaksud yang mana ini? Wa kariha Qatadah ta'alluma manazil al-qamar. Yang mana? Bukan tasyir. Karena kalau yang pertama mah itu mah sepakat haram, gak usah dibahas. Karena ada lanjutannya, wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq gitu. Ya. Kalau yang ta'thir mah itu mah udah sepakat, gak dibahas lagi. Ya, semuanya mengharamkan kan gitu. Semuanya mengharamkan ilmu ta'thir itu. Yaitu melihat bintang dengan meyakini bahwa bintang memberikan pengaruh pada kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Atau bintang menjadi petunjuk untuk perkara gaib. Itu mah udah sepakat itu mah. Tapi yang dimaksud dengan kalam atau perkataan penulis wa kariha Qatadah ta'alluma manazil al-qamar wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyainah, itu ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir pun kalau menurut Qatadah dan Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah, itu menharam. Walaupun pendapat yang benar adalah boleh sebenarnya. Seperti pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Nah, wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq Ibnu Rahawih, rakhasa memberikan keringanan, maksudnya di sini membolehkan. Tapi yang dimaksud ilmu apa? Tafsir di sini, makanya. Yang dimaksud adalah ilmu tafsir. Dan itulah pendapat yang benar. Lihat penjelasan Syekh Saleh Fauzan. Lihat. Al-ghardu min hadha siyaq, tujuan dari ungkapan di atas adalah bayanu khilafil ulama fi hukmi ta'allumi manazilil qamari alladhi huwa ilmu tasyir, itu kan menjelaskan khilaf perbedaan ulama tentang hukum mempelajari manazilul qamar, tempat nuzul, tempat keluarnya bulan, yang ini termasuk ilmu perbintangan, alladhi huwa ilmu tasyir, yang dimaksud dengannya ilmu tasyir, bukan ilmu ta'thir, tapi ilmu apa? Tasyir, yaitu melihat bintang atau bulan sebagai petunjuk arah atau semacam cuaca gitu kan. Alladzi al-ghurdu minhu al-istidlal bihi 'alal qiblah wa awqatis shalat wa ma'rifatil fusul, di mana tujuan dari ilmu tasyir itu hanya sebatas petunjuk kiblat, waktu-waktu salat, atau mengetahui fusul, yaitu apa? Cuaca atau iklim. Fa idza kana hadha ikhtilafuhum fi hadha an-naw' alladhi la mahdhura fihi fama baluka bimanihi min ta'allumi ilmi ta'thir alladhi huwa dhalalun wa khatar. Jika ini perbedaan pendapat di antara mereka ya dalam ilmu tafsir gitu kan, dalam ilmu tafsir ya, padahal tidak ada mahdhur, tidak ada larangan sebelumnya, fama baluka, maka bagaimana lagi dengan larangan mereka untuk mempelajari ilmu ta'thir, yaitu melihat bintang dengan meyakini bahwa bintang bisa memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Paham gak? Nah, itulah tujuannya. Kenapa penulis membawakan perkataan di atas? Ya, baik. Saya kira cukup sementara ya kajian kita sore ini. Kita berikan kesempatan bagi para pemirsa atau kaum dangu di Radio Roja Bandung, barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kami sampaikan atas materi yang telah diberikan, jazakallahu khairan. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat, ya baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda, kaum dangu Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz. Silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, untuk kesempatan pertama ini kita coba bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, ya Ustaz, tadi dikatakan bahwa meyakini zodiak itu hukumnya syirik. Lalu bagaimana kalau hanya sekedar membaca saja di sosmed tanpa meyakininya? Apakah berdosa? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Baik, Masya Allah. Meyakini zodiak tadi termasuk apa? Termasuk kesyirikan. Lalu bagaimana hanya membacakan saja di sosmed atau di sosial media? Baik, membacakan zodiak, meyakini zodiak tadi itu termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena menyekutukan Allah dalam perkara yang khusus dimiliki oleh Allah. Apa perkara yang khusus dimiliki oleh Allah? Yaitu mengetahui perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada makhluk di muka bumi, di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Karena mengetahui perkara gaib itu ilmu yang khusus dimiliki oleh Allah. Nah, sekarang dengan zodiak, ya, nasibnya, suasana dompetnya, jodohnya disebutkan begini, begini, begini. Itu dari mana dia tahu? Padahal yang mengetahui perkara gaib hanya siapa? Hanya Allah Rabbul Alamin. Paham ya? Taib. Dan mengetahui perkara gaib yang merupakan kekhususan bagi Allah, ya, itu termasuk dalam kategori perdukunan. Ya, perdukunan. Jadi al-kahin itu kan manidda ma'rifatal ghaib gitu kan. Al-kahin, dukun itu adalah orang yang ngaku mengetahui perkara gaib. Nah, bagaimana bagi orang yang tidak meyakini, cuma bacain aja atau bawa majalah-majalah seperti itu ke rumah? Ya. Itu pernah dijelaskan oleh para ulama, hukum membawa majalah-majalah seperti itu yang di dalamnya ada tulisan tentang zodiak, membawanya ke rumah. Maka dijelaskan oleh para ulama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atta kahinan." Barang siapa yang datang kepada seorang dukun, "Lam tuqbal salatuhu arba'in," maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah 40 hari 40 malam. "Wa man saddaqahu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin," dan barang siapa yang membenarkan perkataan dukun, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, mendatanginya, dia tidak meyakini atau tidak membenarkan. Cuma mendatangi dukun itu tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini bukan mendatangi, membawanya ke rumah. Asyad kan lebih dahsyat lagi. Maka ya tidak boleh, haram juga membacakan hal-hal yang seperti itu di media, di sosial apa? Media. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Sangatta, Kalimantan Timur. Nah, kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya, Ustaz, untuk susuk yang dipasang di wajah dalam kurung susuk emas, waktu muda alasannya untuk penarik bisnis jualan. Jika ingin tobat dan membersihkan diri, apakah susuk itu harus dilepas? Sedangkan katanya orang yang memasang susuk dulu sudah meninggal dunia. Apakah harus dengan ruqyah atau harus ke orang pintar yang melepas susuk itu? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz.
0: Baik, masang susuk di wajah ya dalam bentuk emas. Apakah harus dilepas gitu ya? Apakah harus dilepas? Maka jawabannya iya, harus dilepas. Bagaimana cara untuk melepaskannya? Wallahu alam, saya tidak tahu, harus kepada orang yang berpengalaman. Ya. Ya, saya juga enggak tahu bentuk susuknya gimana, gitu kan? Apakah emas yang dimasukkan ke dalam wajah misalnya? Yang jelas itu harus dibuang. Itu harus dibuang karena itu adalah sarana kesyirikan. Itu harus dibuang, tapi bagaimana caranya untuk dibuangnya? Ya. Itu harus ke orang yang berpengalaman, bukan ke orang pintar lagi, bukan ke dukun lagi. Ya, orang ustaz misalnya yang paham dan memang punya pengalaman dalam hal ini, bagaimana cara membuangnya. Wallahu a'lam.
1: Baik. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga
0: Jadi mohon ke penanya, tanya ke ustaz yang ada di sana. Ya, ke ustaz lagi, jangan ke dukun atau kepada orang pintar lagi. Ke ustaz yang ada di sana, yang di Kalimantan, yang memang punya pengalaman dalam bab ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya untuk penanya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naam, semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla.
0: Amin ya Rob.
1: Izin bertanya, kalau kita kena penyakit virus dalam kurung cacar air, untuk lebih mengurangi resiko terdampak menular, apakah untuk sholat berjamaah baiknya di rumah saja? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz.
0: Baik. Untuk orang yang terkena penyakit menular, ya seperti tadi cacar air, bagaimana? Apakah diberikan rukhsah baginya tidak mengikuti sholat berjamaah? Jawabannya adalah iya. La dharara wa la dirara, kan gitu. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan juga orang lain. Maka gugur darinya kewajiban sholat berjamaah. Itu termasuk udzur yang dengannya dia bisa sholat secara munfarid di rumahnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi khusus untuk penanya tadi atas nama Aswar, masih di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya melipat Al-Quran setelah habis dibaca? Silakan Ustaz.
0: Gimana? Hukum melipat?
1: melipat Al-Quran mungkin maksudnya untuk menandai, Ustaz.
0: Nah, baik. Bagaimana hukum melipat Al-Quran setelah dibaca? Para ulama menyebutkan adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Ya, termasuk misalnya untuk mushaf, para ulama memberikan apa? Menetapkan larangan memberikan tanda dengan pulpen misalnya, atau mushaf dicoret-coret, ditandain segala macam, itu hukumnya tidak boleh karena perbuatan tersebut tidak adab. Ya. Nah, termasuk juga menandainya dengan apa? Dengan dilipat. Jadi daripada dilipat, kita cari misalnya kayak potongan kertas, ya, yang itu bisa menjadi tanda, atau pakai apa namanya pita, yang itu bisa menjadi tanda halaman di mana tempat terakhir kita membaca Al-Quran, bukan dengan melipatnya. Itu sesuatu yang tidak adab terhadap mushaf Al-Quran. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya dari, ya, tidak menyebutkan nama dan domisilinya. Ustaz, mohon solusinya. Anak saya tidak mau sekolah, tidak mau ngaji, padahal saya aktif selalu hadir kajian. Mohon nasihatnya, silakan Ustaz.
0: Pertanyaannya ada anak yang malas sekolah, malas apa? Ngaji. Ya. Ini harus dicari sebabnya, apa sebabnya? Apakah sebabnya adalah dari anak itu sendiri yang memang sedang mengalami penyakit malas, atau sebabnya keadaan di sekolah yang dirasakan oleh anaknya berat misalnya, atau apa? Ini harus dicari dulu sebabnya apa. Ya, yang jelas pertama solusinya adalah dari diri orang tua itu sendiri. Ya, karena apa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang tua sangat mempengaruhi keluarganya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang tabi'in, jika beliau mendapatkan masalah di keluarganya, maka dia introspeksi diri. Dia mengatakan, ini disebabkan dosa yang pernah aku lakukan. Sebaliknya, kebaikan anak di antara sebab utamanya adalah kesolehan orang tua. Makanya kita tahu kan kisah siapa? Perjalanan antara Nabi Musa dan Khidir kan? Ketika anaknya atau anak kecil itu dibantu oleh Khidir, apa perkataan Khidir kepada Nabi Musa? Wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapak dari kedua anak ini orang soleh. Kalau orang tuanya soleh, maka anaknya pun akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi yang paling penting justru faktor dari orang tua. Yang kedua juga terkait keteladanan dari orang tua. Tadi kesolehan orang tua, yang kedua adalah keteladanan orang tua. Kalau orang tuanya rajin ngaji, orang tuanya selalu baca buku, maka anak itu akan mengikuti perilaku orang tuanya. Tapi kalau sebaliknya, orang tuanya justru sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka yang terjadi kepada anaknya pun dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Gitu. Yang kedua tadi cari sebab apa nih, ya, sebabnya apakah lingkungan sekolahnya atau pelajaran yang di sekolah yang terlalu berat. Nah, itu harus dicari. Kemudian yang ketiga, banyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya untuk penanya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami sampaikan kembali, bagi Anda kaum dangu Radio Roja Bandung dan juga pemirsa BIS TV yang ingin bertanya, masih ada kesempatan, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043, atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di 0812-2010-1043. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah nama tambahan al boleh untuk anak perempuan? Mohon penjelasannya, Ustaz, dari Abu Ahnif. Silakan, Ustaz.
0: Bisa diulang, nama tambahan apa?
1: Al.
0: Al. Contohnya gimana?
1: Mungkin kalau laki-laki Al-Fatih, Ustaz. Kalau anak perempuan ada tambahan al tapi tidak dijelaskan.
0: Kata para atau pepatah dalam bahasa Arab, fahmu su'al nisful jawab, memahami pertanyaan setengah jawaban. Karena saya tidak paham pertanyaannya apa maksudnya tambahan al gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang ya namanya itu nama Allah kemudian pakai alif lam, misalnya seseorang namanya Al-Aziz, nggak boleh, karena Al-Aziz itu siapa? Allah. Kalau sudah al berarti dia sudah muayyah, sudah ma'rifat kepada siapa? Kepada Allah. Masa seseorang Al-Aziz itu ma Allah Al-Aziz, hakim gitu. Kalau hanya sebatas hakim enggak masalah, tapi kalau udah al-hakim pakai alif lam enggak boleh. Al-hakim masih apa? Allah Rabbul Alamin. Karena alif lam itu memberikan athar, memberikan pengaruh makna ma'rifat. Makanya dalam Alfiyah Ibnu Malik ya, nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un mawqi'ama qad dzukira. Nakiratun, isim nakirah itu qabilu al, yang menerima alif lam, mu'athiran, dan memberikan pengaruh. Pengaruh apa? Menjadikan ma'rifat. Ma'rifat nakirah itu kan masih umum, kalau ma'rifat tertentu ya. Al-Aziz, kalau kita sebut Aziz, ya Aziz. Aziz, ya Azizul Qaum misalnya, berarti dia penguasa kaum tersebut. Kalau kita katakan Al-Aziz, ya Al-Aziz, ya Allah itu mah Al-Aziz. Jadi hati-hati penggunaan al ini kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan dalam surat misalnya ya Azizi gitu kan. Wahai orang yang sangat aku kagumi misalnya gitu kan. Kita ngirim surat ke siapa atasan kita, enggak masalah. Tapi kalau sudah pakai alif lam Al-Aziz, maka itu maksudnya adalah Allah Rabbul Alamin. Ya, wallahu alam.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya, satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore ini. Dan ini ada pertanyaan dari santri BIS Academy. Ada dua pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, izin bertanya di luar materi. Di dalam kitab Syarhus Sunnah dijelaskan bahwa setiap manusia akan mengalami ujian kubur atau fitnah kubur. Pertanyaan anak, apakah anak-anak yang meninggal sebelum balik tetap mendapatkan ujian kubur? Dan pertanyaan berikutnya, apakah orang-orang yang Allah wafatkan dalam waktu yang bersamaan bisa saling melihat ruh masing-masing? Syukron, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
0: Baik. Pertama, terkait dengan fitnah kubur atau pertanyaan di alam kubur. Ya. Apakah pertanyaan di alam kubur ini berlaku bagi anak-anak yang meninggal sebelum balik? Sebelum apa? Balik. Wallahu a'lam. Ya. fitnah kubur itu hanya berlaku bagi yang mukallaf. Hanya berlaku bagi mukallaf. Karena fitnah kubur itu adalah pertanyaan yang dengannya menentukan apakah dia mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kesengsaraan di alam kubur. Kan dalam hadis Al-Barra bin Azib ditanya ya oleh malaikat tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kalau orang bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut, maka kuburnya dilapangkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, nam naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Waktu yang begitu lama tidak terasa. Tiba-tiba dibangkitkan dari alam kubur. Lalu ada lagi orang yang ditanya tentang tiga perkara ini. Dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar orang lain mengatakan ini, lalu aku mengikutinya. Kan gitu. Akhirnya dia dipukul kan. Dipukul dengan pentungan, kalau itu dipukulkan ke gunung, maka gunung akan apa? Hancur. Syekh Shaleh Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, ya, beliau mengatakan, bahwa dalam tiga perkara ini, yaitu ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengetahui agama Islam, tidak boleh taklid. Buktinya, ketika orang ini menjawab dengan taklid, aku mendengar orang lain mengatakan seperti itu, lalu aku mengikutinya, dia disiksa. Berarti fitnah kubur atau ujian kubur ini adalah ujian di mana dengan sebabnya seseorang itu mendapatkan kebahagiaan di alam kubur atau mendapatkan apa? Siksa. Nah sekarang anak kecil yang belum balik, dia ghair mukallaf. Dia tidak diberikan apa beban. Bagaimana dia ditanya di alam kubur? Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa dipahami untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita di kesempatan sore ini, mungkin ada yang disampaikan kembali sebagai ikhtitam. Kami persilakan Ustaz.
0: Naam. Cukup insya Allah.
1: Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini, menyampaikan materi dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz dan juga keluarga. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Anda, kaum dangu Radio Raja Bandung dan juga pemirsa Bis TV yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore ini. Simak terus acara kajian ilmiah ini di setiap hari Senin, di hari Senin sore, dimulai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Jazakumullahu khairan, kita tutup pertemuan kita di kebersamaan sore ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
0: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat,
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas,
1: tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Ali semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Zadakallahu hirsan walata'u.
5: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
1: rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kekhawatiran, kegundahan dan kepiluan karena dua sebab, hasrat dan ambisi pada dunia dan sedikit untuk beramal baik dan berbuat taat.

Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
6: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: biasa. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, betapa indahnya berteman karena Allah. Karena ia adalah merupakan pertemanan yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Pertemanan itu yang sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Di dunia, kita bisa berteman dengan teman yang saleh, bisa mengambil ilmunya, mengambil adabnya, mengambil nasihatnya. Di akhirat, teman yang saleh menyelamatkan temannya dari api neraka biiznillah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, maka mereka pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, mereka teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka?" Maka Allah berfirman, "Pergilah ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka." Maka kemudian teman-temannya ini pun segera pergi ke neraka dan mengeluarkan teman-teman mereka yang mereka kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Luar biasa saudaraku, pertemanan karena Allah. Berteman kita untuk beribadah kepada Allah. Kita berteman untuk saling memberikan motivasi agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, temanku. Saudaraku sekalian, ketika kita berteman tentunya saudaraku, pasti kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak sukai dari teman kita. Sabarlah. Karena dia manusia bukan malaikat, saudaraku. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah." Sabarlah kamu, hai Muhammad, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajahnya. Lihatlah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh bersabar, berteman dengan orang-orang yang saleh. Karena mereka manusia, pasti ada kekurangan. Kalau kita bisa menemukan kekurangan teman kita, dia pun sangat mampu untuk mengetahui dan mengetahui daripada kekurangan kita, saudaraku sekalian. Maka ya akhal Islam, ketika Allah berikan kepada kita teman yang kita merasa cocok kepadanya dan dia orang yang saleh, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, karena itu ghanimah yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, seseorang yang diberikan oleh Allah teman yang saleh itu adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jangan sampai saudaraku, teman membuat kita menyesal dalam api neraka. Dengarkan bagaimana penyesalan penduduk api neraka diceritakan dalam surat Al-Furqan. Allah Ta'ala berfirman, "Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulan." Neraka itu berkata, "Tidak menjadikan menyesatkan aku dari peringatan setelah ia datang kepadaku." Bayangkan, penduduk api neraka ini menyesal saudaraku karena ternyata itu temannya. Akankah kita seperti itu? Hanya karena ingin disebut gaul, kemudian kita bergaul dengan siapa saja yang berakibat akhirnya kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Maka inilah saudaraku sekalian, pertemanan yang paling indah. Berteman karena Allah. Berteman untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Berteman untuk bergandeng tangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq.
1: Mutiara Salaf. Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmu.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Baik, langsung saja kita akan bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa rida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, merupakan hal yang wajib disyukuri oleh kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan izinnya pada kita untuk bisa hadir di majlis ilm, di masjid, dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah. Orang yang mempelajari agama Allah kemudian memahami agama Islam ini, orang tersebut adalah orang yang Allah ingini kebaikannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingini kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham tentang agamanya. Di hadis yang mulia ini, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri dan tanda orang itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paham tentang agamanya. Bukan orang yang banyak hartanya. Bukan orang yang luas tanahnya. Bukan orang yang mewah kendaraannya. Tetapi orang yang diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paham tentang agama. Oleh karena itu, dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, ulama itu adalah pewaris para nabi, yang selanjutnya kita mendapatkan dari hadis ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, sebelumnya Rasul berkata, al-ulama warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambilnya, mendapatkannya, memperolehnya, dia telah mengambil kekayaan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Jadi orang yang diingini baik oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita SAW, adalah orang yang belajar agama. Orang yang mengerti din. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita terus belajar supaya kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu ayat yang kita baca, satu hadis yang kita pelajari, kita memahami Al-Quran dan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap Allah kasih pahala kepada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat kita. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang punya ilmu. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Oleh karena itu terus kita belajar. Jangan kendor. Jangan malas. Karena kebaikan hakiki, ar-rif'atul haqiqiyah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ar-rif'ah al-haqiqiyah, ketinggian derajat yang hakiki itu diperoleh oleh mereka, para ulama, orang-orang yang berilmu dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, bukan orang yang punya dunia, tapi orang yang berilm. Saya tanya ikhwan, para nabi ngasih duit apa ngasih ilmu? Ilmu, bukan ngasih dunia. Makanya kata Rasul, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu enggak mewariskan dinar dan dirham. Ya. Jadi ar-rif'ah al-haqiqiyah itu dengan ilm. Kalau didasari dengan kekayaan, banyak orang yang diberikan kekuasaan dan kaya. Qarun kaya tidak? Sangat kaya sekali. Tetapi ketika lupa sama Allah, tidak manfaat kekayaannya. Fir'aun kaya tidak? Kaya, bahkan penguasa nomor satu di masa dia. Tapi ketika dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang dakwah Nabi Musa alaihi salam, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang istimewa, para pembesar, manfaat tidak harta kekayaan mereka dan kebesaran mereka? Tidak manfaat sama sekali. Ya. Dan yang manfaat adalah iman yang didasari dengan apa? Ilmu. Iman, ilmu. Iman itu kaitan ilmu dengan ilmu sangat erat sekali. Allah habarkan bahwa semua manusia itu merugi. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini ada isyarat ilmu di sini. Kecuali orang yang berilmu, yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini surat luar biasa sekali. Surat yang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada makhluknya kecuali surat ini saja, maka surat ini mencukupi mereka semua itu. Dengan satu surat ini saja. Ikhwah yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau ada orang baik, semua orang baik misalkan di sini di Bogor, tapi orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mempelajari dua halnya. Mempelajari lafad-lafadnya, maksudnya bacaannya, dan mempelajari isinya, maknanya. Jadi jangan cukup hanya belajar membacanya saja. Betul, penting belajar tajwid, makhraj, sifat, supaya membacanya bagus. Tapi jangan membatasi cuma di situ saja. Belajar juga apanya? Isinya, maknanya. Jangan sampai seperti sebagian orang cukup dengan belajar itu saja. Kemudian tidak mau belajar tafsir. Ini kurang. Al-Quran diturunkan untuk tiga hal. Untuk dibaca, untuk ditadaburi, dan untuk diamalkan. Kita baca, kita tadaburi isinya, kemudian kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk mengamalkan tiga ini. Membaca Quran tiap hari, ya. Kemudian kita tadaburi. Tadaburi itu kita belajar isinya sekaligus belajar tafsirnya. Apa itu maksud ayat ini? Kemudian selanjutnya maksud ayat ini, begitu. Ini justru maksud dari diturunkannya Al-Quran ini. Bukan hanya untuk perlombaan bacaannya saja. Dan untuk diperlombakan untuk mencari hadiah, juga sesuatu yang kurang pas. Kalau hanya untuk itu saja. Selesai, sudah misalkan. Ya, enggak, Quran diturunkan untuk dibaca, ditadaburi, dan diamalkan. Ya. Ikhwan yang Allah muliakan, kita setiap Senin belajar Quran lewat kisah. Makanya judulnya apa buku yang kita pelajari sekarang? Al-Burhanu min Qasasil Quran. Al-Burhan min Qasas Al-Quran. Burhan. Burhan itu dalil, petunjuk dari kisah-kisah Quran. Kita akan pelajari kisah-kisah, ambil juga ibrahnya, pelajarannya. Dan Al-Burhan ini mempelajari tentang kisah para nabi dari kalangan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Kalau Al-Bayan sebelumnya belajar tentang apa? Kisah-kisah nabi selain ulul azmi. Itu sudah selesai kita. Ya. Pelan-pelan, Masya Allah. Dikit-dikit selesai. Khatam kemarin, ya. Nah, sekarang kita belajar Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Kisah-kisah ulul azmi minar rusul. Dan itu semua dari Quran. Ketika kita memberikan waktu untuk mempelajari Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang besar. Karena ikhwan Allah muliakan, membaca Al-Quran, mempelajari Quran, mentadaburi Quran, ngamalkan Quran ini wazifatul umur. Proyek seumur hidup. Tugas kita seumur hidup. Terus sama Quran. Baca, baca, baca, tadaburi, tadaburi, tadaburi. Kemudian berusaha untuk ngamalkan Al-Quranul Karim. Agar hidup berkah dan mulia. Gak usah mikirin macam-macam. Ya. Mikir, belajar, ibadah. Kemudian kalau punya kewajiban dunia, tunaikan kewajiban dunia. Baik. Pada pertemuan yang lalu, ikhwan Allah muliakan, kita membahas fawaid yang terakhir dari kisah Nabi Nuh alaihi assalam, yakni faedah yang keempat sekarang. Rabi'an, halaman 55 yang punya kitabnya. Ciko punya kitabnya? Halaman berapa? 55, ya. Halaman 55 judulnya, faedahnya adalah al-ummu wa atharuha fi tarbiyatil aulad. Ibu dan pengaruhnya dalam pendidikan anak. Artinya pengaruh ibu dalam pendidikan anak. Sehingga ada pepatah atau syair, ya, potongan syair, al-um madrasatul ula, ibu itu madrasah yang pertama. Sebelum anak-anak antum, anak-anak kita belajar di luar, anak-anak itu belajar dari siapa dulu? Dari ibu. Madrasatul ula, al-madrasatul ula, madrasah yang pertama. Ya, bahkan ketika pulang dari madrasah sekolahan umum, baliknya kemana? Ke rumah, temu ibu, balik lagi sekolah lagi, TK selesai, kalau di Indonesia ya, TK selesai, SD selesai, SMP selesai, SMA selesai, baliknya kemana? Rumah lagi. Di rumah ada siapa? Emak. Ada ibu. Ya. Jika ibu baik, subhanallah, akan baiklah generasi-generasi mendatang. Jadi al-um itu madrasah yang pertama, akhi. Bahkan tidak putus belajar dari ibu itu. Oleh karena itu, ibu-ibu harus baik. Harus bisa mencontohkan contoh yang baik. Dan kalau misalkan punya ilmu agama, masya Allah, makanya ibu harus belajar terus, ya. Saat anak capek masak, nggak apa-apa masak, belajar tauhid, nggak harus jadi hafidhah, nggak harus bisa bahasa Arab ini itu nggak, ngerti tentang tauhid yang lurus, ibadah yang sesuai sunnah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ngerti akhlak yang mulia, adab Islami, cukup. Ya kan? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wanita? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," puasa Ramadan, "wa hafizat farjaha," dan menjaga kemaluannya, "wa ata'at ba'laha," dan taat kepada suaminya. Wanita yang semacam ini, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah anti ke surga dari pintu mana saja anti mau. Subhanallah, hebat wanita ini. Ada enggak di situ harus hafal Alfiyah Ibnu Malik? Enggak ada disebutkan jika wanita hafal Alfiyah Ibnu Malik, enggak ada kan? Ya. Empat ini, ya. Jadi wanita tidak harus hafal usul fikih, ya tidak. Karena ada sebagian yang hafal ini hafal itu, berani sama suaminya. Suaminya didalili, ya. Tidak, wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian apa lagi? Jaga kehormatannya, taat sama suami. Ini wanita salafiyah, ya tidak? Kriterianya masya Allah sangat sederhana, Rasul bilang, tapi pengamalannya, mas, ya, pengalamannya ini, pengamalannya masya Allah, ya. Jadi ini wanita al-um wa atharuha fi tarbiyatil aulad, judulnya, ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, ibu dan pengaruh ibu terhadap pendidikan anak. Ibadallah, fi kisati Nuhin ma'abnihi isyaratun ila atharil ummi fi tarbiyatil walad. Jadi dalam kisah Nabi Nuh bersama putranya ada isyarat tentang pengaruh ibu dalam pendidikan anak. Idza domamna ilaiha kisota Ibrahim ma'a waladihi Ismail. Kalau kita gabungkan kisah ini dengan kisahnya Nabi Ibrahim bersama putranya yang bernama Ismail. Antum lihat, Nabi Ibrahim Abul Anbiya punya putra namanya Ismail. Dari ibu siapa namanya? Ibunda Hajar. Kalau dari ibunda Sarah, siapa namanya? Ishaq. Ya. Nabi Nuh punya putra. Yang putranya itu tenggelam. disuruh masuk ke perahu, masuk ke perahu enggak mau. Nanti kita lihat. Nomor satu, perbandingannya akhi ya. Nuh alaihi salam, Nuhun alaihi salam arada liwaladihi najata walakinnahu kana asiyan mu'ridan. Nabi Nuh alaihi salam menginginkan putranya atau untuk putranya an-najah. An-najah ini keselamatan. Akan tetapi putranya ini bermaksiat, berpaling. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 43. Wa nada Nuhun ibnahu. Ini bacanya gitu ya. Saya pernah dengar ada membaca wa nada Nuhu ibnahu. Itu salah. Yang benar wa nada Nuhun ibnahu. Ya. Dan Nuh memanggil putranya. Nuh memanggil putranya. Wa kana fi ma'zil. Putranya ini berada di tempat yang terpencil. Ya. Di tempat tersendiri. Ya bunayya rkam ma'ana. Kata Nabi Nuh, wahai putraku, irkam ma'ana. Naiklah bersama kami. Naiklah ke bahtera bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau sekali-kali bersama dengan orang-orang yang kafir. Ini ajakan Nabi Nuh kepada orang yang paling dekat dengannya dari sisi nasab, yakni putranya. Kemudian kita lihat putranya enggak mau berpaling. Putranya berkata, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia jawab, saya akan naik ke gunung yang bisa melindungiku dari air. Dia naik air bah itu terus naik. Dia berenang, dia nanjak ke gunung. Ya. Dipanggil sama siapa? Nabi Nuh. Naik putraku, naik. Ke perahu ini. Bersama kami. Anaknya jawab seperti ini. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh berkata, la asima al-yaum. Tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini dari amrullah, dari perkaranya Allah, kecuali orang yang Allah rahmati. Ini perkataan Nabi Nuh kepada putranya. Tapi tetap putranya enggak mau nurut. Kemudian apa yang terjadi? Allah ceritakan, وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Keduanya dipisahkan oleh mauj. Apa itu mauj? Ombak. Ombak besar memisahkan antara Nabi Nuh dan putranya. Dan Allah menghabarkan pada kita bahwa putranya itu termasuk orang yang binasa. Putranya termasuk orang yang tenggelam. Fakana minal mugrokin. Ini tentang Nabi Nuh dan putranya. Sekarang kita lihat tentang putranya Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimu alaihi salam arada li waladihi dzabha fawajadahu sabiran radiya. Bertolak belakang sekali akhi. Lihat. Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya. Ya. Fawajadahu sabiran radiya. Dan dia mendapatkan putranya Nabi Ismail sabar dan ridha. Berbeda tidak akhi? Sangat berbeda. Nabi Nuh manggil-manggil putranya supaya selamat, ya. Bahkan enggak mau enggak untuk disembelih. Masuk aja ke perahu. Enggak mau, akhi. Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya dan Nabi Ibrahim mendapati putranya sabar dan ridha. Subhanallah. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat As-Saffat ayat ke-101 sampai 102. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang santun. Anak yang santun di sini siapa? Nabi Ismail. Kalau Allah sifati Nabi Ishaq dengan bighulamin alim. Bighulamin alim. Kalau ini bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka ketika Nabi Ismail waktu kecil sudah sampai umur bisa bekerja bersama ayahnya, ya lagi bagus lucu-lucunya, ya bisa membantu ayahnya, subhanallah. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk, kata Nabi Ibrahim, wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Mimpinya Nabi ini merupakan wahyu dan perintah dari Allah. Dan ini merupakan ujian. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ini nanti mau diganti. Beliau rela walaupun berat hati, dan saya yakin sangat berat hati. Tapi perintah Allah didahulukan. Ya. Ini mimpinya Nabi Ibrahim, wahyu dari Allah. Tapi kalau ada mimpi manusia zaman sekarang, saya ingin nyembelih kamu, mimpi saya. Ini setan ini. Ya. Kalau ini Nabi Ibrahim, jangan disamakan, karena ada orang begitu kan? Ada tidak? Ada satu keluarga mati, akhi. Ya. Setan yang ngasih mimpi kali. Itu. Kita balik ke sini. Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk." Wahai putraku, aku mimpi aku sembelih engkau. Fanzur madza tara, maka lihat, perhatikan bagaimana pendapatmu. Ditanya sama Nabi Ibrahim, apa jawaban Nabi Ismail yang waktu itu masih kecil, ikhwan yang Allah muliakan, tapi sudah bisa bekerja sama Nabi Ibrahim. Jawabannya, ya abati, qala ya abati if'al ma tu'mar. Subhanallah. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Subhanallah. Ada enggak yang jawab seperti ini, akhi? Mungkin kalau antum, wahai ayah, mati duluan aja. Ya tidak? Enggak mau. Anak-anak zaman sekarang kan suka tantrum, enggak dikasih fulus sama emaknya, sama bapaknya. Subhanallah, ini pelajaran besar, akhi. Dari Nabi Ismail, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukan, wahai bapakku, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Pasrahnya Nabi Ibrahim kepada Allah, dan pasrahnya putranya Nabi Ismail kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk pada aturan Allah. Sebagaimana pasrahnya ibundanya, nanti kita akan baca, lihat. Keluarga Nabi Ibrahim luar biasa, akhi. Keluarga yang Allah abadikan di Quran. Ya, yang kalau kita umrah dan haji, kita pasti mengingat mereka itu. Pasti itu. Karena kita sa'i, kita lewat di Mina, ya kan? Jejaknya mereka masih ada. Lempar jumrah. Diabadikan. Ya. Wala'alla al-isyaratu huna innama takmunu fi athari tarbiyatil ummi fi sulukil waladi. Ini rahasianya. Isyarah di sini bisa jadi rahasianya, takmunu ini saya terjemahkan rahasianya, ya. Dalam pengaruh tarbiyah, pendidikan ibu terhadap suluk al-walad, terhadap akhlak dari anak, perilaku anak. Ya, jadi ibu itu sangat berpengaruh kepada perilaku anak. Ya, kalau ibu sukanya dandan, main HP dan seterusnya, jalan-jalan, saya takut anaknya juga jalan-jalan juga. Gak mau sholat. Ya, kalau ibunya rajin ibadah, sholatnya rajin, doa sama Allah, ya, kemudian solihah, pakai jilbab, pasti insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan seorang ibu yang baik, dan anaknya dijaga juga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya mencontoh. Ya tidak? Faman hiya ummu ibni Nuhin. Siapa dia ibundanya putranya Nabi Nuh? Waman hiya ummu ibni Ibrahim. Dan siapa dia ibundanya Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim? Ada dua ibu. Ya. Zawjatu Nuhin alaihi salam kanat kafiratan. Istri Nabi Nuh alaihi salam kanat kafirah. Adalah istri yang kafir. Daraballahu biha fi kitabihi mathalan fil kufri. Allah telah memberikan perumpamaan dengannya dalam kitabnya sebagai perumpamaan dalam kekafiran. Di surat At-Tahrim ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh. Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh. Dan juga imra'ata Lut. Amma zawjatu Ibrahim alaihi salam fahiya Hajaru ummu Ismail al-mu'minah. Adapun istri Nabi Ibrahim adalah Hajar ummu Ismail, dan dia adalah seorang mukminah. Ya, beda tidak akhi? Beda, ya. Allati darabat atau na'am, allati duribat awra'ul amthilati fil imani wa tawakkuli 'ala Allah. Ya, sebagai perumpamaan contoh yang paling bagus tentang keimanan dan ketawakalan kepada Allah Ta'ala. Ibunda Hajar itu merupakan sosok wanita yang hebat, akhi. Beliau menjadi misal contoh keimanan dan contoh wanita yang memiliki ketawakalan yang sangat tinggi. Nah, butuh di masa sekarang dan di setiap masa seorang atau wanita, kita saja laki-laki ya bisa mengambil contoh untuk menghadapi berbagai macam problem hidup, macam-macam hidup menghadapinya itu mengambil contoh tawakalnya Ibunda Hajar, akhi. Kita lihat wa dzalika indama akhadhaha wa ibnaha Ismaila wa wada'ahuma indal baitil haram. Yang demikian itu ketika Nabi Ibrahim membawa ibunda Hajar dan putranya Ismail dan meletakkannya di sisi Baitullahil Haram. Di sisi Baitullahil Haram, fi makanin la insa fihi wala ma', di sebuah tempat yang tidak ada satupun manusia, tidak ada air pula di situ. Coba antum bayangkan. Enggak ada manusia, enggak ada air. Summa tarakahuma tabi'athu ummu Ismail wa hiya taqulu lahu ya Ibrahim ayna tadhhab wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Kemudian ditinggalkan. Nabi Ibrahim jalan diikuti oleh ummu Ismail, oleh ibunda Hajar. Ibunda Hajar berkata, wahai Ibrahim, ayna tadhhab, ke mana engkau hendak pergi? Kau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia satupun dan tidak ada apa-apanya. Faqalat lahu dzalika miraran, diulang-ulang oleh ibunda Hajar, tetapi tidak menoleh sama sekali Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tahu ini istri, kalau antum enggak bisa tuh sama-sama nangis sekali. Ya tidak. Hebat enggak kekuatan hati Nabi Ibrahim? Abul Anbiya, ya, istri yang tercinta ditinggal. Dan istrinya juga kuat. La yaltafit ilaiha, enggak noleh. Faqalat lahu. Ibunda Hajar yakin ini ada sesuatu ini. Perintah Allah ini. Sehingga Ibunda Hajar berkata, Allahu amaraka bihadha. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau akan hal ini? Qala Ibrahim menjawab, na'am. cuma satu kata yang keluar dari Nabi Ibrahim, tidak ada kata lain. Qalat, kemudian ibunda Hajar berkata, idzan la yudayyi'una, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini keyakinan yang luar biasa, akhi. Ya, ketawakalan yang bisa kita contoh dalam menghadapi semua problematika hidup. Ini problem, dia menghadapi problem yang luar biasa. Kalau manusia, kalau orang atau wanita biasa udah tantrum, akhi. Udah jerit-jerit enggak jelas. Ya tidak? Ini contoh luar biasa, akhi. Udah masuk Isya ya. Azan dulu ya. Nanti habis azan kita lanjutkan lagi satu faedah lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Galurah 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jall: Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Gak.

0: ولعب، إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
2: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
1: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
6: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
7: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
6: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq wa kafa billahi syahida wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak memperingatkan kita dari sifat-sifat orang-orang al-munafiqin. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah mengatakan, apabila orang-orang munafikin bertemu dengan kalian, orang-orang mukminin, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Akan tapi ketika mereka pulang kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya memperoleh orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innamakum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami hanya memperoleh orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang al-munafiqun, manusia dengan dua wajah. Na'udzubillah min dalik. Dan itu pula yang telah Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, tajidunan nasa ma'ajin. Kalian mendapati manusia dengan berbagai macam karakter mereka. Kemudian Rasul mengatakan, tajiduna syarran nasi dal wajahin. Dan kalian mendapati manusia yang paling jahat, yang paling keji, yang paling buruk, yang paling jelek adalah manusia dengan dua wajah. Ya'ti ila ha'ula biwajahin wa ya'ti ha'ula biwajahin. Dia datang kepada mereka, kaum muslimin, dengan wajah hitam, kemudian datang kepada yang lain dengan wajah yang abu-abu. Itulah manusia dengan dua wajah. Na'udzubillah min dalik. Manusia yang tidak bisa dipegang ucapan manisnya. Manusia yang tidak bisa dipegang janjinya. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berucap, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah, dia berkhianat. Dalam riwayat lain dikatakan, wa idza khasama fajar, jika dia berselisih, dia berbuat curang. Itulah ma'asyar muslimin, orang-orang munafiqun yang kata Allah Subhanahu wa taala, humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Mereka adalah musuh-musuh kalian, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka, menghancurkan mereka. Humul aduwwu fahdharhum, maka waspadalah terhadap mereka, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka, Allah binasakan mereka. Ada ucapan yang sangat menarik dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab beliau Al-Uzlah. Beliau mengatakan, idza laquka tamallaku laka wa idza ghibta anhum salakuka. Ini ciri orang yang memiliki dua wajah. Apabila mereka berjumpa denganmu, dia berkata yang indah, dia tersenyum kepadamu, dia berbuat baik kepadamu. Apabila engkau tidak ada di hadapan mereka, salakuka, engkau dihabisi, engkau disikat habis, engkau ditikam dari belakang. Wa idza ataka minhum, apabila di antara mereka datang kepada engkau, maka dia pun berbuat yang baik. Namun idza kharaja, idza ataka minhum kana alaika raqibah, jika dia mendatangimu, dia mengawasimu, dia mencari celah-celah dari kesalahanmu, mencari aibmu. Apabila idza kharaja kana alaika khatibah, namun ketika dia jauh darimu, dia menghabisimu, mengumpatmu, menjelek-jelekkanmu, menghibamu, menfitnamu. Ini ciri dzul wajhain, qatalahumullah. Kemudian kata al-Imam Al-Khattabi rahimallahu taala, ahlu nifaqin wa namimatin wa ghillin wa hikdin wa khadi'ah. Itulah orang-orang munafik, itulah ahli nifaq, orang yang suka mengadu domba, orang yang hasad, yang dengki, yang iri, dan punya memiliki banyak tipu daya, memiliki banyak makar. Maka ma'asal muslimin, hati-hati, waspada dengan orang-orang yang memiliki dua wajah ini. Mereka datang kepadamu dengan senyuman, namun ketika ada di belakangmu, dia menikammu. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, harus kita betul-betul mewaspadai orang-orang tersebut yang memiliki sifat orang-orang al-munafiqin. Mungkin ketemu dengan Anda, dia tersenyum, dia berbuat baik, namun di belakang Anda, dia mencaci maki Anda, dia memberikan banyak-banyak tuduhan dan lain seterusnya. Maka sekali lagi ma'asal muslimin harus ada kewaspadaan sebagaimana Allah mengatakan tadi, humul aduwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Terkadang ada sebagian dari mereka duduk di majelis ilmu padahal hati mereka menginginkan majelis ilmu tersebut dibubarkan, diusir dan lain sebagainya. Inilah orang-orang yang memiliki dua wajah yang harus kita waspadai, yang merupakan pengikut, pengekor orang-orang al-munafiqin. Seorang muslim harus memiliki satu wajah, hati dan ucapannya dan perbuatannya satu kesatuan, tidak berbeda. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Bukan seperti orang munafikin berkata ya dengan ucapan yang berbeda dengan ada yang dalam hatinya. Maka na'udzubillah min dalik. Ma'asal muslimin rahimani warahakumullah, di zaman fitnah seperti ini wajib untuk kita waspada. Para ulama mengatakan ketika seorang manusia ditimpa suatu musibah, bala atau suatu terjadi suatu fitnah, maka manusia ada empat golongan dalam menyikapinya. Ada orang yang sakit hatinya, meskipun dia dekat dengan orang tersebut, maka orang ini akan mencaci maki. Orang yang memiliki sakit hati, entah hasad, iri dan dengki, ini akan memperolok dan akan menjauhi Anda. Kedua, seseorang yang memang tidak suka dengan Anda, maka ketika Anda diberi ujian tersebut, dia akan menjadi-jadi dan akan menjadi orang yang pertama kali akan menyebarkan aib-aib Anda jika memang itu ada. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mudabdabun, yaitu yang pelinpan, tidak kesana tidak kemari sebagaimana ciri orang munafikin, mudabdabuna baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak kesana tidak kemari, pelinpan, tidak punya sikap yang jelas. Kemudian yang keempat, orang-orang yang kokoh imannya, orang yang kokoh hatinya, tidak mudah menerima semua kabar berita, tidak gegabah dalam membenarkan, membetulkan semua fitnah yang ada, namun dia tabayun, cross-check jika ada berita yang datang kepadanya. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu berita dari orang fasik, maka telitilah, cross-checklah. Inilah ma'asal muslimin, empat golongan manusia dalam menghadapi fitnah. Orang yang terdekat namun punya rasa hasad, iri dan dengki, ini musuh dalam selimut. Yang kedua, orang-orang yang memang tidak suka dengan Anda, maka mereka adalah musuh yang nyata bagi Anda. Yang ketiga, orang-orang yang pelin-pelan, yang terkadang ini juga menjadi racun, menjadi virus, menjadi bakteri yang akan merusak Anda, yang akan mencelakai Anda pula. Dan yang terakhir, inilah yang terbaik, seorang yang kokoh imannya, kokoh hatinya, tidak mudah terombang-ambing oleh arus, oleh ombak fitnah, namun dia tegar dalam menghadapi fitnah tersebut dan dia hanya menimbang segala sesuatu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjauhkan kita dari tipu daya orang-orang munafikin, dari manusia dengan dua wajah. Qatalahumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Guntayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: المخلصين. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
1: Qala.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama, tidak di atas.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: سبل السلام.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, maskuro wa mahjuro.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tak terasa kita sudah melewatin pertengahan bulan Dzulqa'dah. Malam ini insyaallah malam 17 bulan Dzulqa'dah. 13 hari lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Maka semoga semua telah mempersiapkan diri untuk masuk ke hari

mereka mengatakan, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kami datang ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, dan segala kepemilikan hanya dipunyai oleh Allah Jalla Jalaluh, dan tiada sekutu baginya. Semoga yang belum berangkat haji, Allah mudahkan baginya. Untuk melangkahkan kaki ke tanah suci. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, hafizakumullahu ta'ala. Kita masih bersama pembahasan tentang adab-adab salam. Kita sampai ke bab nomor 457. Babu yusallimu shaghir 'alal kabir. Kita tahu salam ini menghadirkan cinta. Salam ini menumbuhkan cinta dan menebarkannya di masyarakat. Tapi apabila adab dan etika salam tidak dijaga, terkadang yang hadir bukan cinta, boleh jadi akan ada hasad, iri dan dengki. Di bab ini Al-Imam Bukhari mengatakan babu yusallimu shaghiru 'alal kabir. Bab di mana yang kecil yang

walaupun dia lebih muda secara umur tapi lebih tinggi secara jabatan. Ya udah, kita ucapkan salam kepada dia dalam rangka menyebarkan kebaikan dan menumbuhkan cinta serta kasih sayang. Tapi Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana ibnu Jurayj qala akhbarani Ziyadah akhbarani Ziyad annahu sami'a Thabitan maula ibn Zaid annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalili 'ala al-kathir. Di sini Thabit mantan budaknya Ibn Zaid berkata, dia menyampaikan bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, wal mashi 'ala al-qa'idi, dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, wal qalilu 'ala al-kathir, dan yang jumlahnya lebih sedikit atau yang sedikit dia mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Abi Amr qala haddatsani Abi qala haddatsani Ibrahim an Musa ibn Uqbah an Safwan ibn Sulaim an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير. يسلم الصغير, yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang besar secara umur ya, yang berjalan kaki yang sedikit kepada yang banyak. Maka bab ini kita perlu mengingat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menanamkan akhlak yang mulia, adab dan etika yang luhur di diri kaum muslimin. Dan kita tahu yang namanya adab itu menjadikan sikap lebih ikat. Tidur, ada adab toilet, salam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah penghormatan, di mana yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar sebagai bentuk penghormatan dia kepada yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, siapa man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, orang yang tidak mengasihi yang junior, yang lebih kecil, dan tidak menghormati yang besar di antara kami. Jadi berkaitan dengan masalah umur ini juga dipertimbangkan dalam agama. Di beberapa kampus umpamanya ada istilah senior junior, atau di beberapa perusahaan, atau biasanya di tentara, di kepolisian, ada tuh istilah senior sama junior. Maka ingat, yang junior bukan secara pangkat, tapi secara umur. Hendaklah dia tetap menghargai yang lebih tua. Bagaimana tidak dihormati dan dihargai? Ini orang lebih dulu kenal Allah Azza wa Jal. Lebih dulu dia sujud meletakkan keningnya di muka bumi ini, lalu kita tidak menghargai dan menghormatinya. Tapi selesai kita dari bab yang berkaitan dengan adab, di mana yang junior mengucapkan salam kepada yang senior. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab

منتهى السلام. Bab puncak dari salam itu di kata-kata yang mana? Yang kita tahu selama ini, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, itu puncaknya. Apakah ada tambahan lainnya? Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengatakan, wa idha huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha. Aurud duha. Apabila kalian mendapatkan penghormatan, ucapan salam dari seseorang, maka balaslah dia dengan yang

قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن أبي الزناد قال كان خارجة يكتب على كتاب زيد إذا سلم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. Kita lihat bahwasanya Kharijah ketika dia menulis surat kitab Zaid, ya, dia menambahkan assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullah wa barakatuh. Ini yang biasa kita baca. Lalu ada tambahan di sini, wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi. Apakah memang demikian yang disyariatkan? Beberapa waktu yang lalu kita membaca hadis di mana ada seorang laki-laki yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di majelisnya. Lalu ada satu orang yang mengatakan assalamu alaikum. Nabi mengatakan asyru hasanat. Ucapan assalamu alaikum itu 10 kebaikan. Famarra rajulun akhar, lalu lewat lagi laki-laki yang lain. Kemudian dia berkata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ishruna hasana. Ini orang mendapatkan 20 kebaikan. Famarra rajulun akhar, lalu datang orang yang lainnya, ini orang yang ketiga, dan berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala 30 hasana. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan 30 kebaikan. Dan sudah enggak ada. Ada tambahan, tapi tambahan itu dhaif. Maka, apakah benar ucapan salam itu hanya sampai wa barakatuh? Apakah boleh kita menambahkan ucapan lainnya? Ada beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana keduanya menyanggah kalau ada yang menambahkan setelah wa barakatuh. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendengar seseorang mengucapkan salam lalu dia tambah atas wa barakatuh, apa kata Abdullah bin Abbas? Innas salama intaha ilal barakah. Sesungguhnya

Islam yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam itu akhirnya adalah wa barakatuh. Enggak ada tambahan lagi. Jadi tidak ada ruang untuk menambah. Begitu pula ada sebuah asar dari Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengingkari kalau ada yang membaca dengan tambahan atau setelah ucapan wa barakatuhu masih dikasih tambahan lagi. Dan di antara dalil yang digunakan bahwa salam itu berakhir dengan wa barakatuhu adalah firman Allah di surat Hud ayat 73 ketika para malaikat memberikan kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan memiliki anak dan Nabi Ibrahim akan punya anak lagi. Dia lalu para malaikat mengatakan qalu atajabina min amrillah. Mereka berkata, apakah engkau heran, takjub dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Lalu malaikat mengatakan rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Di sini malaikat hanya sampai wa barakatuhu wa rahmatullahi wa barakatuhu, enggak ada tambahan lagi. Baik. Di hadis yang baru saja kita baca disebutkan di sini bahwasanya salamnya adalah assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh wa tibu salawatihi wa tayyibu salawatihi, yang artinya wahai amiral mu'minin, semoga keselamatan untukmu dan rahmat Allah dan berkahnya dan ampunannya. Jadi tambahannya wa maghfiratuh. Setelah wa barakatuhu ditambahin wa maghfiratuh, lalu ditambahin lagi wa tayyibu salawatihi, dan yang baik-baik dari salawat yang Allah berikan. Dalam bab yang disebutkan Imam Bukhari ini seakan-akan Imam Bukhari memperbolehkan tambahan setelah wa barakatuhu. Itu tambahan maghfiratuh. Kemudian juga ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata, ini disebutkan dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir karya Imam Bukhari. Apa katanya disebutkan di sini? Qala kunna idza sallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama alaina. Kita biasanya apabila Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam kepada kami, qulna, maka kami akan berkata menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Ini yang disebutkan. Dan ini disahihkan oleh sebagian ulama, dikatakan bahwasanya sanadnya adalah bagus. Kemudian ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah tambahan ini, tapi tambahan itu lemah. Adapun tambahan wa maghfiratuh disebutkan sahih. Taib. Kemudian tambahan yang baru saja kita baca itu ada wa tayyibu salawatihi. Dan apabila hadisnya sahih ya diamalkan. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Kenapa? Karena tambahan seperti ini seharusnya menjadi hal yang masyhur di kalangan para sahabat Nabi. Tapi kita melihat bagaimana Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas mengingkari tambahan setelah wa barakatuh. Baik. Kita sudah selesai dari bab tambahan. Jadi, sebagian ulama berusaha untuk

0: menggabungkan antara hadis yang tidak mengandung tambahan dan hadis yang mengandung tambahan. Maka mereka menyebutkan kalau sekali-kali enggak apa-apa. Namun kalau dijadikan kebiasaan enggak boleh, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjadikan kebiasaan. Kalau sekali-kali kita tambah wa maghfiratuh umpamanya, maka tidak mengapa. Baik, kemudian kita masuk ke bab 459. Ini bab berkaitan dengan man sallama isyaratan. Tentang bab yang mengucapkan salam dengan isyarat. Isyarat itu bisa jadi dengan kepala, bisa jadi dengan mata, bisa jadi dengan tangan. Yang jelas, dia menggunakan isyarat. Boleh apa tidak? Kita akan baca hadis. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Bishr ibn al-Hakam. Qala haddatsana Hayyaj ibn Bassam Abu Qurrah al-Khurrasani ra'aituhu bil Basrah. Qala ra'aitu Anasan yamurru alaina fayumi'u biyadihi ilaina fayusallim. وكان به وضح ورأيت الحسن يخدب بالصفرة وعليه إمامة سوداء وقالت أسماء ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. طيب بسني disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan salam dengan isyarat. Bagaimana menggabungkan hal ini dengan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la tusallimu taslimal yahud wan nasara fa inna taslimahum bil akufi war ruusi wal isyarah. Nabi alaihi salatu wasalam melarang para sahabat dengan mengatakan kalian jangan mengucapkan salam seperti salamnya bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Karena sesungguhnya mereka mengucapkan salam dengan telapak tangan, dengan kepala, atau dengan isyarat lainnya. Jadi mereka kalau ketemu orang mungkin dada-dada mungkin. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Itu salamnya orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu hasad sekali dengan kaum muslimin tentang urusan bab salam ini. Karena salam ini yang menjadikan mereka solid dan saling mencintai. Nah, terus bagaimana? Apakah kita boleh mengucapkan salam dengan isyarat? Padahal itu menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Taib, ahibati fillah, karena adanya larangan mengucapkan salam dengan isyarat, maka isyarat hanya menjadi alat bantu bahwa engkau sedang mengucapkan salam. Dia tidak teriak. Dia cukup mengatakan assalamualaikum. Kemudian dia angkat tangannya sehingga orang yang jauh, waalaikumsalam, gitu. Dia tahu kalau orang ini mengucapkan salam. Jadi nggak boleh mengucapkan salam dengan isyarat saja. Harus dengan salam, kemudian isyarat itu diperbantukan untuk mengetahui bahwasanya orang ini sedang salam. Main naik mobil, dia salam dari mobilnya, orang ini jauh, maka dia mengucapkan assalamualaikum dengan tangannya, dia memberikan isyarat. Tapi tetap diucapkan dengan lisannya bahwa engkau sedang mengucapkan salam. Yang naik mobil, kadangkala dia enggak menurunkan kaca mobilnya. Kemudian dia mengucapkan salam dengan memberikan isyarat assalamualaikum dengan tangannya. Atau kita kadangkala kalau di lampu merah ya, ada orang-orang yang sedang meminta mengemis, lalu dia datang ke kaca mobil kita, apa yang kita lakukan? Kita angkat tangan. Dia faham kalau kita nggak mau ngasih. Atau jawaban kita, Allah Karim. Jadi isyarat dalam bab salam ini boleh untuk membantu salam. Tetap lisannya mengatakan assalamualaikum. Jadi lisannya tetap mengatakan assalamualaikum, walaupun orang yang di jauh itu tidak mendengar, tapi dengan isyarat semoga dia faham kalau kita sedang mengucapkan salam kepada mereka. Jadi tetap assalamualaikum lisannya, mungkin kalau jauh dia menggerakkan kepalanya agar orang itu faham kalau dia sedang mengucapkan salam. Kemudian disebutkan di sini, ra'aitu anasan. Ini ceritanya di Basrah ya. Basrah ini salah satu kota terbesar yang ada di Irak. Pertama adalah Kufah, kemudian Basrah. Dan dua kota ini berada di pinggiran Surat Efrat. Hanya saja Basrah sudah mendekati ke muara. Taib. Di bab mengucapkan salam dengan isyarat ini, Abu Qurrah, Hayyaj ibn Bassam berkata, ra'aituhu bil Basrah. Qala ra'aitu Anasan. Dia berkata, aku pernah melihat Anas, dia sedang melewatin kita. Fayumi'u biyadihi ilayna fayusallim. Maka Anas memberikan isyarat dengan tangannya, lalu dia salam. Jadi tangan bergerak, lisannya mengatakan assalamualaikum. Jadi disebutkan di sini bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memberikan isyarat. Dan juga disebutkan di sini bahwasanya Hasan itu menyemir rambutnya dengan warna kuning dan di atas kepalanya ada imamah yang berwarna hitam. Kemudian juga disebutkan athar dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Asma berkata, alwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila nisa bisalam. Nabi alaihi salatu wasalam menggerakkan tangannya kepada para wanita dalam rangka mengucapkan salam. Baik, kemudian ada hadis selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddatsana Muhammad ibn Ma'an qala haddatsani Musa ibn Sa'ad an abihi Sa'ad annahu kharaja ma'a Abdullah ibn Umar wa ma'a al-Qasim ibn Muhammad حتى إذا نزل سارفا مر عبد الله بن زبير فأشار إليهم بالسلام فرد عليه. طيب disebutkan di sini bahwa dia yakni Sa'ad pergi keluar bersama Abdullah bin Umar wa ma' al-Qasim ibn Muhammad dan bersama Al-Qasim bin Muhammad. Ketika mereka singgah di Sarif, Sarif ini boleh jadi nama tempat sebelum kota Mekah ya. Ketika sampai ke Sarif, marra Abdullah ibn Zubair. Lewatlah Abdullah ibn Zubair. Fa'asyara ilaihim bisalam. Dan Abdullah ibn Zubair, karena dia yang lewat, nih orang-orang sedang duduk, sedang singgah, maka Abdullah bin Zubair, boleh jadi saat itu beliau khalifah, beliau memberikan isyarat dengan salam, dengan tetap mengucapkan salam, dan Abdullah bin Umar bersama Qasim bin Muhammad membalas salam dari Abdullah bin Zubair. Disebutkan di sini bahwa sanadnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Belum lagi ada perawi yang majhul. Baik, kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khallad qala haddatsana Mis'ar an Alqamah ibn Marthad an Atha ibn Abi Rabah qala kanu yakrahuna at-taslim bil yad. Dahulu mereka membenci salam dengan tangan tanpa mengucapkan salam, ya. Jadi mengucapkan salam dengan isyarat dulu dibenci. Aw qala kana yakrahu at-taslima bil yad, bahwa Atha bin Abi Rabah membenci mengucapkan salam dengan tangan. Ini mereka enggak suka jemaah mengucapkan salam dengan tangan. Taib ahibati fillah. Kita masuk ke bab 460 setelah kita tahu bahwasanya salam dengan isyarat saja tidak boleh. Salam itu tetap ada ucapan yang diucapkan walaupun orang itu jauh tidak mendengar, tapi dengan kita mengatakan assalamualaikum semoga mereka faham bahwa kita sedang mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian di sini ada bab yusmi'u idza sallam. Orang ketika mengucapkan salam itu hendaklah suaranya didengar oleh orang yang dikasih salam. Karena ada sebagian anak, sebagian orang ketika kita kasih salam dia mengatakan oh aku sudah jawab dari hati. Oh enggak bisa. Engkau harus memperdengarkan ucapan salammu itu. Maksudnya ucapan salam dari mengucapkan salam kepada orang yang menyalami kita. Di mana di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khallad ibn Yahya qala haddatsana Mis'ar an Thabit ibn Ubaid qala ataitu majlisan fihi Abdullah ibn Umar faqala idza sallamta fa asmi' فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. Di sini disebutkan apabila engkau mengucapkan salam fa asmi', maka hendaklah orang yang mendapatkan salam itu mendengar. Jadi dengarkan. Jangan nunggu besok. Mamanya besok baru dikasih penjelasan. Oh, kemarin aku salam sama engkau. Kok enggak balas lu? Kok enggak salam? Aku salam, tapi enggak didengar. Maka di sini kita lihat Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, "Idza sallamta fa asmi'." Apabila engkau mengucapkan salam kepada orang, hendaklah suaramu yang lantang sehingga terdengar maksudmu tadi. Fa innaha tahiyyatun min 'indillah, karena salam itu adalah penghormatan dari Allah. Mubarakah yang penuh dengan berkah, thayyibah yang penuh dengan kebaikan. Karena kalau tidak terjadi salah faham kadang-kadang tadi. Ini orang kok enggak salam? Ketika ditanya, "Kamu enggak salam?" "Oh, saya salam dari hati." Loh, salam itu amalan lisan. Maka kenapa? Ada asar dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, "Idza sallamta," dari Abdullah bin Umar ya, "Idza sallamta fa asmi'." Kalau engkau mengucapkan salam, maka hendaklah salammu itu didengar. Kenapa? Karena itu adalah tahiyyah, penghormatan dari sisi Allah yang penuh dengan berkah dan penuh dengan kebaikan. Dan subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kalau datang ketika ada yang tidur di tempat itu, apalagi mungkin malam hari, Nabi SAW mengucapkan salam yang didengar oleh orang yang belum tidur dan tidak membangunkan orang yang tidur. Jangan sampai kita tahu orang tidur, kita teriak-teriak mengucapkan salam dengan harapan kita mengamalkan sunnah. Engkau bukan mengamalkan sunnah. Boleh jadi engkau mengganggu orang lain. Baik, jemaah rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullahu khairan.
1: Wa jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun melalui line telepon WhatsApp di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika ada yang menitipkan salam kepada kita Ustaz, ketika kita hendak berangkat ke Tanah Suci, menitipkan salam untuk Nabi SAW, apakah wajib juga untuk disampaikan Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Yang pertama ketahuilah, berkaitan dengan salam, kita itu tiap hari mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi enggak perlu dititipin. Setiap salat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang keliling. Kerjanya traveling. Yuballighuna an ummati salam. Yang kerjanya mereka menyampaikan dari umatku salam. Jadi malaikat itu yang menyampaikan salam kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kalau engkau dititipin salam, wallahu a'lam bissawab, ya engkau sampaikan. Fulan yaqra' alaikas salam, ketika di kuburan berziarah ke makam Nabi SAW. Karena kita memang ketika datang ke makam Rasul SAW, kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ingat, enggak perlu antum titip salam sebenarnya. Karena salam antum sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sudah menyampaikan dan tidak menunggu orang ini yang datang ke sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon melalui line telepon WhatsApp di 0218236543. Kami persilahkan. Baik, mohon maaf tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali memutar nomor telepon yang sama di 0218236543. Baik, sudah masuk, silakan. Baik, mohon maaf bisa dikecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Ya, baik. Silakan, dari siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Akidian, Ustaz Abdul Rahman.
1: Ah, naam. Dari
2: Bekasi yang kemarin itu.
1: Oh, Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz Safiq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah memberkahi antum beserta keluarga.
1: Amin.
2: Mau nanya terkait dengan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait dengan salam Ustaz, banyak ikhwan kita yang sebenarnya mengucapkan salam asal, gak ada sinnya gitu Ustaz, main asam, siap gitu, asakum, terus kum salam, itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Itu aja sih Ustaz yang ana tanyakan.
1: Baik.
2: Supron jazakallah Abu Luqman.
1: Gimana jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Gak ada sinnya. Siap, barakallahu fikum. Jadi, kalau ada orang yang mengucapkan salam, tapi bukan salam, ikum salam, sam ikum, maka nggak boleh. Karena kita tahu, orang-orang Yahudi, ketika mereka mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sam, itu artinya racun atau kematian atas dirimu. Tapi orang yang tidak teliti mendengar, maka dia pikir, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita jawabnya, Waalaikumsalam. Padahal dia tidak sedang mengucapkan salam. Maka kalau ada ikhwan-ikhwan yang menyingkat salam, atau kitanya yang tidak mendengar secara lengkap. Tadi kita sudah membahas hadis bahwa ketika mengucapkan salam, fa'asmi', maka bikin orang itu mendengar salam kita. Supaya tidak terjadi salah faham tadi. Dan kita tahu salam ini termasuk dari amalan lisan, bukan amalan hati. Amalan hati ya hanya kita sama Allah yang tahu. Amalan lisan dilihat, didengar, diperhatikan sama orang lain. Jadi mohon tadi yang menyingkat-nyingkat salam juga dalam tulisan ya, kadangkala mereka di WA tulisannya ASS, WRWB umpamanya, jangan. Engkau sedang mendoakan. Maka tulislah assalam. Apalagi sekarang nih, dengan adanya auto text, engkau gak perlu lagi, engkau nulisnya beberapa huruf, keluarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mempermudah. Jadi, kalau mau nyingkat, jangan sampai doa yang kau singkat. Karena doa itu permohonan kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Arif Julfikar, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, kalau ada orang Nasrani mengucapkan Assalamualaikum, apakah kita harus menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Wah, nah, berkaitan dengan ketika ada orang Nasrani mengucapkan Assalamualaikum, di sini ada dua pendapat para ulama ketika menjawab. Yang pertama menjawabnya dengan Wa'alaikum. Cukup dijawab Wa'alaikum. Karena kita nggak bisa dipastikan dia benar-benar mengucapkan salam atau bukan. Ketika orang-orang Yahudi mengucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam assalam, assalamualaikum, Nabi menjawabnya wa'alaikum. Sudah cukup. Tapi kalau benar-benar dia mengucapkan assalamualaikum, maka jawabnya boleh tetap wa'alaikum, atau sebagian ulama memulaikan wa'alaikumussalam. Kalau benar dia mengucapkan assalam. Tapi kalau tidak jelas, maka dijawabnya hanyalah dengan wa'alaikum. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz, dan kali ini kita akan angkat melalui line telepon atau line telepon WhatsApp di 0218236543. Kami persilahkan. Baik, silakan. Baik, kami informasikan bagi Anda yang berinteraksi kepada kami secara langsung melalui line telepon WhatsApp ataupun line telepon umumnya, tolong untuk dikecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Baik, kita coba angkat kembali, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Sam di Maluku Utara, Ternate.
1: Baik, silakan Pak Sam.
3: Ya, Ustaz saya mau bertanya. Apakah kalau kita masuk sebuah gedung atau sebuah rumah yang tidak ada penghuninya, bisakah kita menyampaikan salam? Dan bagaimana caranya menyampaikan salam di gedung yang kosong itu? Makasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Nah, apabila tempat yang kita masukin kosong, tidak ada orangnya, maka di antara yang bisa kita ucapkan adalah mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Allah mengatakan fasallimu ala anfusikum. Bacaannya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Seperti itu. Jadi ketika tidak ada orangnya, yang lebih tepat adalah mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Kita mengucapkan salam kepada diri kita. Dan jangan lupa ketika kita masuk rumah yang kosong, gedung yang kosong, yang tidak ada penghuninya, untuk membaca doa, membaca bismillah paling tidaknya, kemudian mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Dayat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah setiap masuk ke rumah kita harus bilang assalamualaikum Ustaz, dan apakah ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tafadhol Ustaz.
0: Naam. Jadi kalau kita lihat, kalau masuk rumah, Allah Azza wa Jal memberikan arahan. Ana akan bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di di surat An-Nur ayat 27. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penduduk yang ada di rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu lebih baik buat kalian dan agar kalian mengambil pelajaran. Jadi berkaitan dengan masuk ke rumah, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah tersebut. Kemudian kalau itu rumah kita sendiri umpamanya, kita masuknya enggak perlu izin. Tapi kita tetap mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut. Kita jangan bicara rumah ya. Kita berjumpa dengan orang di jalan, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Apalagi kita datang dari luar, masuk ke rumah, dan di rumah ada manusia di sana. Maka hendaklah kita mengucapkan salam kepada mereka. Ini yang kadangkala tidak lagi diamalkan oleh orang. Dulu para sahabat Nabi, mereka berjalan bersama. Udah pernah kita bahas hadisnya. Mereka berjalan berdua, tahu-tahu ada pohon yang memisahkan mereka. Akhirnya mereka berpisah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ketika berjumpa lagi, mereka mengucapkan salam. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Seperti apa modelnya, kadang-kadang kita jalan sama teman-teman kita, atau kita berlari bareng, tetap menemui jalan sempit, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, lalu berjumpa lagi. Maka hendak kita mengucapkan salam. Barakallahu fikum. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih ada beberapa waktu kembali kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ini. Kita baca kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Rahman, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara menjawab salam Ustaz ketika kita sedang sholat? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.

0: Apa pertanyaannya barusan?
1: Baik, pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah cara menjawab salam ketika kita sedang sholat Ustaz? Tafadol Ustaz.
0: Oke. Barakallahu fikum. Naam, ketika kita sedang sholat, yang pertama membalas salamnya itu dengan memberikan isyarat ya. Dengan memberikan isyarat, boleh jadi dengan mengangkat tangan sehingga orang itu tahu kita telah menjawab salamnya. Sebagaimana ada beberapa riwayat bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tatkala mendapatkan salam dari seorang sahabat dan posisi beliau sedang sholat, beliau memberikan isyarat dengan tangannya yang isyarat itu membuat orang itu faham bahwa salamnya sudah dijawab. Karena di sholat itu ada kesibukan sehingga orang tidak bisa menjawab salam dengan lisannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih kita akan angkat pertanyaan kembali Ustaz, dan sekarang kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
2: Menjawab salam dengan lisan.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon maaf, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya?
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Penghasilan bekerja di...
1: Iya, silakan.
3: Dengan Hasan di Jakarta.
1: Iya, silakan.
3: Dengan Hasan di Jakarta.
1: Ya, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustadz, apa hukum penghasilan bekerja di minimarket yang sangat populer dan sangat banyak cabangnya di Indonesia ini, yang selain menjual makanan, minuman, dan sebagainya yang halal, juga menjual atau menyediakan jasa yang haram seperti rokok, pembayaran cicilan leasing, atau cicilan beriba, dan sebagainya. Tapi tetap sangat dominan menjual barang dan jasa yang halal seperti yang diketahui.
1: Baik.
3: Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Wa jazakumullahu khairan. Tafadol Ustaz.
0: Pertanyaannya apa? Boleh enggak kerja di situ gitu?
1: Nah Ustaz, pertanyaannya apakah boleh bekerja di sana Ustaz, dan bagaimana penghasilannya Ustaz?
0: Barakallahu fikum ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi ketika seorang bekerja di sebuah tempat, tempat itu mungkin memiliki banyak divisi. Kalau tadi disebutkan dia jualannya banyak. Namun apabila ternyata dia juga menjualkan, posisi dia adalah posisi orang yang menjualkan barang-barang yang terlarang. Boleh jadi di situ ada khamar juga umpamanya. Ada akad-akad yang terlarang dalam agama. Maka dia termasuk membantu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian hendaklah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan tolong-menolong dalam kemungkaran, dalam kebatilan, dalam hal yang menimbulkan permusuhan. Maka tempat-tempat yang seperti itu adalah tempat-tempat yang syubhat, yang bercampur antara yang halal dan haram, dan hendaklah seorang muslim menghindarinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Hatta Saputra, dan juga pertanyaan lain yang pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya mengucapkan salam Ustaz ketika kita melewati makam atau kuburan Ustaz, dan apakah dibedakan antara kuburan lainnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan melewati Allah, kita sedang menunggu antrian yang sama untuk berpindah dari rumah yang kita tempati menuju ke sebuah lubang yang ukurannya rata-rata sama 1x2 meter kurang lebih. Kemudian kita akan ditinggal oleh keluarga kita. Bagaimana tatkala kita melewati kuburan yang bakal menjadi tempat kita nantinya? Kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, tentunya ke kuburan orang-orang Islam. Sebagaimana kita dilarang untuk memulai salam kepada orang-orang non-muslim. Di kuburan pun kita mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insya'Allah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu yang kita bacakan. Kita ucapkan salam kepada umat Islam yang ada di sana. Kalau ternyata bercampur beberapa kuburan, Anda lihat kuburan umum, kadangkala di situ muslim, sini ada Nasoro, dan hendaklah kita mengkuburkan kaum muslimin di tempat kaum muslimin. Orang-orang Nasoro dikuburkan di tempat orang-orang Nasoro, dipisahkan. Jadi yang kita ucapkan salam kepada kaum muslimin, bukan kepada orang-orang yang non-muslim. Seperti itu kiranya. Dan tatkala kita melewati kuburan, ingatlah kepada pemutus kelezatan. Ingatlah bahwa yang namanya kematian akan membuat kita lupa dengan semua kelezatan. Karena ada orang yang datang ke kuburan ingat dunia. Yang dia ingat dunia. Dia berharap dengan ziarah kubur rizkinya semakin luas. Dia berharap dengan ziarah kubur dia naik pangkatnya. Padahal tujuan kita ziarah kubur atau ketika kita lewat kuburan adalah mendoakan yang mati, mengucapkan salam kepada dia. Bukan kita kemudian mengingat dunia, kita seharusnya ingat mati. Dan ahibbati fillah, dulu banyak kuburan. Ini bicara tadi, lewat kuburan. Banyak kuburan yang letaknya di tengah kota. Namun tatkala kotanya semakin melebar, kuburan itu ditaruh di tempat-tempat yang jauh. Sehingga kita nggak ingat lagi dengan kematian. Orang yang tidak ingat dengan kematian, maka dia akan hidup menderita karena memikirkan dunia yang fana ini. Kemudian dia tidak akan tobat-tobat. Dia akan menunda-nunda tobatnya dia. Dan dia akan malas beribadah. Karena memiliki angan-angan yang panjang. Oh, nanti saya akan tobat. Nanti saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini menambah keimanan kita. Dan ilmu akan bermanfaat kalau kita amalkan dan ikhlas dalam mengamalkannya. Jazakumullah khairan. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullahu Ta'ala yang telah membimbing kajian kita di kesempatan malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam

0: Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang, khususnya bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizullah Ta'ala. Bisa Anda simak kembali di setiap hari Senin malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
11: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
12: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
13: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
12: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
14: sekte,
12: firqah-firqah.
14: Alangkah banyaknya pada hari ini.
12: Jangan kalian bercerai-berai.
1: Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, para pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program, di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, senantiasa dalam keberkahan dan mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal, hati yang senantiasa meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa seluruh nikmat dan karunia dunia dan akhirah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, semuanya datang dari Allah, karunia dari Yang Maha Kuasa. Kemudian lisan kita senantiasa memuji dan memuja Allah Azza wa Jal, bertahmid, bertasbih, bertahlil dan membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Semua hal itu adalah bagian dari syukur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, semua kekuatan, kesempatan, kemudian anggota badan kita, kita gunakan untuk melakukan ubudiyah, melakukan berbagai kebajikan, berbagai amal saleh, yang itu semua merupakan bukti nyata kesyukuran seorang hamba. Maka seorang yang tidak beribadah, seorang yang tidak taat kepada Allah, seorang yang tidak berbuat kebajikan, sungguh orang yang sangat-sangat ya sedikit syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, topik kita, pembahasan kita tentang mahabbah, yang merupakan salah satu dari amalan-amalan hati. Bagaimana hakikat mahabbah? Kemudian kedudukannya, begitu juga bagaimana kita meraih mahabbatullah Azza wa Jalla. Ini yang akan dijelaskan Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam pembahasan manzilatul mahabbah, tingkatan yaitu al-mahabbah, kecintaan. Akan tapi sebelumnya, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin. Pada hari ini, hari Jumat, ya, tertulis ya kalender Masehi itu 2 Januari. Bukan 2025 lagi, 2026. Ya, dari angka 5 menjadi 6, 2026. Bertambah besar angkanya. Tapi ingatlah bahwa sisa hidup kita semakin berkurang, semakin kecil. Ini poin pertama yang harus menjadi renungan kita semua. Yang kedua, tidak ada yang spesial dalam perubahan tahun tersebut. apalagi memperingatinya. Jika perpindahan tahun Hijriyah itulah tahun bulan yang merupakan standar penanggalan orang-orang muslimin, tidak disyariatkan untuk memperingatinya, apalagi ya perubahan tahun yang merupakan ya pegangan atau standar penanggalan bagi non-muslim secara umum. Kembali dikatakan tidak ada yang istimewa dalam perubahan tahun itu. Yang istimewa dalam hidup seseorang mau ya berubah tahun atau di tahun yang sama, ya, berubah hari, pertukaran hari, bulan, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tidak ada yang spesial kecuali hanya dengan satu kondisi. Dalam satu kondisi, tatkala perubahan hari demi hari tersebut, waktu demi waktu, tahun demi tahun tersebut, seorang hamba senantiasa ya istiqamah di atas kebaikan. Di mana hari yang dia hadapi atau hari yang sedang dia jalani lebih baik dari hari yang sebelumnya, maka dia memulai hidupnya dengan bertaubat kepada Allah. Ya, memiliki tekad yang kuat untuk senantiasa istiqamah dan melakukan ubudiyah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dia senantiasa menjaga batasan-batasan agama dan menjauhkan diri dari berbagai hal-hal yang akan mencemari, menodai keimanannya, yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, hari yang spesial, tahun yang spesial bagi seorang mukmin tatkala hari-harinya di isi dengan ketaatan kepada Allah, tatkala dia senantiasa bertaubat kepada Allah dan tentunya senantiasa melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri, mana yang kurang untuk dilengkapi, mana yang keliru untuk diperbaiki, mana yang telah baik untuk ditambah dan ditingkatkan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, maka mari kita isi dan kita tulis di lembaran-lembaran baru di tahun 2026 ini. Ya, mari kita goreskan dalam lembaran catatan kehidupan kita hal yang terbaik sebagai bekal menghadap Allah Azza wa Jal. Memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat untuk terus melakukan kebaikan, berbagi kebaikan, menjalin hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama. Meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan ubudiyah kita, meningkatkan akhlak kita, dan untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang spesial dalam kehidupan seorang muslim, bukan dengan pergantian tahun. Naam, dalam pergantian tahun, pergantian hari demi hari, terdapat di dalamnya banyak pelajaran, terdapat di dalamnya banyak mau'izah, nasihat. Tentunya bagi orang yang ingin mengambil nasihat, bagi orang yang menggunakan ya pikiran untuk bisa mengambil pelajaran. Tapi bagi mereka yang terlena dalam kelalaian, bagi mereka yang hanya mengikuti tradisi orang-orang non-muslim, ya, memeriahkan, merayakan, bahkan sering disertai dengan berbagai tradisi dan budaya, ya, perayaan yang bertentangan dengan syariat, norma-norma agama, apalah arti kegembiraan yang sesaat? Apalah arti perubahan tahun yang dimulai dengan kemaksiatan dan kemungkaran, dosa, kemaksiatan? Dan ingat bahwa bila sisa umur ini diisi dengan kebaikan. Mudah-mudahan dosa yang telah berlalu dimaafkan. Tapi bila senantiasa seorang terus-menerus dalam kejahatan, dosa dan kemaksiatan di sisa umurnya, dikhawatirkan dia akan diazab, disiksa atas dosa yang telah berlalu, dan juga waliyazubillah dosa di hari-hari yang dia akan hadapi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla taufiq, bimbingan, dan juga ditanamkan dalam diri kita kecintaan untuk berbuat kebajikan serta istiqamah di atas ketaatan sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita lanjutkan pembahasan tentang salah satu dari amalan hati, yaitu al-mahabbah, itu kecintaan. Dari dua sisi, kecintaan hamba kepada Allah dan kecintaan Allah kepada hamba. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana kebiasaan beliau di dalam mengungkapkan berbagai permasalahan ilmiah, terutama yang berkaitan dengan hati, amalan-amalan hati, dan juga berbagai penyakit hati, kemudian beliau memberikan resep dan obatnya dengan ungkapan yang begitu indah sekali. Narasi yang beliau tulis, redaksi yang beliau goreskan di dalam kitab Madarijus Salikin ini luar biasa. Bagaimana beliau mengungkapkan hakikat cinta. Beliau menjelaskan kedudukan mahabbah dalam kehidupan seorang hamba, dan ini merupakan amalan hati. Kata beliau, ini adalah manzilah, kedudukan, allati fiha tanafasal mutanafisun, kedudukan yang orang-orang yang beriman, ahlul mahabbah, berlomba-lomba untuk meraih dan sampai kepada kedudukan tersebut. Mereka selalu melihat dan memperhatikan kedudukan itu. Mereka menyingsingkan lengan untuk bersungguh-sungguh meraih kedudukan itu. Tafanal muhibbun, mereka betul sungguh memberikan segalanya untuk meraih mahabbah itu. Beliau mengatakan, hiya qutul qulub, itu nutrisi hati. Wa ghidaul arwah, gizinya ruh. Wa qurratul uyun, sesuatu yang akan mendatangkan kesejukan dalam pandangan mata. Wa hiyal hayatul lati man hurimaha fa huwa min jumlatil amwat. Kecintaan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Barang siapa yang tidak meraih kehidupan itu, maka dia tergolong ke dalam orang-orang yang telah mati. Wa nurul lati man faqadahu fa huwa fi biharil dhulumat. Dia cahaya. Barang siapa yang tidak mendapatkan cahaya tersebut, maka dia tenggelam dalam lautan kegelapan. Wasyifa'ul ladhi man 'udimahu halat biqalbi jamil asqab. Itu adalah obat yang barang siapa tidak mendapatkan obat dan resep tersebut, maka hatinya akan diselimuti oleh berbagai penyakit. Wal ladzatu allati man lam yadhfar biha fa'ishu kulluha humumun wa alam. Itulah kelezatan, kenikmatan, kelezatan. Barang siapa yang tidak merasakan kelezatan itu dan tidak mendapatkannya, maka kehidupannya semuanya humum, kegalauan, kebimbangan, wa alam, dan kesedihan, kesakitan. Naam. Beliau menambahkan, cinta itu ruhul iman wal a'mal wal ahwal. Kecintaan itu adalah rohnya al-iman, keimanan, amalan, wal-maqamat, kedudukan, wal-ahwal, keadaan dan kondisi seorang hamba. Apabila hati atau apabila semua ya dimensi kehidupan hamba tadi, imannya, amalannya, kedudukannya, perihal dan ahwalnya kosong dari kecintaan, maka kata beliau, fahiya kal jasadil ladzi la ruha fiha. Seorang hamba hatinya seperti jasad yang tidak ada rohnya, alias itu adalah mayat. Jasad yang tidak ada rohnya berarti jasad tersebut telah mati. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kecintaan, kata Imam Ibnu Qayyim, inilah yang mendorong orang-orang yang senantiasa berjalan ya untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla, yang mungkin dalam persepsi mereka, mereka tidak bisa ya menempuh jalan yang sulit tersebut. Tapi dengan dorongan cinta, semua itu terasa ringan. Ya, mereka sampai kepada tujuan. Ini yang senantiasa membuat mereka berjalan, menelusuri kehidupan ini dengan berbagai rintangan dan hambatan, kesulitan, ya, sehingga mereka sampai kepada tujuan. Meraih cita-cita. Inilah yang mengangkat derajat mereka sampai kepada tingkatan derajat orang-orang yang ya as-sidq, yang jujur dalam imannya. Dan inilah kedudukan, yaitu cinta, yang menjadi sebab seseorang bisa masuk ke dalam pintu, melewati pintu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada Allah, meraih ridha-Nya, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah tanpa cinta kepada-Nya. Oleh karena itu, beliau juga menjelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Tallahi laqad dhahaba ahluha bi syarafid dunya wal akhirah." Demi Allah, sungguh orang-orang yang memiliki kecintaan itu, cinta yang tulus itu, sungguh telah meraih, pergi telah dengan membawa dan meraih seluruh kemuliaan dunia dan akhirat. Karena bagi mereka mendapatkan ma'iyah mahbubiyah, kebersamaan sang kekasih yang senantiasa menyertai mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan, telah menjelaskan dan menentukan. Ya, tatkala Allah mentakdirkan seluruh, menentukan seluruh takdir makhluk, ya, sesuai dengan kehendak Allah dan hikmahnya yang mulia, bahwa al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Seorang akan bersama kekasihnya. Bila cinta kita pada Allah, cinta yang tulus, maka kita akan hidup bersama Allah. Bila cinta kita kepada Rasulullah, cinta yang tulus, kita akan disatukan dengan Rasulullah di akhirat kelak. Bila cinta kita kepada generasi terbaik umat ini, ahlul iman, kaum muhajirin wal ansar, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka di surga kelak. Nabi SAW menjelaskan, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang, ya, bersama orang yang dicintainya. Ini nikmat yang luar biasa, karunia yang tiada taranya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana kecintaan yang tulus itu telah menyertai dan menyelimuti hati seorang hamba yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk meraih kemenangan dan keberuntungan, ya, dia akan bersegera, bergegas untuk ya mengijabahi, memenuhi seruan tersebut, karena dia rindu dan cinta kepada kekasihnya dan rindu untuk bertemu dengannya. Kenapa tidak? Ya. sang kekasih telah memanggil untuk kebaikan. Tatkala seruan azan dikumandangkan. Dan muazzin mengatakan, hayya ala salah, hayya ala falah. Maka hati orang-orang yang bersemi dalamnya cinta kepada Allah bergegas untuk memenuhi seruan itu. Dia mendapatkan ketenangan dalam menjalin hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dalam salat dan ibadahnya. Maka dia akan memberikan segalanya untuk bisa sampai pada tujuan itu. Ya. Dia akan berkorban. Ya. Dia akan berkorban. Memberikan sesuatu yang paling dia cintai untuk sampai ya kepada sang kekasih. Ikhwatul iman, kata beliau, harga ya, biaya untuk mendapatkan surga atau mendapatkan kecintaan itu, kata beliau, badlur ruh, mengorbankan jiwa raga kita, harta ya. Adapun orang yang bangkrut, orang yang pengecut ya, dan yang bakhil, kikir, tidak mau ya berkorban dan tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, maka dia tidak akan sampai kepada untuk meraih ya cinta tersebut yang tentunya buah dari kecintaan itu lebih baik dari cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu beliau ya melanjutkan dan menjelaskan bahwa kecintaan tersebut bukan sekadar ucapan di bibir atau ucapan di lisan. Kecintaan membutuhkan pembuktian. Semua orang akan bisa menyatakan saya cinta, tapi segelintir yang bisa membuktikan ucapan itu dalam perbuatan yang nyata. Oleh karena itu kata beliau, tatkala semua orang bisa mengatakan saya cinta, karena suatu yang mudah untuk diucapkan, maka kata Imam Ibnu Qayyim, mereka ya dituntut untuk membuktikan cinta tersebut. Karena jika semuanya dibiarkan mengatakan, menyatakan sesuatu tanpa bukti, maka semua orang akan mengatakan ini miliknya, ini haknya, sementara hal itu bukan hak dan miliknya. Dia akan mengatakan saya memiliki ini dan itu, tapi tidak ada bukti, maka pernyataan tersebut sama artinya dengan kebohongan, palsu. Tidak ada bukti yang bisa dijadikan sebagai ya alat untuk pembuktian. Oleh karena itu kata beliau, la tuqbal hadhihi ad-da'wa illa bi bayyinah. Pernyataan yang demikian itu tidak bisa diterima kecuali bila ada bukti yang nyata. Apa buktinya? Beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Azza wa Jalla, "Fattabi'uni." Ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini bukti cinta. Cinta bukanlah pernyataan, tapi pengorbanan dan perbuatan. Bila kita mengatakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, apa buktinya? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat sebagai bukti ya terhadap segala bentuk pernyataan tentang cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan mencintai kalian. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Maka semua yang menyatakan cinta tadi mundur. Ya. Ternyata mereka telah berdusta dalam pernyataannya. Ya. Kecuali yang ya tetap kokoh, yang tetap istiqamah, ya, menelusuri jalan cinta tadi, yaitu para pengikut, ya, para pengikut, ya, kekasihnya. Itu Rasulullah SAW dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam akhlak. Naam. Mereka yang istiqamah berjalan di atas jalan cinta tadi, yang selain mereka mundur teratur. Ya. Kena terbukti. Ya. Mereka telah berdusta dalam pernyataannya. Kecuali orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan, di dalam perkataan, dalam akhlak, dan di dalam seluruh ya masalahan agama ini. Oleh karena itu, lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berjuang, berkorban, membela Rasulullah SAW, yang mereka istiqamah dalam mengikuti sunnah beliau, ya, petunjuk beliau. Kalau mereka diperintahkan untuk berjihad, mereka berjihad bersama Rasulullah. Ya, korbankan jiwa raga mereka, harta mereka, ya, demi membela Rasulullah SAW. Ya. Bahwa Rasulullah SAW lebih mereka cintai daripada harta, jiwa, bahkan pada dari diri mereka sendiri. Mereka berjihad jalan Allah, yujahiduna fi sabilillah, la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad jalan Allah. Ya. Perjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah, dan mereka sama sekali tidak khawatir, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela dalam hal itu. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga kaum muslimin di mana saja antum berada. Orang-orang yang betul-betul cintanya telah bersemi, ya, cintanya kepada Allah telah bersemi dalam hati. Maka mereka akan berjuang untuk membuktikan cinta itu. Ya. Jiwa raga mereka dikorbankan untuk membuktikan cinta. Ya, karena sesungguhnya transaksi yang telah terjadi antara mereka dengan Allah sang kekasih. Ya. Dan yang demikian itu tidak bisa terrealisasi kecuali dengan ya nilai dan nominal dan harga yang begitu mahal. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Balasan bagi mereka adalah surga. Ini, ya, transaksi antara hamba dengan Allah. Kemudian yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut adalah Rasulullah yang menyampaikan syariat kepada umatnya. Allah yang membeli, kemudian keuntungannya adalah surga. Siapa yang menjadi saksi? Rasulullah, beliau yang telah menjelaskan syariat. Maka tatkala orang-orang yang dalam hatinya bersemi cinta kepada Allah mengetahui ya nilai dari transaksi tersebut, ya harga dari ya apa yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla itu jannah. Nah, ternyata tidak ada yang lebih mulia dari surga itu, lebih mahal dari surga. Yang demikian itu mereka ketahui ya dengan nyata. Maka mereka bergegas tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, karena barang siapa yang tidak menggunakan kesempatan itu, maka dia akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Ya, maka mereka bersungguh-sungguh berbaiat untuk merestui, menerima transaksi itu, ya, tanpa ada pilihan sama sekali, tanpa ada keraguan sama sekali. Dan mereka mengatakan, demi Allah, saya tidak akan meninggalkan, tidak akan membatalkan baiat dan transaksi ini. Ikhwatul iman. Oleh karena itu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sampai mereka menguruhinya dan hartanya. Kenapa? Karena cinta kepada Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti yang lebih baik bagi mereka. Ya, mereka Allah Azza wa Jal, jangan dikira, ya, mereka mati di sisi Allah. Kendati jasad mereka telah hancur, tapi jiwa, roh mereka dalam kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Qala Allah Azza wa Jalla, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kalian mengira orang-orang yang, ya, meninggal di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla, ya, mereka itu, ya, sungguh telah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka ahya, hidup, ya, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzakun, mendapatkan rezekinya. Farihina bima atahum Allah min fadl, mereka bergembira dengan apa karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ya, apabila pohon kecintaan itu telah tertanam di dalam hati dan dia telah subur bersemi, tumbuh subur dan bersemi, dan selalu disirami dengan ikhlas serta mutabaah. Jadi ini siramannya. Pohon kecintaan itu bila telah tumbuh di hati itu harus disirami, ya, biar tidak menjadi gersang, ya, biar pohon tersebut tumbuh dengan subur dan membuahkan hasil atau buah yang manis. Jadi disirami dengan ikhlas, wasuqiyat bima'il ikhlas, kata Imam Ibnu Qayyim, wa mutaba'atil habib, dan mengikuti sang kekasih, mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW, maka pohon cinta itu athmarat anwa'at thimar, akan, ya, menghasilkan berbagai buah yang lezat dan manis. Wa atat ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, dia akan memberikan buah, buah, dia akan berbuah setiap saat dan waktu. Ya. Asluha thabit fi qararil qalbi. Ya. Pohonnya, ya, akarnya tertancap dalam hati seorang hamba. Wafaruha muttasilun bisidratil muntaha, kata beliau, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi sampai ke sidratil muntaha. Subhanallah, ungkapan yang luar biasa. Artinya cinta itu harus dipupuk, gak bisa dibiarkan begitu saja, ya. Sama halnya tatkala kita menanam sebuah tanaman kemudian dibiarkan, ya, tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak disiram.

kami, ya dia akan mati, gersang mati. Nah, begitu juga kecintaan. Pohon kecintaan yang tertanam harus kita tanam dalam hati kita. Nah, kemudian disiram dengan ikhlas, dengan mutabaah, ya, maka dia akan berbuah. Dengan demikian, ya, pohon tersebut akan tumbuh, ya, dengan kokoh, kemudian membuahkan buah yang manis. Ikhwatul iman, orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jal, ya, amalan mereka, ya, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menghadap Allah Azza wa Jalla, karena Allah cinta kepada pelakunya dan juga amalan mereka. Ilaihi yas'adul kalimat tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah kalimat-kalimat yang baik itu, ya, yas'ad, naik, karena Allah hanya menerima yang baik. Wal amalus salih yarfa'u, amal salih juga diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai bukti bahwa Allah menerima amalan tersebut. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu kesimpulan atau ya ungkapan secara global yang mampu diutarakan, disampaikan, ya, dari kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang kedudukan mahabbah, ya, urgensi mahabbah dan juga ya hakikat mahabbah. Kemudian kata beliau, apakah ada definisi mahabbah, ya, yang bisa mengungkapkan hakikat cinta itu? Kata beliau, ya, tidak ada satu definisi yang bisa mengungkapkan hakikat cinta itu. Ya. Bahkan, kata beliau, apapun definisi yang ingin diutarakan, disampaikan tentang hakikat cinta, maka ungkapan tersebut semakin menambah, ya, ketidakjelasan dari cinta itu. Ya. Cukuplah, kata beliau, keberadaan cinta itu sebagai definisinya. Cukuplah cinta itu mengungkapkan hakikat dirinya. Dan cinta itu tidak bisa disifati, ya, dijelaskan dengan satu sifat yang lebih nyata dari cinta itu sendiri. Wala tusaful mahabbatu biwasfin adhara minal mahabbah. Kemudian beliau menjelaskan, adapun pembicaraan manusia tentang cinta, itu bukan tentang hakikat cinta yang sesungguhnya, tapi hanya tentang sebab-sebabnya. Asbabul mahabbah, wajibati, hal-hal yang wajib, kewajiban, ya, yang merupakan konsekuensi dari cinta itu. Kemudian alamatuha, tanda-tanda kecintaan itu, syawahidwa, saksi dan bukti, ya, indikator dari cinta itu. Thamaratiha, buah manis dari cinta. Wa ahkamnya, dan hukum-hukum seputar masalah cinta. Kata Imam Ibnu Qayyim, pembicaraan manusia, penjelasan manusia tentang hakikat cinta hanya, ya, sebatas menjelaskan keenam perkara tadi. Sebabnya, kewajiban atau konsekuensi dari cinta, tandanya, indikatornya, kemudian buah dari cinta, kemudian hukum-hukumnya. Adapun hakikat cinta, kata beliau, cukuplah kalimat al-mahabba itu sebagai definisi yang menjelaskan hakikat cinta itu. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib, kemudian beliau menjelaskan ada 10 sebab, ya, untuk meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Nah, barang siapa yang ingin meraih cinta Allah Azza wa Jalla, perhatikan, ada 10, ya, sebab, 10 faktor, ya. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qira'atul Quran. Ya, kemungkinan, ya, waktu yang tersisa tidak bisa menjelaskan, ya, atau kita menjelaskan semua 10 poin tersebut, ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita jelaskan. Tapi intinya poin yang pertama, kata beliau, al-asbab al-jalibah lil mahabbah. Sebab-sebab, ya, untuk mendatangkan mahabbah, untuk merealisasikan, ya, cinta, untuk mendapatkan cinta, wal-mujibah laha,
untuk mendatangkan kecintaan itu. Asyara, ada 10 kita belum. Poin yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur wattafahum lima'anihi wa ma urida bihi. Katadabbur alkitab alladhi yahfazuhu al'abdu wa yashrahuhu liyatafahhama murada sahibihi min. Yang pertama, bila kita ingin meraih kasih sayang Allah, cinta Allah Azza wa Jal, dan di waktu yang sama ini bukti cinta, adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabur, ya, dan berusaha untuk memahami makna-maknanya. Dan apa yang dimaksud, ya, oleh ayat-ayat Al-Quran tadi. Ini poin yang pertama. Qiraatul Quran. Al-Quran kalamullah, ya. Kalam yang terbaik. Tentu pastilah Allah mencintai Al-Quran. Ya. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai bentuk kasih sayang dan kecintaannya kepada hamba agar mereka mengenal Allah. Di dalamnya terdapat berbagai hukum, pelajaran, nasihat, ya. Di dalamnya terdapat penjelasan. Ya. Tentang Allah, tentang syariatnya, tentang yaumil akhir, dan seluruh kebaikan. Nah, apa yang Allah inginkan? Al-Quran adalah risalah. Ya. Surat yang Allah turunkan, ya, kepada kita, hambanya, melewati Jibril, Jibril menyampaikannya, ya, kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul menyampaikan kepada kita, hamba Allah. Ya. Kemudian dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dipahami, untuk dibaca. Maka barang siapa yang ingin meraih cinta Allah, poin yang pertama yang harus dia lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, sangat disayangkan di zaman sekarang ini, banyak media yang membuat kita lalai dari membaca Al-Quran. Bahkan sehari berlalu dalam hidup kita enggak pernah membaca satu huruf Al-Quran. Ya. Kemudian kita mengatakan cinta kepada Allah. Ayo cinta. Cinta apa ini? Cinta palsu. Bohong. Ya. Al-Quran. Kalamullah. Yang Allah cintai. Maka bukti cinta kepada Allah dan cara atau faktor untuk meraih cinta kepada Allah, qiraatul Quran. Jangan sampai kita tergolong ke dalam atau masuk ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Yang Nabi SAW mengadu kepada Allah tentang perihal mereka yang, ya, meninggalkan Al-Quran. Qala Rasul, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang yang diadukan di Rasulullah SAW kepada Allah bahwa mereka telah meninggalkan Al-Quran. Ya. Ini yang pertama. Silakan introspeksi diri kita. Ya. Di momen yang baik dan di awal tahun ini, mari kita, ya, memiliki semangat dan tekad yang kuat. Mari kita perbaharui, ya, hubungan kita dengan Al-Quran. Jika selama ini kita lalai, jarang membaca, ya, dengan berbagai alasan, terlalu banyak waktu yang tersita, yang disia-siakan tanpa ada manfaat, ya, bagi seseorang, tentu ini adalah waliyazubillah, ya, kerugian. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin cinta atau yang ingin mendapatkan cinta Allah, maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya, Allah perintahkan kita untuk hal itu. Nah, faqra'u ma tayassara min al-Quran. Dan Allah mudahkan, alhamdulillah. Nah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meraih cinta Allah, bersungguh-sungguh melakukan, ya, amalan-amalan yang sunnah setelah, ya, menyempurnakan yang wajib. Ya, jangan dibalik. Sungguh-sungguh yang sunnah, tapi yang wajib dilalaikan. Enggak, keliru. Ini orang yang tertipu. Ya. Syaitan menipu seseorang
dia sungguh-sungguh melakukan amal yang sunnah, yang wajib dilalaikan, ditinggalkan. Keliru. Jadi dilaksanakan yang wajib terlebih dahulu, disempurnakan. Sholat 5 waktu. Tepat waktu. Dengan rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, sunnah-sunnahnya. Semua. Ya, penuh kekhusyukan. Disempurnakan. Tidak dilalaikan. Baru setelah itu. Ya, dilengkapi dengan amal-amal yang sunnah. Rawati, qabliyah, dan ba'diyahnya. Puasa wajibnya. Ya. Jadi hal-hal yang wajib dilaksanakan kemudian dilengkapi dengan hal-hal yang sunnah. Maka yang demikian itu seorang akan sampai kepada tingkat mahabbah atau menjadi ya, kekasih Allah Azza wa Jalla. Di dalam hidup ini kita melihat sebagai ya, sebagian fenomena di masyarakat. Jadi mereka Masya Allah semangat dalam berbuat kebajikan, amalan-amalan yang sunnah, Masya Allah. Ya. Tapi ternyata yang wajib diabaikan, tidak disempurnakan. Ya. Ini keliru. Sebagai contoh, ya. Di Ramadan misalnya, salat tarawih tidak wajib. Sunnah. Ya. Tapi kita melihat bagaimana di Ramadan, Masya Allah, salat tarawih ramai. Ya. Tapi salat 5 waktu, masjid kosong. Atau hanya mungkin ya, 1 sab, 2 sab. Kalau tarawih, Masya Allah, penuh masjid. Subhanallah. Seorang bila tidak salat tarawih, tidak berdosa, tapi rugi. Tapi kalau tidak sholat wajib, sholat fardu, 5 waktu, ya, dosa. Tidak berjamaah, ini pertanda munafikin. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu dalam beribadah. Jadi laksanakan yang wajib, kemudian sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, ini penting, ya, salah satu dari prinsip dalam beribadah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, untuk senantiasa banyak berzikir, ya, senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Dawamu dzikrihi ala kulli hal, senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Dalam setiap ya perihal dan ahwal, bil lisan wal qalbi wal amal wal hal, berzikir dengan lisan, dengan hati, dengan amalan, wal hal, dengan ya perihal dan ahwal seseorang. Nah, jadi kita beramal itu dalam bentuk zikir kepada Allah, jangan lupa. Fa nasibuhu minal mahabbati ala qadri nasibin min dzikir, ya, bagian seseorang, bagian ya seseorang dalam meraih kecintaan sesuai dengan ya bagaimana ya kesungguhan dia dalam berzikir kepada Allah. Semakin dia banyak berzikir dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan, ya, maka dia akan semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, banyak zikir-zikir yang harus kita ya senantiasa ucapkan. Di pagi, di petang hari, dikir keluar rumah, masuk rumah, ya, dikir secara mutlak, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, ya, dikir di pagi hari sebelum tidur.

Allahu Akbar. Maka barang siapa yang mengucapkannya, pasti Allah mencintainya, kerana ini kalimat-kalimat yang sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ithar mahabbi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Ya. Kalau kita menghadapi dalam hidup ini dua hal yang di sana ada dua pilihan, dua keinginan. Yang pertama hawa nafsu kita. Nah, dan yang kedua ya apa yang dicintai Allah dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Bertentangan. Hawa nafsu ingin melakukan. Allah mengatakan jangan. Ya. Allah mengatakan kerjakan. Ya, tapi hawa nafsu mengatakan jangan, tinggalkan saja. Nah, syahwat nafsu. Ya. Nah, sekarang kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang yang ingin meraih cinta Allah, maka apa yang dicintai Allah itu yang dia ya, utamakan daripada yang dia inginkan atau dari hasrat dan keinginan nafsunya. Nah, ini sulit. Dan itu kata Imam Ibnu Qayyim, wa in sa'ubal murtaqa. Kendati ini sulit. Ya. Untuk dilaksanakan. Tapi itulah konsekuensi cinta. Nah, maka barang siapa yang cinta kepada Allah, maka lebih dia mengutamakan apa yang dicintai Allah. Ketaatan, perintah, meninggalkan larangan, dilaksanakan kewajiban, ya. Ditinggalkan hal yang haramkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kendati untuk melakukan kewajiban sulit, ya. Jiwa merasa sulit melakukannya. Karena sesungguhnya, ya, pintu atau jalan-jalan menuju surga itu huffat, ya, bil makari. Jalan ke neraka huffat bis syahwat. Jalan untuk ke neraka diliputi, ya, oleh berbagai syahwat nafsu. Untuk surga hal-hal yang terasa sulit, ya, tidak disenangi. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi demikian itu. Kemudian yang kelima, mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yang kelima adalah untuk ya mempelajari, merenungi ya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Memperhatikan, merenungi. Karena barang siapa yang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatannya, ahabbahu la mahalah, pasti dia akan mencintainya. Sering kita mendengar ungkapan, tidak kenal maka tidak cinta. Tidak kenal maka tidak sayang. Hal yang sama. Bagaimana seorang akan cinta kepada Allah, dia tidak kenal kepada Allah. Ya. Bagaimana dia bisa mengenal Allah Azza wa Jalla? Dia tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatannya. Maka dari sinilah betapa pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah. Ya. 99 asmaul husna dan yang lain. Itu bukan hanya sekadar dibaca. Dipahami maknanya. Bukan hanya disenandungkan, dinyanyikan. Ya. Bukan demikian caranya. Tapi dipahami, diketahui, kemudian dipahami maknanya, terhayati isi kandungannya, dan kita berusaha untuk melakukan ibadah sesuai dengan tuntutan dari masing-masing nama tersebut. Karena setiap nama memiliki ubudiyah yang spesial. Nah, maka ini menjelaskan kepada kita tentang ya pentingnya mempelajari tauhid asma wa sifat. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah di kalangan sekte Jahmiyah, Mu'tazilah dan ya para pengikut Mu'attilah, maka mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang memutus jalan ya bagi hamba-hamba Allah untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali disampaikan bahwa tidak akan mungkin seorang
cinta kepada Allah jika dia tidak kenal kepada

0: Tanya, tidak akan mungkin seorang kenal kepada Allah kecuali bila mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ya, semoga Allah Azza wa Jal ya memberikan kepada kita ilmu yang benar, ma'rifah yang benar tentang Allah Azza wa Jalla, sehingga kita semakin ya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Bogor. Izin bertanya Ustaz terkait dengan tadabur Al-Quran bagi saya yang tidak menguasai bahasa Arab Ustaz, dan juga agak kesulitan untuk memahami terjemahan Ustaz. Bagaimana cara yang bisa saya lakukan agar bisa mentadaburi Al-Quran? Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu bagaimana mentadabur Al-Quran bagi seorang yang tidak bisa berbahasa Arab atau juga mungkin tidak bisa membaca, kalaupun membaca ya tidak paham. Ya, dalam hal ini tentu ya banyak hal bisa dilakukan. Yang pertama, tentunya kajian-kajian yang membahas tentang tafsir yang dijelaskan oleh para ustaz, ya, atau kajian-kajian ilmu, terutama ya, tafsir ayat-ayat yang pendek di juz amma, ya, maka ini bisa didapatkan, ya, dan bisa didengar dengan baik, ya, itu yang pertama. Dalam hal ini kalau tidak salah, ya, ustaz Jazahullah khair Abdullah Zain Hafizahullah memiliki serial kajian tentang tafsir ayat-ayat pendek, ya, surat juz amma. Tentu beliau telah Masya Allah ya dalam penyampaiannya, ini bisa didengar dan bisa kita memahami dari ayat-ayat yang disampaikan. Nah, kemudian dalam hal ini, ya, jika yang bertanya memiliki anak atau saudara, mungkin anak yang dididik selama untuk berilmu, inilah kesempatan bagi kita untuk meminta bantuan agar dia menjelaskan ilmu tersebut, ya, kepada kita. Tapi intinya terjemahan yang insya Allah di antara hal yang bisa jadikan untuk membantu, ya, terjemahan dibaca perlahan-lahan, kemudian jika tidak memahami maknanya mungkin bisa dibaca bersama anak, ya, atau mungkin suami atau istri. Jadi saling ta'awun lebih riwat taqwa. Nah, saling ta'awun lebih riwat taqwa. Karena di sana, dalam ayat-ayat tersebut berbagai kandungan hikmah, pelajaran, yaitu merupakan ya nasihat bagi kita semua. Ya, setiap ayat demi ayat. Nah, ini harus dilakukan bagi seorang yang mungkin kondisinya seperti diutarakan oleh penanya tadi. Nah, tapi ingat, ya, selama seorang terus membaca Al-Quran dan terus menjalin ya hubungan baik dengan Al-Quran, berarti terus ya terkoneksi dengan Al-Quran, dia membaca, merenungi, mentadabur ya ayat demi ayat, ya, setiap hari dia baca, ya, tidak terpusat di Al-Quran, maka tentunya dia tidak akan ya, atau tentunya dia senantiasa dalam kondisi atau dalam keberkahan, mendapatkan berbagai kebaikan dari apa yang dia lakukan. Nah, itu mungkin ya tips yang sederhana bagi kondisi yang disampaikan bagi seorang menghadapi kondisi yang disampaikan oleh penanya tadi. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ibrahim Bateh, kan? Begini, dalam keadaan yang berbahagia,
1: mohon maaf, Bapak bisa diangkat sedikit suaranya?
2: Dalam keadaan yang serba sedikit tidak mudah ini, saya ingin menanyakan di mana saya bisa dapatkan buku-buku untuk mempelajari tauhid yang lurus. Satu, dan seberapa besar biaya yang harus saya keluarkan.
1: Baik.
2: Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Baik, jazakallahu khairan Bapak untuk pertanyaan. Bapak bisa langsung menghubungi offline kami di 0218233661. Mohon maaf Bapak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami akan coba angkat pertanyaan kembali melalui line telepon di 0218236543. Baik, pertanyaan terkait dengan materi ataupun seputar din yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita angkat kembali, kami persilahkan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Di hamba Allah di Situbondo, Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
3: Ini Ustaz, tentang apa bedanya antara fasik, fajir, dan mujrim, Ustaz. Apakah itu dengan perbuatan sama atau apa bedanya gitu? Ada bedanya. Dan kedua Ustaz, sekarang sudah ini hampir semua umat muslim yang mengikuti acara tahun baru dan hari Natal, tidak acara-acara yang lain seperti bid'ah-bid'ah gitu. Bagaimana itu status akidahnya dan agamanya Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Situbondo ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kalau tidak salah yang saya pahami dari pertanyaan yang pertama, karena tadi juga ya ada sedikit suara yang kurang jelas didengar, perbedaan antara fasik atau fajir atau mujrim ya. Ini istilah-istilah yang terdapat dalam Quran ya. Yang semuanya inti adalah para ya pelaku dosa. Ya. Istilah fasik ini bagi pelaku dosa bila ya terjatuh atau melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maka dia dinamakan fasik ya, yaitu yang telah ternodai imannya tapi dia tidak sampai kepada batas kekufuran, maka dia fasik ya. Karena dalam Islam ada istilah ya mukmin, muslim ya, muhsin, kemudian ada orang yang fasik. Nah, para pelaku dosa besar yaitu dosa-dosa yang ada ancamannya, laknat, murka, azab, atau di dunia ada sanksinya, ya, potong tangan, kemudian dirajam, kemudian dicambuk, atau ya yang dikisas gitu ya, ditazir, ini adalah dosa-dosa besar. Nah, barang siapa yang melakukan dosa besar, maka imannya berkurang. Ya, imannya berkurang. Maka dia digolongkan ke dalam orang yang fasik. Gitu. Tapi tidak sampai kepada kufur. Ya, orang yang mujrim, ya pelaku dosa. Mujrim. Ijram, yaitu dosa, kejahatan, besar dan kecilnya. Nah, termasuk yang fajir, ya, orang yang juga berbuat kejahatan, keonaran, ya, orang yang berbuat ya hal-hal yang terlarang dalam agama, apalagi ya orang yang lepas kontrol dalam apabila terjadi misalnya pertentangan atau perbedaan antara dengan saudara atau temannya, maka dia berbuat kezaliman. Sehingga di antara sifat orang-orang munafikin, idza khasama fajar. apabila terjadi khasam, mukhasama, perdebatan, perbedaan, ya, dia fajar, yaitu berbuat ya kejelekan, kekejian begitu. Nah, ini ya lebih spesifik. Nah, baik. Kemudian yang berkaitan dengan kedua tadi, nah, ini fenomena dan fakta bahwa tepa banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan, ya, yang sangat disayangkan, ya, tokoh masyarakat juga mempromosikan, contohkan, bahkan mengikuti ritual-ritual agama orang lain di dalam masjid, ya, ini musibah. Kalau orang-orang awam, ya mungkin kita katakan ya kena ketidaktahuan mereka. Tapi jika ada dari tokoh masyarakat, ya, yang menyatakan demikian dengan alasan toleransi, ini musibah. Musibah. Toleransi. Bukan kita mengorbankan prinsip agama, bukan kita mengikuti tradisi orang-orang non-muslim. Dilarang kita mengikuti demikian itu. Ya. Apalagi merestui tradisi yang disitu ada kekufuran dan celaan kepada Allah. Berarti kita merestui kekufuran tersebut. Waliyazubillah. Enggak boleh. Selamat apa? Ya. Bagi mereka yang kufur, itu keyakinan kita kaum muslimin. Ya. Allah yang telah ya melaknat mereka, Allah yang telah menghukumi mereka, ya, sebagai penghuni neraka, mereka kufur, ya. Jadi bukan kita yang menghukumi, kemudian kita memberikan selamat kepada mereka. Nah, maka oleh karena itu, ini jelas perbuatan yang terlarang. Tapi tentunya para ulama menjelaskan, yang mengucapkan hal itu, ya, ikut serta, ya, merayakan, mengikuti ritual-ritual mereka, ya, ada dua kemungkinan. Faktor pertama karena kejahilan, ya, ini yang banyak. Maka ya, tentu ya, menodai imannya, tapi tidak sampai ya menjerumuskan ke dalam kekufuran. Tapi bila yang kedua itu dia mengetahui, kemudian ya merestui praktek-praktek kekufuran, tradisi-tradisi yang kufur tersebut, ya, kemudian dia dengan meyakini bahwa agama mereka sama dengan agama Islam, ya, benar juga, maka ini keyakinan, bila disertai dengan keyakinan itu, maka ini secara hukum ya adalah perbuatan kufur. Tapi tentu pelakunya perlu ya penjelasan, nggak bisa langsung divonis seperti itu. Ya, jelasan mungkin dia tidak tahu juga ya hukumnya, jelaskan. Nah, intinya ini jelas hal yang terlarang. Ya. Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka. Kita setiap sholat mengucapkan doa ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Kemudian kita berlindung dari ya jalan dua golongan umat manusia. Naam, ghairil maghdub siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kuberi nikmat ya Allah. Ghairil maghdub 'alaihim waladdallin, bukan jalan maghdub orang yang dimurkai, waladdallin bukan yang sesat, bukan jalan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya. Jadi kita berlindung setiap saat. Kemudian anehnya, yang setiap saat berlindung kepada Allah dalam solatnya, memohon diberi petunjuk kepada siratul mustaqim, diselamatkan dari siratul Yahud dan Nasara dan orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan atau beramal tanpa ilmu, kemudian kita ikuti mereka. Ya subhanallah. Maka konsekuensi dari doa kita ihdinas siratul mustaqim itu menuntut kita untuk menyelisih mereka. Wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi dari kelompok orang musyrikin, ya. Tak boleh mengikuti mereka. Nah, jadi ini jelas ya hal yang tentunya bentuk dari kesalahan yang harus dikoreksi dan juga diberikan edukasi pada masyarakat. Subhanallah, kita ini telah mulia dengan agama. Islam ini memuliakan kita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, innad dina indallahi al-islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu fil akhirati min khasir. Lakum dinukum waliya din. Sudah jelas batasan-batasannya. Tapi kena kejahilan mayoritas dari kaum muslimin tentang hal ini, ya. Dan juga dan berbagai syubhat yang diutarakan dengan alasan toleransi, apalagi dengan berbagai media di zaman sekarang ini, kita ikut-ikutan. Bukan bertambah bahagia kita, bukan bertambah mulia kita, tambah hina kita. Seharusnya kita orang yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi. Wa antumul a'launa, kalian yang mulia, yang tinggi. Ya, tapi kita malah menghinakan diri dengan mengikuti orang yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka, ya, seperti yang sampaikan tadi, kaum muslimin membutuhkan edukasi. Ya. Membutuhkan, ya, tarbiyah, ta'lim, ya, edukasi, penjelasan tentang demikian itu. Semoga Allah, ya, membimbing kaum muslimin, memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan Allah dan jalan Rasulnya, agama Islam yang mulia, sempurna, ya, yang Allah muliakan kita dengan nikmat iman dan Islam ini. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali dari seorang ibu Ustaz, tidak disebutkan di mana. Semoga Ustaz dan tim Roja senantiasa dirahmati oleh Allah. Allahumma amin. Mohon nasihatnya bagi kami Ustaz yang mengalami futur setelah berumah tangga Ustaz, karena kesibukan mengurus rumah atau bekerja. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya, merasa futur, ya, mulai bosan setelah menjalani hidup atau masuk, ya, kehidupan rumah tangga. Pertama yang perlu kita pahami, Islam itu agama yang universal, mengatur semuanya. Sebelum berumah tangga, setelah berumah tangga, setelah memiliki, ya, keturunan, anak, ya, bahkan juga mengatur bagaimana seorang muslim harus bekerja. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita setelah berumah tangga, ya, semua, ya, mungkin futur, nggak boleh seperti itu. Karena tatkala seorang, ya, telah menikah, memiliki suami atau suami istri, punya anak, dan apa yang dilakukan dalam rangka membangun rumah tangga tersebut, dalam rangka, ya, mendidik anak, dalam rangka masing-masing menunaikan kewajibannya, ini bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh. Jangan dipahami ini terpisah dari yang hanya thalibul ilmi saja, begitu, ya, haji hanya sholat saja. Bukan demikian. Ini bagian dari agama kita. Ya. Itu pilar utama untuk melahirkan generasi yang mulia. Jadi jangan dipahami kena, ya, rumah tangga ada sibuk ini, sibuk itu, dianggap ini tidak ibadah. Enggak. Ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Ya. Oleh karena itu kita harus memahami. Ikhlaskan niat. Ya. Kalau mungkin di waktu sebelum menikah, lagi mungkin konsen atau mungkin lagi fokus, lebih bisa untuk maksimal belajar misalnya. Atau mungkin thalabul ilmi. Sekarang kondisi telah berbeda. Ya. Tapi yang jelas, jangan sampai futur atau, ya, semangat kita begitu terus semangat berkurang, terus kita tenggelam dalam berbagai khayalan atau mungkin, ya, gundah gulana, kemudian berbagai, ya, kegalauan dan terus kebingungan. Enggak. Begitu kita merasakan ada indikator yang demikian itu, memohon kepada Allah pertolongan, memohon kepada Allah taufik, bimbingan, ya. Curhat kepada Allah seperti itu. Nah, ada solusi. Ya. Semua ada solusi. Di tangan Allah semua solusinya. tapi harus kita pandai membangun komunikasi yang baik dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ana ingin menjelaskan pada kita semua, ya jangan salah dalam memahami konsep kita hidup dalam ajaran atau ilmu Islam ini. Semua perbuatan kita dalam rumah tangga, dalam bekerja, thalabul ilmi, beribadah, ini bagian dari ajaran Islam, bagian dari ibadah. Ya, seorang yang pergi atau suami yang keluar rumah bekerja mencari nafkah, ibadah. Istri yang di rumah merawat anak, didik anak, ya, menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana bila suaminya ya pulang kemudian mendapatkan suasana yang nyaman, bagian dari ibadah. Nah, dia merawat anaknya, bagian dari ibadah. Ya, mendidiknya, membesarkannya. Nah, maka sertakan niat dalam setiap ya apa yang kita lakukan ini. Jangan dikira ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa. Enggak, tidak demikian. Ya, banyak pintu-pintu ibadah tadi. Nah, inilah yang harus dipahami. Oleh karena itu, tidak ada alasan. Ya, futur biasa. Itulah iman. Iman yazid wa yanqus. Iman yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Nah, kita harus mengenal. Kapan ini iman yang masih ada putur, ya, berarti iman yang lagi berkurang ini. Pasti ada faktor penyebabnya. Mungkin dah lalai baca Al-Quran. Mungkin ya, udah sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, apalagi media sekarang ya, terlalu banyak yang mendengar berita sana sini, semua masuk ke pikiran kita, masuk ke benak pikiran kita semuanya, ya dibaca ini semuanya, scroll atas bawah ya, media sosial itu membuat kita bingung, membuat kita bimbang, membuat kita galau, berbagai informasi sampai ya. Maka beruntunglah seorang hamba tatkala dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya bagian hubungan kepada Allah. Dia tidak menyibukkan dengan hal yang lain menambah kebingungan dia. Ya, berita inilah, berita itulah, dan semuanya. Dan media, bukan lagi kita mencari. Media mencari kita. Nih, disuguhkan. Ya. Nah, kenapa? Itulah fitnah. Ya. Dengan demikian, maka seorang akan bimbang, bingung, ya. Mulai futur. Ya. Oleh karena itu, tatkala mulai futur tadi, terus ingat. Ya, perbaiki hubungan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengarkan kalam Allah. Dengarkan nasihat-nasihat tentang iman, tentang yaumil akhir, itu ya. Seperti itu. Maka, selalu memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, bi'inillah, ya, iman kembali akan, ya, diperbaharui, di-upgrade lagi, di tingkatkan lagi. Seperti itu proses, berproses, dan itu semua bagian yang natural dalam kehidupan seorang mukmin. Yang tidak natural itu kalau kita mengetahui masih ada futur terus kita tenggelam dalam kondisi seperti itu, ya, tidak mau introspeksi diri, tidak mau mengambil pelajaran, mendengar nasihat, tapi terus-menerus tenggelam dalam kelalaian tersebut. Nah, ini yang bermasalah. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita semua, menyelamatkan kita, dan menjaga iman kita. Dan terus membimbing kita di hari-hari yang kita hadapi di tahun 2026 ini. Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, keberkahan Allah, bersemangat untuk ya menatap hari-hari yang lebih baik tentunya dari hari yang telah kita lewati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
11: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
12: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

di ayat 23 ayat 24 Allah berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wa ihfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghīrā. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din a'azakumullah, ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar, dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal. Setelah mentauhidkan Allah SWT, itu sholat pada waktunya, mengerjakan sholat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah, karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju surga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celah.

0: kaca pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka berlaku, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini. Berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, enggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Enggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, enggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Anda bersyukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain nashkurli wali walidayk ilayal masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian summa ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua, jangan marah-marah pada orang tua, jangan ketemu orang tua senyum, jangan dia nggak sama sekali udah sama orang tua nggak senyum, tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan, ini dosa besar, kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah, dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini gak boleh, hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar, antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah gak antum tawarkan orang tua, bapak ibu apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua sudah takut, takut disuruh, ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera, ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua, justru dengan disuruh itulah kebaikan buat dia, itulah pahala, itulah ganjaran, itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh seumur hidup, banyak anak yang durhaka pada orang tuanya, itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga ada suara di sorga, Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju sorga. Itu kesempatan bagi kita, jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari, enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup, masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan, kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jangan antum gak pernah ketemu orang tua sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua, orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha-nya Allah tergantung ridha-nya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum, celaka itu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia, karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil wal aqrabin wal yataama wal masaakin wa ibnis sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita, itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al ishraku billah wa uququl walidain wa qaul az-zur wa shahadatuz zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salahnya ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita menuju surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah, disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya, tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Babani muajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah al-baghyu wal 'uquq. Kata Nabi ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, itu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu kepada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anaknya dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustaz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Jangan antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. waktu sujud antum baca rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya untuk kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum, terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum enggak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Jadi nasihat jalankan, nasihat dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya enggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Enggak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Jadi kalau ada seorang ustaz durhaka kepada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Enggak manfaat ilmu antum kalau durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Undayan Mutiara Nasihat.
3: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمتي رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: wa madino hapa agama yangu wa madino wa matakul wa matakul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum
1: dan itu semua pasti terjadi.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah, dan kepada Allah Rabb mereka mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, "Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak Ulama tadi, al-iman yazidu bito'a. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya, pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya

maksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum larangan Allah, akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia, namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatu dunia, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia
menjadikan kita

0: lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan memilih, menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Mana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
4: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
5: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan

0: kita sebagai makhluk sosial yang bergaul dengan sesama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, atau sikap-sikap yang tidak semestinya kita dapatkan, mungkin dari tetangga, teman sejawat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan tentang 7 sikap demi meraih predikat pemaaf. Agama kita sangat menganjurkan untuk kita bisa memaafkan orang lain, dan Allah telah menyediakan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, di antaranya lah untuk orang yang memaafkan. Wa'afina 'anil nas, dan dia mudah untuk memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Namun kalau kemudian dari sisi prakteknya, bahwa bersabar atas gangguan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan orang lain, ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah, seperti mungkin akibat banjir atau gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, atau derita sakit yang kita derita, kita akan relatif lebih mudah untuk kemudian bisa bersabar. Tetapi kalau kemudian akibat gangguan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesama kita, ini sulit untuk kemudian bersabar. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang 7 sikap yang semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Yang pertama, kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT. Dan kita sebagai hamba, maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang Allah SWT jadikan hal itu terjadi. Maka hakikatnya Allah lah yang telah menimpakan musibah itu kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita itu banyak berdosa. Maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena dosa kita. Wama asobaka min sayyatin fa min nafsik. Dan apapun yang menimpamu dari kejelekan, maka itulah dari kesalahanmu sendiri. Maka karena kita adalah banyak berdosa, maka wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadinya penganiayaan pada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya kebersamaan Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Wa man affa wa aslaha fa'ajru 'alallah. Dan barang siapa yang memaafkan lagi berbuat islah, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah SWT. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip tentang al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan model amalnya. Di mana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah Taala, baik disebabkan karena lesan kita atau hati kita atau anggota badan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka tentunya kita amat sangat butuh ampunan Allah SWT. Maka dengan modal kita memberikan maaf pada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan maafkan kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan model amalnya. Kemudian yang keempat, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita lah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak pernah sekalipun beliau membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi, karena untuk membela diri, membela kepentingan sendiri, intisar nafs. Maka tentunya kita yang secara kehormatan dan harga diri jauh dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pantas lagi untuk kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maka memaafkan orang-orang yang tidak, yang berbuat tidak baik kepada kita, bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membalas itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada belalah senantiasa memaafkan dan tidak pernah membalas demi kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika kita mampu untuk kemudian mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa kita untuk kemudian membalas, maka itulah sebuah kebaikan yang besar, di mana apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara yang lainnya itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena demikianlah sunnatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita berbuat aniaya. Kita harus ingat bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita menganiaya orang yang telah menganiaya kita. Karena sulit seseorang untuk bisa membalas dengan balasan yang pas. Jadi hampir semua orang yang membalas, maka dia membalas dengan lebih. Sehingga yang tadinya dia adalah madlum, dan orang yang madlum itu berharap pertolongan Allah Ta'ala, tetapi dengan dia membalas kemudian berlebih, maka sekarang posisinya dia yang zalim. Dan itulah kerugian yang sangat besar. Maka cukuplah dengan kekhawatiran justru kemudian kita berbalik menjadi orang yang zalim, maka itu menjadi sebagai upaya untuk mencegah yang cukup efektif untuk kita tidak membalas. Biarlah kita menjadi posisi yang madlum, kemudian bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketujuh sikap ini akan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, demi kita meraih ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT dan juga surganya Allah SWT melalui modal mudah memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya. Seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labithna yawman aw ba'dha yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya disini sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.
1: Qala ar-rasul, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad, wal Qur'an dzikr.
3: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
2: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
3: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa'anku

dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan amzaghat anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai salat Rasulullah istighfar? Apakah salat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin salat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat mungkin tak terasa kemasukan kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar, bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah, kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat, kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya, maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita, wah sudah, paling hebat sudah. Kita jangan merasa, wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling Masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia juga berharap ya, agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir yaitu khauf dan rasa berharap itu roja. Ya, seorang yang takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhal Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sholat itu dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang sholat, barangkali sedang sholat, ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk, ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah, inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

jiwa-jiwa yang terlelap. Bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi. Bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
5: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Intayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khoti'atik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat, adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah,

0: Selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
3: Ya Allah.
2: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku
2: tempuh? Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Yeah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fasaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaqu aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil, enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة

ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا

قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dan dari api neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabar. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamualim LC/MHI Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Riyadhus Shalihin yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja dan Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah Ta'ala akan melanjutkan tentang adab-adab berkaitan dengan menjenguk orang sakit, dan pula yang berkaitan dengan bagaimana sikap seseorang tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu penyakit, dan bagaimana ketika seorang menghadapi kematian dan orang yang berada di sekelilingnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam bab yang ke-149 dari kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, babu jawazi qawlil marid ana waji'un au shadidul waja' au mu أو موءك أو رأساه ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. باب ini beliau menjelaskan kepada kita seorang tatkala dia menderita sakit, dia boleh mengatakan, aduh terasa sakit, atau sakit yang sangat, ya. atau warasa, alangkah sakitnya kepalaku, dan yang semisal dengan itu, selama orang itu dia merasakan hal tersebut dan dia tidak murka kepada ujian yang Allah berikan kepadanya, maka dia boleh mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu yang akan dibawakan oleh An-Nawawi sejumlah hadis ketika beliau dalam keadaan sakit. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku famasattuhu faqultu in wa'kan shadidan faqala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Hadis muttafaqun alaih, keluarga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau dalam keadaan panas disebabkan oleh demam yang menimpa beliau. Famasattuhu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian aku memegang, yakni tubuh beliau, ya, memegang bagian dari badan Nabi alaihi

dirasakan oleh Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan, dan Allah ketika menguji Nabi SAW dengan sakit, dua kali lipat sakit yang manusia biasa, ini adalah untuk mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita bahwa seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu ujian berupa penyakit, ya, sakit yang menimpa dirinya, maka ini jika seorang menghadapinya dengan penuh kesabaran, dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Semakin keras sakit seseorang dan dia menerima dengan penuh kesabaran, ya, bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ganjarannya dan pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang menimpa dirinya, juga sebagai penghapus dosa, untuk menghapus dosa-dosanya. Dan itu diantara cara Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengangkat derajat seorang hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji dan satu penyakit yang menimpa dirinya, jika dia sabar, dia beriman bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dua hal positif yang insya Allah diperoleh oleh orang tersebut. Yang pertama adalah dia mendapatkan ganjaran yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dihapus akan dosa-dosanya. Dihapus akan dosa-dosanya. Kemudian juga bahwa apabila seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu ujian, hendaknya dia mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan alangkah banyaknya nikmat itu. Sehingga jika seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan suatu ujian, kemudian dia mengingat nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepadanya, maka dia tentu akan menerima cobaan itu dengan tenang. Dia akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia melihat nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepadanya. Ya, dibandingkan dengan ujian atau penyakit yang menimpa dirinya, maka nikmat tentu lebih banyak daripada ujian-ujian tersebut. Perlu dipahami dari hadis ini bahwa para Rasul alaihissalatu wassalam, para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala karena iman mereka dan amal soleh mereka, ya, mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ujian yang lebih besar daripada hamba-hamba Allah yang lainnya. Tujuannya atau hikmahnya adalah untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah dan untuk menghapus dosa-dosa mereka. Jadi hikmahnya luar biasa besarnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia adalah orang yang berilmu, orang yang beriman, dia beramal soleh, maka dia akan terus bersabar karena dia berilmu. Dia mengetahui apa hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepadanya. Kemudian juga hadis ini, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku masuk, kemudian aku memegang tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bolehnya seorang yang menjenguk orang sakit, ya,

Itu untuk di menyentuh atau memegang bagian dari tubuh orang itu untuk mengetahui keadaannya, bagaimana panasnya, ya, yang ada pada dirinya atau mengetahui keadaan yang lainnya. Ya, ini antara hal yang dibolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian besarnya pahala itu dan besarnya ujian. Ya. Inna idhamal ajr bi idhamil bala. Au kama qil. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka dari itu apabila kita melihat dan mendengarkan hadis-hadis seperti ini, maka seorang dia memerlukan kesabaran, ya, dia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ujian-ujian seperti ini Allah memberi peringatan kepada seorang hamba, ya, untuk meningkatkan imannya, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk bersabar sifat orang yang beriman dan penuh keyakinan ketika dia diuji, dia yakin bahwasanya ujian tersebut adalah memiliki hikmah. Hikmah yang pertama untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah yang kedua adalah untuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang menghadapi ujian, jangan banyak dia, ya. Sekarang kita jumpai sebagian manusia, sebagian orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian karena perbuatan dirinya, perbuatan kita sendiri, terus banyak mengadu. Mengadunya bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Dan ini perilaku yang, ya, yang kurang baik, ya. Tapi mengadulah kepada Allah taala, mohonlah kepada Allah taala, berdoalah kepada Allah taala. Kemudian kita introspeksi diri kita, ya. Introspeksi diri kita, mungkin sekali musibah menimpa diri kita karena perbuatan dosa yang kita lakukan, karena kesombongan yang ada pada diri kita, karena keangkuhan yang ada dalam diri kita, karena kelalaian kita kepada Allah, kelalaian kita kepada ibadah kepada Allah taala, dan seterusnya. Sehingga dengan ujian itu memberikan kesadaran pada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki diri kita, ya. Amal-amal perbuatan kita perbaiki. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bergantung kepada Allah. Ya. Itu hikmah-hikmah besar. Itu hikmah-hikmah yang amat besar dari ujian yang menimpa seseorang. Kita mengambil contoh para anbiya, para rasul, para ulama-ulama kaum muslimin, sebagian di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian-ujian yang berat. Mereka tidak pernah mengadu kepada manusia. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadikan mereka sebagai contoh, teladan dalam kehidupan ini. Kalau bukan mereka yang kita jadikan contoh, lalu siapa yang kita jadikan contoh? Ya. Maka menjadikan para anbiya, para rasul, para ulama yang mereka diuji oleh Allah taala dan berbagai macam, mereka bersabar menghadapi ujian itu. Makanya Allah memberikan jalan keluar pada mereka. Allah memberikan jalan keluar kepada mereka. Nah, itulah seyogianya yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, dalam menghadapi ujian yang dengannya Allah menguji, karena memang hidup inilah ujian. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita dan perintah dan larangannya. Allah menguji kita dengan harta, dengan kekuasaan, ya, dengan wanita, ya. Dan amal perbuatan kita diuji oleh Allah. Ya. Ini dunia. Dunia ini bukan surga. Dia penuh dengan kekeruhan. Ya. Tidak ada kesenangan abadi di dunia ini. Dan tidak ada kesusahan abadi di dunia ini. Sehari senang, sehari susah. Pagi senang,

Terkadang sore kita susah dan sedih. Itulah dunia. Konsekuensi hidup di dunia ini. Makanya ada dan adanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Itu hikmahnya. Ya. Jangan perilaku kita sama dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya. Kita orang beriman pada Allah Ta'ala. Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Ya. Al-Rasul alaihissalam dalam hadis ini diuji oleh Allah Ta'ala. Yang sakit yang menimpa beliau. Demam yang dua kali lipat yang dirasakan oleh manusia biasa. Untuk mengangkat derajat beliau. Ya. Nah ini hal-hal yang harus kita tanamkan. Kalau kita memang memiliki akidah, iman kita pada Allah Ta'ala, ya, terus demikian. Kalau kita bertauhid pada Allah Azza wa Jal, kita harus yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pepatah mengatakan, yakini billahi yakini. Keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku ini terpelihara dari su'udhan pada Allah Ta'ala. Ya. Dari putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini billahi, yakini. Keyakinanku kepada Allah Ta'ala senantiasa memelihara aku, memelihara hatiku, memelihara perbuatanku, memelihara prasangkaku pada Allah Ta'ala. Sehingga seorang tidak su'udhan pada Allah, tidak prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah ujian di dunia ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waja'in. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan haji wada, ya, ketika beliau melaksanakan haji wada, beliau menyinggung aku min maradin asfaitu minhu ala al-maut, karena suatu penyakit yang menimpa diriku yang mana penyakit itu ya hampir saja ya membawa aku kepada kematian. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata ketika Nabi SAW menjenguk beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, faqultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, balagha bi min al-wajh ma tara, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang telah sampai pada aku rasa sakit yang engkau melihatnya, yang engkau menyaksikan dengan kedua wa nadhumalin, sementara aku adalah seorang yang banyak memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidatun. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku ini kecuali satu anak perempuan yang kumiliki. Ya. Kecuali satu anak perempuan yang kumiliki. Apa afa atasaddaqu bi thuluthi mali? Ya. Apakah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mensedekahkan 2/3 dari hartanya untuk di jalan Allah. Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Jangan. Qal, kemudian kata Sa'ad, afa atasaddaqu bi syatri? Apakah aku boleh untuk bersedekah dari hartaku ini? Setengah darinya, 1/3. Kalau sekarang dikurangi oleh Sa'ad, setengahnya aku sedekahkan. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsulutsu ya Sa'ad." Ketika dia bilang setengah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,

Tidak. Ketika beliau mengatakan setengah dari harta ku aku sedekahkan, kata Nabi SAW tidak. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ats-tsulutsu, bagaimana kalau aku infakkan 1/3 dari hartaku?" Kata Nabi SAW, "Ats-tsulutsu ya Sa'ad, wa ats-tsulutsu katsir." Boleh. Ya, sepertiga itu boleh. Ya. Dan sepertiga itu bah, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innaka antadhara dhurriyyataka aghniya'a." Sesungguhnya engkau, kalau engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan cukup, khairun, itu lebih baik. Yani bagimu, min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nasa, daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, yang mana mereka kepada manusia, ya, yang mana mereka minta-minta kepada manusia, dan seterusnya. Hadis ini hadis panjang, namun secara singkat itulah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit di kota Mekah, Sa'ad ingin untuk menginfakkan 2/3 hartanya. Kata Nabi sallam tidak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setengah hartaku aku infakkan. Kata beliau tidak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, 1/3 dari hartaku aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi sallam, sudahlah 1/3. Ya, tapi ketahuilah bahwa 1/3 itu banyak. 1/3 itu banyak. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil satu hukum bahwa apabila seorang yang dia memiliki harta lalu dia ingin mewasiatkan harta itu untuk amal-amal kebaikan, ya, sebagian dari hartanya, maka tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah hartanya. Misalnya, kita sebut nominal supaya lebih mudah. Seorang meninggal, dia ya ada 900 juta. Nah, dia ingin dari 900 juta ini, dia ingin sebagian untuk di jalan-jalan Allah, jalan-jalan kebaikan. Nah, dia boleh memberi sedekah itu hanya 1/3 dari 900 juta. Itu maksimal. Berarti 300 juta. Adapun yang 600 juta ini di sebagai hak ahli waris. Berikan kepada ahli waris. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 itu banyak. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq memilih 1/4. Artinya, seorang kalau dia meninggalkan harta, kemudian dia ingin mewasiatkan untuk dari hartanya itu untuk jalan-jalan kebaikan, maka Abu Bakar Siddiq memilih angka 1/4. Karena kata Nabi SAW, 1/3 itu banyak. Ya, 1/3 itu banyak. Makanya, 1/3 itu maksimal. Ya. Oleh karena itu, dalam hal-hal seperti ini, terkadang kami itu ditanya, Ustaz, ada seorang ayah angkat, dia punya anak angkat, ya, bolehkah dia memberikan warisan kepada anak angkat itu? Jawabannya tidak, ya. Kalaupun dia akan berikan kepada anak itu, ya, ibaratnya wasiat, ya, ini 1/3 dari hartanya, tidak boleh semua yang diberikan kepada anak angkatnya, karena ahli warisnya dia juga mempunyai hak, mungkin dia mempunyai saudara, masih ada orang tuanya, mereka berhak untuk mendapatkan warisan itu. Nah, jadi intinya bahwa wasiat itu hanya maksimal adalah 1/3 dari jumlah harta. Kemudian juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjelaskan kepada kita di antara pelajaran-pelajarannya adalah perhatian seorang pemimpin kepada temannya, sahabatnya, rakyatnya. Ya.

Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat dekat beliau. Termasuk orang-orang yang masuk Islam di kota Mekah ketika itu. Pada permulaan-permulaan penyebaran Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tawadhu dan rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjenguk para sahabatnya apalagi yang sakit, beliau datangi mereka, ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita di antara pelajaran bahwa seorang yang mempunyai harta hendaknya dia juga memperhatikan anak-anaknya. Artinya dia tidak mensedekahkan semua yang telah dijelaskan tadi, tapi justru dia memperhatikan pada anak-anaknya supaya mereka juga mendapat warisan dari hartanya. Agar apa? Agar mereka hidup tidak dalam keadaan fakir. Agar kehidupan mereka juga cukup. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Itu diantara hikmah dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tadi al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anil Qasim bin Muhammad qal, dari Al-Qasim bin Muhammad beliau mengatakan, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata, wa ra'sah, yani alangkah sakitnya kepala aku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bal ana wa ra'sah. Kata beliau, bahkan aku, kata beliau, juga sakit kepalaku. Alangkah sakit ke kepalaku. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang telah saya sebutkan tadi, bolehnya seorang yang sedang sakit, kalau dia betul-betul merasakan sesuatu, merasakan bagian fisiknya, boleh dia menyebut, ya, tuh alangkah sakitnya kepala aku, alangkah sakitnya punggungku, alangkah sakitnya tanganku. Ini hal-hal yang dibolehkan. Dan ini bukan termasuk keluhan yang dilarang. Ya. Selama seorang menyebutkan rasa sakitnya dan betul dia merasakan sakit itu, makanya dibolehkan. Karena terkadang kita juga mendengar dari sebagian orang, kamu itu tidak boleh mengeluh. Ya. Kalau sakit harus diam. Maksud mereka, jangan sampai ada keluhan sama sekali. Padahal Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini, An-Nabi SAW juga menyebutkan sakit yang mereka rasakan. Dan ini tidak bertentangan dengan apa, tidak dilarang. Selama itu betul itu yang dirasakannya. Itu yang dirasakannya. Ya, jadi, inti hadis ini adalah rasa sakit yang dirasakannya pada bagian fisiknya. Dan catatan, sebagaimana sudah disebutkan tadi, dia menolak takdir Allah. Itu sudah ketentuan Allah, dia rasa sakit. Atau Allah menguji dia dengan sakit. Jadi dia mengeluh karena memang. Kemudian juga, seorang ketika dia mengadu atau mengeluh rasa sakit yang ada dalam dirinya, dia berharap supaya diangkat oleh Allah SWT. Ini agar sakitnya itu, rasa sakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak mengapa. Wah, misalnya, alangkah sakitnya kepalaku. Ya Allah, ringankanlah beban sakitku ini. Ya. Itu hal-hal yang dibolehkan. Dan itu tidak mengapa. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Supaya bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba.

Ya, dengan bersabar. Dan mengeluh itu bukan berarti kemudian tidak sabar, tidak. Ya, itu hal manusiawi. Hal-hal yang wajar. Seorang kalau terasa sakit, ya disebut bahwa dia terasa sakit. Ya. Selama itu hal yang, atau dia mengadunya dengan cara yang wajar, ya, makanya hal yang dibolehkan dan tidak dilarang oleh agama Allah SWT dan tidak bertentangan dengan kesabaran. Ya. Kemudian dari sini juga kan kepada kita bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meninggal setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kemudian bahwa kematian juga itu ada tanda-tandanya. Ya, ketika seorang meninggal ada tanda-tanda kematian itu. Di antaranya adalah sakit. Di antaranya adalah sakit. Jadi sakit itu salah satu sebab kematian. Sebab-sebab kematian itu banyak. Tidak hanya sakit. Banyak. Tapi sakit itu salah satu dari sebab-sebab kematian. Kematian itu satu. Tapi sebab-sebabnya banyak. Dan maka dari itu seorang ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan rasa sakit, hendaknya dia bersabar dan mengharapkan apa yang dijanjikan Allah SWT baginya di akhirat kelak. Kemudian bab yang berikutnya, mentalqin atau menuntun orang yang dalam keadaan sakit atau sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Bab ini penting untuk dibahas. Bukan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Mu'ad radhiyallahu anhu qal, dari Mu'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang akhir dari ucapannya dia mengatakan la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahihul isnad, sanadnya sahih dan juga disahihkan oleh para ulama yang meneliti tentang hadis tersebut, tentang hadis ini. Jadi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya, yakni ketika dia meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian hadis berikutnya, hadis kedua dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian, tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Jadi dua hadis ini. Dan dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, pentingnya tauhid. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah risalah terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi yang lain. Adalah untuk menegakkan peribadatan hanya kepada Allah. Yaitu tauhid. Karena apa? Karena hikmah terbesar dari penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li

Ya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah, menyembah aku. Jadi hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan apa hikmah manusia. Jadi hadis ini menjelaskan bagi kita tentang keutamaan dan besarnya peran tauhid dalam kehidupan ini. Allah menciptakan kita untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dari dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang istiqomah. Istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas ibadah pada Allah Ta'ala. Istiqomah di dalam hablum min Allah dan hablum min an-nas. Itu sampai akhir hidup kita. Tidak hanya sebagian dari umur kita, tidak. Tetapi sepanjang hidup kita di dunia ini, kita dituntut untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah siapapun orangnya. Ini yang makanya permulaan dari dakwah para rasul adalah menyeru hamba-hamba Allah, menyeru kaum-kaum mereka dan umat-umat mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan seluruh nabi-nabi dan Rasul-Rasul Allah, yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua mereka menyeru kepada peribadatan hal. Tiada sekutu baginya. Kemudian, dari permulaan dakwah itu, atau kehidupan seorang hamba bertauhid pada Allah Ta'ala, dia dituntut untuk istiqomah dan tauhid sampai akhir hidupnya. Sampai mati. Ya. Sampai mati. Sampai datang ajalnya. Agar tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis dua hadis ini menunjukkan hal tersebut. Hadis yang pertama adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita puasanya orang yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat tauhid, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Cepat atau lambat. Terkadang sesuai amalnya. Ya. Intinya dia bertauhid pada Allah Ta'ala. Kalau dia membawa dosa yang lain, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya, dan dia dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla. Kemungkinan kedua adalah, dia diazab oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tetapi pada akhirnya, pada saat tertentu, suatu saat setelah diazab, akan dikeluarkan oleh Allah dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang yang wafat dalam keadaan bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Maka kita dituntut untuk apa? Istiqamah di atas tauhid sampai akhir hidup kita. Dan mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dituntut istiqamah dalam tauhidnya ini. Dalam akidah hidupnya. Tetap di atas la ilaha illallah. Di atas tauhidnya. Ini tuntutan. Maka tauhid adalah seumur hidup manusia. Ya. Harus terus menerus dengan tauhid. Meminta hanya kepada Allah.

Allah berharap hanya kepada Allah, ya. Tidak banyak mengadu pada manusia. Itu akidah namanya, itu tauhid namanya, ya. Minta pada Allah. Kalau kita punya Allah, ada masalah sujud, sholat di malam hari, bangun, atau di saat-saat sholat kita, mohonlah pada Allah Ta'ala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia zat yang sangat senang apabila seorang hamba mengadu dan memohon kepadanya. Jalla jalaluhu, zat yang pengasih penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan seorang, ini yang ditunjuk oleh hadis kedua dalam bab ini, seorang muslim, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Maka pada hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk apa? Orang yang menghadiri seseorang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membantu saudara kita yang akan meninggal ini, agar dia mati mengakhiri hidupnya di dunia ini dengan tauhid. Makanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Kita membantu dia agar dia mati di atas tauhid, agar dia mati di atas akidah yang benar. Dia akhiri hidupnya dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari hadis ini tadi, hendaknya ketika ada seseorang dari keluarga kita misalnya yang dalam keadaan akan meninggal, alangkah baiknya yang ada di samping saudara kita ini yang akan meninggal adalah orang berilmu, orang yang tahu tentang bagaimana menghadapi orang dimasukkan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hal yang terjadi banyak di masyarakat. Ketika ada orang akan meninggal, itu ada beberapa orang berdiri di sisi dua tempat, apa, di dua sisi tempat tidur orang yang akan meninggal itu. Kemudian mereka, Allah, ini tidak benar. Rasulullah SAW memerintahkan kita dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu untuk menuntun pada orang yang akan meninggal kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul. Salah satu sebab mengapa mereka atau sebagian dari orang-orang itu ketika ada orang meninggal, akan meninggal, mereka hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah, karena mereka beranggapan. Ini keanggapan ini dari diri mereka, tanpa ilmu. Karena khawatir, kata mereka, kalau kita menuntun kalimat la ilaha illallah, tahu-taunya pas dia mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, kemudian meninggal, ini bisa mati kafir. Ini anggapan sebagian mereka. Dan kami katakan dalam hal ini, alangkah su'zonnya orang yang berbuat demikian kepada saudaranya. Kenapa kita harus su'zon? Kenapa kita harus prasangka buruk pada orang ini? Dan kenapa kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah kita lebih mengerti dari Nabi SAW? Yang beliau mengatakan, ajarkanlah, tuntunlah kalimat la ilaha illallah pada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Apa kita lebih hebat dari Nabi SAW? Apa kita lebih benar dari beliau? Sehingga kemudian kita melakukan demikian. Makanya, dari sini kita harus hati-hati. Jangan sampai orang yang tidak mengerti, yang hadir ketika ada di antara keluarga kita yang akan meninggal. Hendaknya orang yang mengerti, yang punya ilmu, supaya dia menuntun kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal. Ini satu perbuatan baik. Satu perbuatan baik. Jadi yang diajarkan apa? Yang dituntun adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan kata Allah, Allah, Allah, Allah, tidak. Kalimat la ilaha illallah. Kita berprasangka

baik pada orang ini. Insya Allah dia mati dalam keadaan bertauhid. Ya. Jangan kita menggambarkan hal-hal yang di luar ilmu kita. Dari mana kita tahu bahwa orang itu ketika dia mengatakan la ilaha kemudian meninggal? Dari mana kita tahu? Kewajiban kita apa? Melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kewajiban kita. Urusan hamba ini bukan urusan kita. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kewajiban kita yang menghadapi orang akan meninggal, melaksanakan apa yang dituntun oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban kita. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang patut kami ya kita garis bawahi, karena memang banyak peristiwa-peristiwa kematian itu karena sebab kejahilan, akhirnya mereka meninggalkan apa yang diajarkan atau diajarkan oleh Nabi SAW untuk menuntun pada orang meninggal dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Baik. Jadi kita dituntut oleh agama kita, oleh Islam untuk bertauhid. Mulai seorang memeluk Islam sampai akhir kehidupannya. Sampai kematian yang datang di atas tauhid. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan istiqomah dalam ibadah. Dalam beribadah, menyembah Allah, sholat lima waktu dan yang lain. Jadi amal-amal ibadah, kita diperintahkan untuk istiqomah. Tidak hanya tauhid. Ini yang pertama dan utama. Tapi juga amalan-amalan yang lain. Hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hijr ayat yang terakhir. Ya. Ayat ke-99 dari surat Al-Hijr. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu menyembah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Maka ibadah di jangan bulan Ramadan sholat, selepas Ramadan sholatnya mulai berlubang-lubang. Kadang sholat, kadang tidak. Nah, ini Ramadan telah dekat insyaAllah ta'ala. Kita disampaikan oleh Allah ta'ala pada bulan Ramadan. Dan diberi taufik untuk melaksanakan dan meningkatkan amal ibadah kita. Namun yang patut kita ingat, bahwa ibadah tidak hanya di bulan Ramadan. Ya. Ibadah sepanjang umur seorang hamba. Kita diperintahkan untuk istiqomah. Namun ada musim-musim yang pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini kita mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan amal ibadah. Seperti di bulan Ramadan. Seperti pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu fadilah-fadilah amal soleh itu berlipat ganda. Makanya kita berupaya untuk memaksimalkan amal soleh itu. Tapi pada dasarnya, beribadah pada Allah Ta'ala itu seumur hidup seorang hamba. Wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin. Beribadah engkau pada Rabbmu sampai datang kematian kepada engkau. Ini menunjukkan apa? Istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita istiqomah. Karena itu yang kita bawa. Yang bermanfaat bagi seorang hamba ketika dia meninggal, bukan hartanya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan apa kedudukan dan jabatannya, pangkat dan bintangnya, bukan itu. Yang bermanfaat bagi seorang hamba kalau meninggal itu iman dan amal solehnya. Ini yang paling bermanfaat bagi seorang hamba itu. Ya. Yang lainnya ditinggal. Ya yang kain kafan kurang lebih 150.000, ya, 3 lembar kain kafan itu yang dibawa dari hartanya ke dalam liang lahatnya, ke dalam kuburnya. Yang lain ditinggalkan semua. Ya. Maka dari itu dan berharap pada Allah Azza wa Jalla, ya, istiqomah di atas amal soleh, insya Allah dia akan husnul khotimah, mati dan baik, dan itulah yang bermanfaat baginya. Itu amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, kita dituntut istiqamah juga dalam hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah sudah dijelaskan tadi diantara ibadah pada Allah Ta'ala.
Hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia. Dengan kedua orang tua kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, dengan kaum muslimin ataupun yang lainnya, ya, tetap menjaga hubungan baik sampai akhir hidup kita. Ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ini yang diajarkan oleh salaf kepada kita, ya. Yang harus kita pahami, jangan mengambil agama ini semaunya kita. Sesuai hawa nafsu diambil, tidak sesuai dibuang. Ya, ini bukan akidah salaf, bukan manhaj salaf, bukan Islam seperti itu. Ya. Dalam sebuah hadis tentang masalah terakhir, ya, seorang menjaga hablum minallah dan hablum minannas dan istiqamah sampai akhir hidupnya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Faman man an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhal al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa, man ahabba, barang siapa yang dia menyukai, yang dia menginginkan, an yuzahzaha anin nar, agar dia diselamatkan dari api neraka, wa fal ta'tihi maniyatuhu, hendaknya ketika datang kematian menjemputnya, dia dalam keadaan yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, ketika datang kematian menjemputnya, dia dalam keadaan kepada Allah dan beriman kepada hari hari akhir. Artinya dia dalam keadaan beriman semua yang wajib diiman, yang wajib diimani. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waliati ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilayhi." Dan hendaknya ketika dia meninggal itu, dia dalam keadaan tetap berbuat baik kepada manusia sebagaimana dia menginginkan diperlakukan baik oleh manusia. Ini Islam, ini akidah, ini manhaj, ini salaf. Mengajarkan kepada kita demikian. Maka jangan gampangkan masalah hablum minannas. Kemudian kita berbuat semaunya kita, mendzalimi hamba-hamba Allah. Tidak. Ya. Tapi dua-duanya dijaga. Dua-duanya dipelihara. Istiqomah sampai akhir hidup kita. Ya. Hubungan dengan Allah, hablum minallah, dalam beriman pada Allah, beribadah pada Allah sampai akhir hidup kita, demikian pula tetap berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Ya. Berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Bagaimana kita ingin diperlakukan dengan yang baik. Ya. Kita pun berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Ini ajaran diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan Radio Roja, televisi Al-Iman dan Radio Al-Iman, dimanapun anda berada, hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam bab ini tentu memberikan kepada kita sejumlah pelajaran-pelajaran penting selain dari apa yang saya telah jelaskan tadi. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk ingatkan orang la ilaha illallah agar dia mati di atas tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, tidak setiap orang yang akan meninggalkan dunia ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak semua. Jangan dikira setiap orang bisa dan mudah dan gampang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini kembali kepada bagaimana dia di saat hidupnya. Ya. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita selalu menjaga iman kita, akidah kita, tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar di penghujung kehidupan kita dari dunia ini, kita tetap berada di atas kalimat la ilaha illallah. Dan mudah mengucapkan